0: kedua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga

0: untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
2: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
3: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan

0: kekuatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Begitu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semua pendengar setia Anggi, semua pendengar setia Pro 1 yang pagi-pagi begini sudah mendengarkan Pro 1, sudah chit-chat sama Anggi melalui WhatsApp Pro 1 nih. Selamat pagi, ada Bang Amin dan juga Bang Malik Saragi, selamat pagi. Wah, ini pendengar setia yang setiap pagi selalu nemenin Anggi siaran ya. Selamat pagi untuk Bang Amin, Mbak Anggi boleh dong sapa-sapa? Boleh Bang Amin ya. Buat teman-teman JOC Just on the Car, ada Pak Salman Alfarizi, Pak Pardi Sihombing, Pak Rizal Siregar, Pak Rudi, Bu Eci Siregar, Bu Lita Nelwan, Bu Ade dan yang lain. Untuk Mbak Anggi semangat siarannya. Mbak Anggi terima kasih loh sudah bantu disamperin ya teman-teman JOC Just on the Car yang lagi pada sibuk pagi hari ini di jalan mengendarai mobil, berkendara, hati-hati di jalan ya, tetap dengerin Pro 1 ya untuk Bang Amin dan juga untuk Bang Malik juga, semangat dinasnya ya Bang ya. Sama kita Bang, dinas dini hari Bang, jadi harus semangat kita ya. Baik pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan opini publik ya, karena pagi hari ini dalam dialog aspirasi sumut akan membahas sesuatu yang penting tentunya. Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon atau juga WhatsApp di 0811 616 943. Pagi hari ini dalam dialog aspirasi sumut akan membahas terkait masa depan kesejahteraan pekerja pasca UU baru bersama dengan Ketua DPD KSPSI AGN Sumut TM Yusuf dan juga Akademisi FISIP USU Agus Suryadi, nanti akan dipandu oleh rekan Anggi Andreas Purba yang ganteng dan berbahaya. Jadi pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: getar ini, siapa lagi nelfonnya? Alah, nanti aja lah. Aduh, siapa sih ini nelfon? Gimana mau ngangkatin lagi bawa kereta pun? Ah, buat repot aja.
1: Halo? Halo, siapa? Halo, gak dengar? Halo, lagi bawa kereta, aku lagi di jalan.
2: Fokuslah saat berkendara, karena nyawamu lebih penting daripada sebuah notifikasi.
3: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
4: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
5: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
6: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
5: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
6: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, 8.01 opini publik seperti biasa hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat nanti bersama dengan rekan Anggi pagi hari ini ada Raihan.
1: Halo, selamat pagi Anggi.
0: Hai, selamat pagi Raihan. Sudah terkumpul jiwa-jiwanya kan?
1: Sudah.
0: Jangan lama sekali dong Raihan.
1: Siap.
0: Harus kenceng gitu pagi-pagi semangat, ya kan?
1: Iya.
0: Benar? Apa benar Abang tim teknik Bang Ardi? Benar. Harus semangat kan Bang ya. Iya. Oke, okay. Baik, Raihan, pagi hari ini kita membahas tentunya terkait dengan yang akan kita tayangkan nanti, yang akan kita siarkan nanti di Dialog Aspirasi Sumut, yaitu adalah ayo. Jadi pagi nanti dalam Dialog Aspirasi Sumut tentunya kita akan membahas terkait masa depan kesejahteraan pekerja pasca undang-undang baru. Nah, itu dia ya. Memang sebenarnya apa sih bentuk dari undang-undang baru ini untuk pekerja khususnya, Raihan?
1: Iya, oke. Kalau undang-undang terbaru ya yang baru-baru aja disahkan gitu sama DPR RI ya. Itu pas mengenai perlindungan bagi pekerja dan banyak sih yang berubah gitu di situ. Banyak hal untuk khususnya sebenarnya untuk melindungi pekerja gitu, baik itu pekerja kontrak, outsourcing, dan juga tentang yang paling mungkin dari dulu Rehan itu tentang menahan ijazah.
0: Menahan ijazah, itu banyak kejadiannya di perusahaan-perusahaan besar ya.
1: Iya, itu dulu sering banget kan ditahan ijazahnya, jadi susah untuk resign kan. Dan itu kan gak diatur secara jelas di undang-undang, dan di undang-undang yang baru ini diatur gitu secara jelas. Jadi ada nih peraturannya gak boleh menahan ijazah. Jadi hak-hak pekerja itu didapatilah dari undang-undang ini. Gitu,
0: betul sekali. Dan mudah-mudahan harapan kita adalah adanya kesejahteraan untuk para pekerja setelah undang-undang baru ini gitu ya kan. Ya tentunya harapan para pekerja ya, siapapun yang kerja, mau itu di instansi pemerintah, mau dia itu instansi swasta, ya pengennya kita sejahtera gitu kan. Gaji besar, kerjaan gak numpuk banyak gitu ya.
1: Hak dan kewajibannya terpenuhi dengan baik ya.
0: Betul, hak dan kewajiban juga harus stabil, harus harus sama gitu ya. Kalau misalnya digaji besar harus mau kerja gitu ya kan. Kalau misalnya gajinya besar tapi nggak mau kerja, ya udah gitu kan, nggak usah kerja gitu kerja. Kan gimana coba outputnya buat perusahaan apa gitu ya kan. Oke, nah kalau Raihan sendiri melihat nih Raihan ya, dengan adanya undang-undang baru untuk para pekerja ini bakal mensejahterakan nggak, sebelum nanti kita dengar pembahasannya lebih detail lagi kan.
1: Iya, kalau menurut Raihan sendiri mungkin akan, kalau diterapkan dengan baik akan sangat mensejahterakan bagi pekerja gitu. Apalagi kan kalau misalnya nih dulu kalau Raihan liputan tentang buruh gitu, pasti yang dikeluhkan mereka adalah paling penting tentang outsourcing gitu. Jadi kayak mereka mau outsourcing ini dihapuskan. Nah, di undang-undang ini sendiri mengatur tentang outsourcing, di mana cuman ada dibatasi gitu jasa penunjang yang untuk outsourcing. Jadi gak semua bisa di outsourcingin, cuman 5 jasa penunjang itu. Kurang tahu sih 5 jasanya apa gitu. Jadi diatur gitu. Jadi outsourcing juga diatur dan dilindungi nih. Jadi kan kadangkala mungkin karena outsourcing itu sistem yang waktu itu baru, jadi mereka ngerasa tidak ada rasa aman untuk pekerjaan mereka gitu. Itu dia Anggi.
0: Oke, baik. Nah tentunya undang-undang ketenagakerjaan terbaru di Indonesia ini kan seperti yang kita tahu adalah undang-undang nomor 6 tahun 2023 tadi ya, Raihan ya. Ini juga tentunya berdasarkan penetapan Perpu Cipta Kerja yang kemudian disusul oleh pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 baru aja disetujui. Artinya memang banyak harapan-harapan kita dengan adanya undang-undang baru ini para pekerja lebih sejahtera, dan tentunya kalau sudah sejahtera pasti lebih semangat gitu ya kan. Tapi kira-kira yang jadi pertanyaannya adalah apakah perusahaan-perusahaan ini nantinya akan patuh dengan undang-undang ini?
1: Iya, pasti yang ingin diberatkan di undang-undang ini adalah pengusaha sih. Mereka pasti merasa ini jadi tantangan tersendiri bagi mereka, gimana caranya bisa in this economy.
0: Gitu ya. Tapi sebenarnya gini sih, memang kalau untuk kasus penahanan ijazah itu nggak benar ya.
1: Iya.
0: Karena artinya itu kan mereka menahan ijazah asli milik pekerja itu kan secara tidak langsung menahan untuk orang untuk tidak memperoleh kerja yang lebih baik lagi gitu kan. Nah itu kan gak boleh sebenarnya gitu ya. Cukup sebenarnya kalau untuk menjadi pekerja dalam suatu perusahaan yang memang tahu identitasnya, dia warga negara Indonesia, kemudian dia spesialisasinya apa, dia mampunya di bidang apa gitu kan. Itu kayaknya udah cukup gitu kan. Yang jadi pertanyaan memang kenapa harus menahan ijazah gitu loh.
1: Karena mungkin sekarang gak pastinya di korporat ya, umumnya itu di perusahaan-perusahaan itu gak sedikit dari pekerja ini misalnya mau pindah pekerjaan gitu. Dan mungkin itu yang ditakuti oleh pengusaha itu. Karena kebanyakan mereka tuh ketika udah dapet karyawan, mereka banyak invest di karyawan gitu. Invest baik mungkin di pendidikannya atau di mana gitu. Jadi takut mereka adalah ini karyawan udah banyak dikasih terus pergi. Atau juga ya untuk mengancam untuk mengancam dari pekerja itu sendiri gitu. Lu gak bisa kemana-mana cuman bisa kerja di sini gitu kan, ijazah Anda saya tahan selama kontrak gitu. Sebenarnya kan nggak boleh gitu menahan ijazah seperti itu.
0: Benar ya, kan wajar lah kalau misalnya kontraknya udah mau habis kan, ini pekerjanya juga jadi dakdikdukser gitu ya, diperpanjang atau enggak ya wajar kalau kemudian antisipasi jangan sampai jadi pengangguran cari kerja gitu. Nah gimana mau cari kerja baru kalau ijazahnya ditahan kan gitu kan, aneh juga begitu sistemnya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya undang-undang baru ini bisa lebih mensejahterakan para pekerja juga ya. Kemudian seperti yang kita tahu, undang-undang baru ini juga berbunyi dan menegaskan prinsip non-diskriminasi. Nah itu juga gak boleh kemudian memperjelas status dan hak peserta magang, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja K3 sebagai hak fundamental.
1: Itu
0: dia poin-poin pentingnya yang harus dipenuhi dan dipatuhi perusahaan-perusahaan. Baiklah Raihan, semoga setelah ngobrol sama Anggi, Raihan lebih semangat.
1: Iya.
0: Lebih hidup.
1: Siap.
0: Semangat gitu ya.
1: Semangat Senin.
0: Iya, semangat Senin dong. Hari Senin sampai Minggu itu sama aja. Harinya aja yang beda, nama-namanya.
1: Jamnya sama ya.
0: Jamnya sama, tetap kita harus bangun pagi dan bekerja cari duit gitu ya. Kan kita tidak nunggu uang datang dari langit gitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap harus makan kan.
0: Iya, kecuali kalau kita udah jadi toke sawit mungkin ya. Ya, oh ya, toke batubara. Ini memang mau menjamah ke toke sawit kok. Iya, kan sawit toke batubara kan sudah ini ya, sudah terbiasa gitu. Ya batubaranya lagi goyang lah. Jadi toke sawit gitu ya. Oke. Baik, Raihan, terima kasih banyak loh Raihan.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah menemani Anggi di waktu yang singkat ini.
1: Siap,
0: Anggi. Di opini publik ya Raihan ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita yang singkat ini bisa menjadi pencerahan gitu ya. Untuk para pekerja lebih semangat gitu ya. Oh, ada jeritan-jeritan manja di luar sana ya. Tembus sampai ke studio. Oke. Terima kasih untuk Raihan.
1: Sama-sama.
0: Thank you Raihan, tetap semangat.
1: Semangat
0: ya, presenter andalan kita ya kan. Terima kasih Raihan. Thank you. Sukses buat Raihan dan pastinya Raihan kasih tahu dong untuk pendengar kita tetap stay tune. Gimana coba?
1: Bagi pendengar tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Raihan. Dah.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda Dialog Aspirasi Sumut hari ini bersama dengan rekan kami Andreas Purba dengan topik masa depan kesejahteraan pekerja pasca undang-undang baru. Silakan Andreas Purba.
1: Baik, terima kasih Anggi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Andreas Purba kembali menyapa Anda dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, dinamika dunia ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan menyusul pengesahan regulasi baru di tingkat nasional. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru hadir membawa harapan sekaligus perdebatan baru terkait bagaimana perlindungan hak-hak pekerja, kepastian hukum, serta jaminan kesejahteraan dapat diwujudkan secara adil di tengah tantangan ekonomi saat ini. Di satu sisi, regulasi ini dituntut mampu memberikan rasa aman bagi kaum buruh. Sementara di sisi lain, harus tetap menjaga iklim investasi dan hubungan industri yang sehat di daerah. Nah, dalam ruang dengar kita pagi ini di Pro 1 RRI Medan, kami mengangkat tema masa depan kesejahteraan pekerja pasca undang-undang baru. Kita akan membedah secara mendalam sejauh mana regulasi baru ini menjawab aspirasi dan melindungi hak-hak dasar para pekerja di lapangan. Lantas bagaimana pula tinjauan akademis melihat efektivitas kebijakan ini dalam menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi kaum buruh khususnya di Sumatera Utara. Untuk membahasnya di studi RRI Medan pada pagi hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan narasumber kami yang pertama, yaitu Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea, KSPSI Agen, Sumatera Utara, Bang T.M. Yusuf. Selamat pagi Bang Yusuf.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, gimana kabar hari ini, Sir Bang?
2: Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Nanti juga kita akan berbincang dengan Akademisi Fisip USU Agus Suryadi. Dan tentunya pendengar dan pemirsa bisa juga berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943. Dan Anda juga bisa menuliskan komentar di kanal YouTube kami di rrinet_medan. Anda juga bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan. Iya, Bang Yusuf, untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini telah disahkan menyusul putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, Bang ya. Nah, kalau dari penilaian Abang dari Serikat Pekerja juga nih, substansi undang-undang ini dalam menjawab tuntutan dan perlindungan kaum buruh di lapangan seperti apa, Bang, lewat undang-undang ini? Silakan Bang Yusuf.
2: Ya, alhamdulillah perjuangan ini dapat dimulai dari 2 tahun yang lalu pasca putusan yang pasal pertama terkemukakan dari 2023 bahwasanya kita diminta untuk mengajukan draft buku terbaru pasca keberatan dulu akan undang-undang Omnibus Law dan diketuk tanpa dulu harus bersiap. Dari perjuangan tersebut, kami melakukan berbagai macam, tidak bisa kami melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan beberapa hal yang sangat aktif yang terhadap kesejahteraan buruh. Mm-hmm. Dalam 2 bulan terakhir, draft tersebut sudah hampir sempurna. Mm-hmm. Jadi antara para pimpinan serikat buruh kami yang bersatu di dalam koalisi perjuangan Indonesia, KBPI, itu terdiri dari dukungan kami dari Mawa, ada dari SBSI, ada dari Serikat Buruh lainnya, dan bergabung di pusat, mereka sudah menyusun draft dan hampir sempurna. Yeah. Dan para pimpinan buruh kami tidak pilih dengan ketua-ketua DPR RI. Dan akhirnya, dimulai pada bulan September kemarin, kita lihat, draft-draft yang kami ajukan itu ada hampir 8-10 itu yang dihilangkan.
1: Yang dihilangkan.
2: Jadi disitulah terjadi perdebatan yang sengit antara kita dengan tingkat pengusaha. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah menyetujui awalnya antara pemerintah dan perwakilan dan pihak pengusaha itu sudah setuju akan draft ini. Tidak ada permasalahan apapun. Nah, awalnya 2 bulan terakhir ada pasal-pasal siluman yang ditutupkan. Mm-hmm. Nah, inilah membuat buruh melakukan pergerakan yang cukup ketat untuk mengawal agar aspirasi dan kesejahteraan buruh ini dapat dicapai.
1: Iya, gitu, Bang. Kalau untuk pasal silumannya seperti apa ini, Bang, yang boleh disampaikan ini ke publik?
2: Jadi pasal-pasal siluman itu yang kemarin yang muncul adalah bahwasanya dalam satu pekan buruh itu bekerja 45 jam. Sementara ikat buruh, ya kan, meminta 40 jam, di salah satunya. Kemudian,

0: dasar pekerja bang kalau menurut abang nih?
1: Nah, setelah kemarin kita kawal dengan tepat, jadi di situ di nasional dan Sumatera, Sumatera itu kita ada 4 kali aksi besar di bulan September dan puncak yang kemarin kita di 6 Oktober. Jadi alhamdulillah, lapan hampir semua kebutuhan kita terakomodir, lapan hal yang penting kita terakomodir itu saya sudah share di seluruh media-media kita, salah satunya outsourcing untuk pekerja dihapuskan. Outsourcing, jadi yang diperbolehkan itu hanya 4 item aja. Driver, security, prabu saji, dan itu ada satu hal yang tadi. Kemudian, PHK sekarang ini wajib dilindungkan dan tetap mendapatkan upah proses. Jadi apabila dia masih dipaksa proses belum selesai, itu jadi masih berjalan. Nah, kemudian jaminan pesangon wajib. Dan tempat pengupahan menggunakan rumusan. Jadi, dewan pengupahan itu mempunyai kewenangan untuk menetapkan KL, kehidupan hidup layak ini. Kemudian PPI tidak memerlukan surat keterangan dokter. Yang keenam, Komite Pengawasan Ketenagakerjaan wajib dibentuk dan diisi oleh serikat buruh, pengusaha dan pemerintah. Yang ketujuh, Des Pidana Ketenagakerjaan Polri dan PNS diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik dalam pidana ketenagakerjaan. Yang kelapan, dana pendidikan dan pelatihan untuk guru dan beasiswa itu sudah dipastikan ditanggungkan dalam APBN. Jadi alhamdulillahnya kami bersyukur mayoritas surat yang kita ajukan itu sudah diakomodir oleh DPR RI. Langsung kemarin disahkan oleh Ketua DPR RI dan diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sumi Dasko langsung di depan Senayan. Di depan seluruh guru yang ketemu pada saat tanggal 6 Oktober lalu.
0: Ya, kalau dari Serikat Pekerja sendiri melihat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara yang selama ini kerap melanggar peraturan dari ketenagakerjaan itu sendiri seperti apa, Bang Yusuf?
1: Ya, kalau dari Serikat Pekerja sendiri, syukurnya dengan diinisiasi Mabes Ketenagakerjaan dan skema Mabes Polri Hamidan Umamawe ya, hari ini sudah hampir 1.500 perkara-perkara besar dan perkara kecil itu terselesaikan. Kami sendiri di Sumatera Utara sendiri, dengan ada di Ketenangan Kerjaan dari Polda Sumatera Utara, sudah lebih dari 23 kasus kami yang terselesaikan dengan cepat. Jadi tanpa harus menunggu persidangan, Bang Andreas. Nah, kalau masuk persidangan, kita bisa bayangkan berapa lama para buruh ini akan mendapatkan kepastian untuk memperoleh haknya.
0: Ya, baik. Ini mungkin saya beralih sejenak ke pertanyaan dari pendengar yang masuk melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dari Heru di Medan Tembung. Selamat pagi Prosatu RRI Medan. Di perusahaan tempat saya bekerja, sistem kontrak dan outsourcing ini sepertinya tidak ada habisnya. Apakah dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini ada batasan yang jelas atau kepastian bagi kami pekerja kontrak untuk diangkat jadi karyawan tetap atau malah nasib kami akan terus digantung? Boleh ditanggapi oleh Bang Yusuf, silakan Bang.
1: Oke, di undang-undang terbaru ini yang berhak outsourcing itu hanya 4 bidang. Cleaning service, security, driver, dan pramu saji. Dan makanan. Dibuat dari itu enggak. Jadi apabila dia aktif di dalam satu produksi pabrik, itu PKWT itu hanya berlaku 2 pagi. Dan akan mendapatkan hak yang pasti. Jadi udah nggak gantung lagi, jadi mau gaji itu tetap wajib UMK akan dipastikan. Sama-sama terhadap saudara-saudara, silakan berserikat koordinasi ke Pak Inspektur AGM. Kami sudah banyak membuat pelaporan, ya kan Bang, datang aja ke kantor kami, kami juga penindahan itu akan mengawal berbagai macam kasus perburuhan. Seperti baru-baru ini, ada kasus sendiri juga di Balai Latihan Kerja. Kami mengadvokasinya, alhamdulillah nggak sampai 7 hari, kelar Bang. Dia bekerja hampir kurang lebih 5 tahun, kemudian perusahaan yang cukup nakal segala macam kita kawal. Alhamdulillah ya kita melakukan bipartit dalam koordinasi dengan pihak kepolisian, perkara ini tetap langsung ditangani. Tapi memang kelemahan hari ini, di Dinas Tenaga Kerja sendiri juga kalau memang tidak ada semacam suatu tekanan, itu akan berjalan lambat. Karena kepentingan-kepentingan ya pengusaha juga kencang di sini.
0: Baik. Artinya Bang Yusuf dari KSPSI agen semua ini siap mengadvokasi ya untuk buruh yang mengalami masalah di tempat bekerjanya ya Bang ya?
1: Nanti abang

0: secara aja nomor handphone saya yang abang kalau itu beberapa agar kita bisa infokan ke para pendengar. Apapun dimanapun juga kawan-kawan harus berserikat. Karena memang misalnya dikatakan hari ini cuma serikat pekerja lah yang mampu benar-benar memperjuangkan nasib para para pekerja buruh yang ada di Indonesia.
1: Baik. Baik, Bang Yusuf, mungkin untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini bisa disampaikan pesan dan juga harapan terbesarnya dari Serikat Pekerja untuk seluruh kaum buruh di Sumatera Utara ya, dalam menghadapi era baru di regulasi ketenagakerjaan ini. Sekaligus closing statement dari Bang Yusuf, silakan Bang.
0: Baik, jadi pada seluruh kaum pekerja buruh di Sumatera Utara, hampir 80% masyarakat Sumatera Utara itu adalah pekerja. Jadi kami mintakan kawan-kawan harus kritis di tempat kerja, jangan takut, berjuanglah untuk kawan-kawan kita. Undang-undang ini yang baru ini membuat perlindungan yang paling kuat. Dan jangan khawatir untuk melakukan koordinasi kepada serikat-serikat pekerja untuk membantu kawan-kawan dalam hal advokasi dan jaminan. Jaminan berbagai macam jaminan sosialnya untuk dapat diperoleh. Terima kasih Bang.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Yusuf yang sudah bergabung dalam dialog Pro 1 RR Medan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Bang Yusuf.
0: Terima kasih Bang, selamat pagi.
1: Demikian pendengar dan pemirsa, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea, KSPSI Agen Sumatera Utara, TM Yusuf. Anda juga masih bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 atau memberikan komentar di kanal YouTube kami di rrinet_medan. Dan juga bisa Anda mendengarkan dan menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RR Digital dan juga melalui siaran 94,3 MHz per 1 RR Medan. Sesaat lagi kami akan segera terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber yang kedua, yaitu akademisi dari FISIP USU, Agus Suryadi. Baik, pendengar dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Pak Agus. Baik, selamat pagi Pak Agus. Baik, gimana kabar hari ini? Sehat Pak Agus?
2: Sehat, sehat, sehat.
1: Iya, baik. Pak Agus, terkait topik kita pada pagi hari ini, mungkin ini masih hangat isunya diperbincangkan di masyarakat ya. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri sebagai akademisi, bagaimana Pak Agus melihat urgensi dan juga latar belakang lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang baru ini pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi, Pak? Apakah perombakan ini sebenarnya sudah menjawab berbagai masalah ketenagakerjaan saat ini? Silakan Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Pak Andreas. Kalau kita melihat regulasi ini dan coba kita bandingkan dengan regulasi yang lama, tentu ada level-level yang bisa kita perbandingkan. Nah, level-level itu kemudian perspektif kita menilai apakah kemudian tantangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini bisa memang kemudian mengakomodir kepentingan teman-teman di buruh. Nah, kalau kemudian Bang Andres kita lihat level-levelnya sebenarnya ada, saya mencatat paling tidak ada tiga poin ya yang bisa kita lihat. Misalnya berkaitan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWITA. Nah, di aturan lama itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu batasan kontrak kerja atau perpanjangan kan lebih fleksibel bagi pengusaha dan ini sempat memang menuai protes karena minimnya batasan akumulatif yang ketat. Nah, di yang baru ini, ya pasca ditetapkan di 6 Oktober, PKWITA ini ditetapkan paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Nah, ini kan tentu satu sisi memang menguntungkan teman-teman di buruh, tapi kan implementasinya belum tahu karena kita masih melihat aturan teknisnya seperti PP atau permen dan sebagainya. Baru poin kedua, Bang Andes, yang bisa kita lihat berkaitan dengan apple to apple antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru disahkan ini. Kita lihat dari sisi misalnya larangan tenan jaja. Nah, di aturan lama itu tidak diatur secara eksplisit memang ya, mengenai larangan perusahaan menan ijaja asli pekerja. Di undang-undang baru secara tegas melarang pemberi kerja atau perusahaan itu menan ijaja asli. Nah, ini kan tentu satu sisi juga poin yang positif ya bagi teman-teman di buruh. Nah, catatan poin ketiga saya berkaitan dengan cakupan dan kelompok perlindungan. Di aturan lama ini cenderung ya pada fokus pekerja formal di dalam hubungan industri. Nah, yang baru disahkan 6 Oktober kemarin itu, cakupannya malah lebih luas mengatur beberapa hal yang baru, ya termasuk bagaimana perlindungan pekerja formal dan pekerja platform digital. Dan masuk dari situ teman-teman ojol, kurir, dan yang sebagainya lah yang berkaitan dengan platform digital. Kemudian hak cuti khusus pekerja perempuan, ya kan, dan perlindungan anti pelecehan. Kemudian perlindungan spesifik untuk peserta magang dan penyandang disabilitas. Dan yang keempat itu penguatan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta optimalisasi rasio pengawasan ketenaga kerjaan. Jadi tiga catatan ini, ya, Bang Andreas, itu kan bisa kita lihat perbandingannya. Nah, sekali lagi kan tentu perspektif kita melihat ini, apakah kemudian perubahan undang-undang ini satu sisi memang kemudian bisa mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan teman-teman para pekerja.
1: Yeah.
2: Saya pikir itu yang bisa kita lihat dulu, Bang Andreas.
1: Yeah. Pak Agus, kalau dari Bapak sendiri menilai apa sebenarnya parameter utama yang menunjukkan bahwa sebuah kebijakan ketenagakerjaan itu berdampak langsung ini pada peningkatan kualitas hidup si buruh itu sendiri, Pak?
2: Kalau kemudian yang saya jelaskan tadi, Bang Andreas, ini kan masih platform undang-undang yang kemudian harus diimplementasikan, yang diatur secara teknis. Nanti ada PP-nya mungkin, kemudian ada permennya lagi. Nah, kita lihat gini, bagaimana kedua aturan di bawah yang teknis ini bisa menjawab kebutuhan para teman-teman karyawan atau buruh di lapangan. Yeah. Jadi ini masih, saya pikir masih perjuangan teman-teman juga untuk bagaimana kemudian mengimplementasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada teman-teman buruh.
1: Iya. Yeah. Baik, Pak Agus, mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dari pendengar kami yang masuk melalui nomor WhatsApp di 0811-61943. Dari Ibu Leli di Sunggal. Setiap tahun kenaikan upah buruh selalu jadi perdebatan dan dirasa nggak sebanding dengan lonjakan harga kebutuhan pokok di pasar. Dari pandangan narasumber, apakah formula pengupahan di aturan baru ini sudah benar-benar berpihak pada standar hidup layak atau masih memberatkan para pekerja? Dari Bu Leli di Sunggal, boleh langsung ditanggapi oleh Pak Agus, silakan Pak.
2: Ya, saya sepakat itu Bang Andreas, karena dari waktu ke waktu ya persoalan solusi bagi upah buruh itu kan jarang bisa selesai gitu, karena baik di teman-teman Dewan Pengupahan Daerah, kemudian pemerintah daerah, dan kemudian pemilik perusahaan. Ini nggak jarang bisa duduk sepakat gitu, memperjuangkan upah yang layak bagi teman-teman buruh. Sehingga kemudian setiap kali ini dibicarakan, didiskusikan, selalu mengalami stagnasi. Perusahaan selalu menganggap bahwa ini jadi beban mereka. Jadi saya pikir dengan undang-undang yang baru ini, paling tidak ini harus menjadi poin penting ya bagi kesejahteraan buruh. Karena gimana kita bisa mau hidup layak, ya? Dengan kondisi yang serba sulit saat ini, tapi dengan tekanan penghasilan yang tidak memadai bagi teman-teman buruh. Nah ini seperti saya bilang tadi, kita lihat nanti aturan teknisnya, gimana peran para stakeholder dalam membahas, terutama di Dewan Pengupahan dan Daerah dan teman-teman di para pemilik perusahaan lah, yang bisa kemudian lebih jeli dan lebih antisipatif serta lebih akomodatif dalam melihat persoalan buruh secara real di lapangan.
1: Iya, Pak Agus, tentu kita tahu kalau dalam hubungan industri itu seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan ya antara perlindungan dari hak buruh dan juga menjaga iklim investasi itu sendiri. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri menilai apakah ini sudah condong memberikan perlindungan untuk hak pekerja atau malah menyulitkan investasi nih, Pak?
2: Ada dua sisi yang bisa kita lihat dari pertanyaan Bang Andreas. Pertama, undang-undang ini diperbarui atau disahkan itu poin penting itulah bagaimana investasi bisa bisa sangat masif masuk ke Indonesia dengan regulasi-regulasi yang lebih memudahkan, kan itu.
1: Yeah.
2: Asumsinya kalau investasi masuk, tentu serapan lapangan pekerjaan itu makin tinggi, ya, kesempatan pekerjaan makin tinggi. Nah, persoalannya, investasi masuk, lapangan pekerjaan tersedia tinggi, apakah kemudian itu sebanding, ya, dengan upah? Nah, ini yang perlu sekali lagi menjadi titik krusial dari undang-undang baru ini.
1: Iya, baik. Mungkin terakhir Pak Agus untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini karena waktu kita juga sangat terbatas.
2: Ya.
1: Boleh disampaikan apa ini pandangannya dan juga harapannya untuk kesejahteraan masyarakat dan khususnya pekerja ya di Sumatera Utara dalam kerangka regulasi yang baru ini sekaligus closing statement dari Pak Agus. Silakan Pak.
2: Ada beberapa poin Bang Andres yang perlu digarisbawahi. Pertama tentu undang-undang ini saya harapkan bisa meningkatkan fleksibilitas kerja teman-teman di perburuan, di teman-teman buruh. Kemudian tadi yang kita bicarakan tentu ada korelasi positif antara investasi dan insentif yang diterima oleh teman-teman buruh. Dan ketiga yang paling poin penting juga berkaitan dengan perlindungan terhadap buruh atau pekerja. Saya pikir tiga poin inilah yang krusial selama ini yang mengganggu hubungan industrial antara perusahaan, pemerintah, dan teman-teman di perburuan.
1: Baik, terima kasih Pak Agus Suryadi yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, dan salam sehat Pak Agus.
2: Salam sehat Bang Andreas.
1: Baik, demikian pendengar akademisi dari FISIP USU, Bapak Agus Suryadi, dan di awal tadi kita sudah berbincang juga dengan Ketua DPD KSPSI Agen Sumatera Utara, Bapak TM Yusuf. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan dan komentar melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan juga melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan siaran 94,3 MHz. Saya Andreas Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 8.36 menit waktu Indonesia Barat dan saya Anggila Rosati kembali hadir untuk menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi ya. Kurang lebih setengah jam rekan Anggi Andreas Purba bertugas dalam dialog aspirasi sumur pagi hari ini. Sekarang Anggi akan kembali melanjutkan siaran Anggi di Medan pagi ini hari Senin 12 Oktober 2026. Baiklah pendengar Pro 1, Anggi sudah siapkan banyak informasi, lagu-lagu yang enak juga untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap station terus di Pro 1 RRI Medan.

0: We done?
1: Yeah.
2: Halo? Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak. Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih. Ayo cepetan bu.
3: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan...

Ya, pendengar masih bersama Anggi di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional BNN dan TNI melakukan penggerebekan terhadap sarang narkoba di bantaran sungai di Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari lokasi ini, pendengar, personel gabungan mengamankan puluhan orang. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Andi Arisandi mengatakan penggerebekan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk memberantas narkoba dan memulihkan pengguna narkoba. Penggerebekan dilakukan oleh tim gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara, sampai dengan unsur TNI dengan melibatkan puluhan personel pada hari Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Nah, jadi Andi mengatakan pihaknya mengamankan sebanyak 37 orang. Dari 37 orang tersebut, 27 diantaranya positif narkoba. Andi mengatakan dari 37 orang yang diamankan tersebut, 2 diantaranya merupakan pengedar narkoba. Kemudian 8 orang ikut diamankan di lokasi hasil pemeriksaan urin negatif, ya. Tindak lanjut terhadap 27 pengguna akan dilakukan rehabilitasi, kemudian terhadap pengedar akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ia juga menambahkan pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut siapa pemasok jaringan narkoba di wilayah tersebut. Dalam penggeledahan ini, polisi menemukan beberapa loket narkoba di wilayah ini. Pendengar Pro 1, ya, mudah-mudahan segera tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita dukung, kita semangatin Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan pagi ini ya. Sesaat lagi tepat pukul 9 pagi akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Halo RRI adalah wadah untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan. Anda mungkin ingin menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda seperti apa, atau mungkin kondisi lalu lintas, kondisi infrastruktur jalan, kemudian mungkin pelayanan-pelayanan publik lainnya. Silakan pendengar Pro 1, kami memberikan kesempatan untuk Anda mengadukan terkait dengan sejumlah hal tersebut melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Sekali lagi, melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943. Dan nanti Anggi tidak akan sendiri karena akan ditemani oleh Raden yang akan ada di sini sampai dengan nanti sore ya. Jadi pendengar Pro 1, sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aduan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Medan sekitarnya atau sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Anda boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

0: Baiklah pendengar Pro 1, seperti yang sudah Anggi janjikan tadi sebelumnya ya, Anggi sudah ditemani oleh
1: ada Raden di sini, Kak Anggi.
0: Hai, selamat pagi Raden.
1: Pagi kembali Kak Anggi.
0: Iya.
1: Gimana pagi ini Kak Anggi?
0: Alhamdulillah, semangat, okay. Baik, cantik gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Aduh, ya Allah, ya Rasulullah ya. Oke, okay. Baik. Gimana Raden, sudah siap nih kita menerima keluhan-keluhan, kita menampung aduan-aduan pendengar kita pagi hari ini, udah siap dong ya?
1: Siap pastinya juga,
0: iya.
1: Kan kita pastinya juga menerima laporan dari pendengar kita kan dimanapun berada tempatnya.
0: Jadi jika Anda mengalami mungkin pelayanan publik yang kurang berkenan, ada menemukan pungli-pungli,
1: iya.
0: Kemudian ada infrastruktur jalan yang tidak memuaskan gitu kan, boleh silakan disampaikan ke Pro 1 RRI Medan melalui pesan WhatsApp. Di mana Raden?
1: Ada di 0811 616 943 Kak Anggi,
0: iya.
1: Dan juga bisa di layanan telepon kita ada di 0618463116.
0: Ya, jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Halo RRI pagi hari ini sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, kita tungguin ya Raden ya.
1: Iya, pastinya.
0: Iya, kita sih berharap tidak ada lagi pungli-pungli lah ya gitu. Ya, cari duit mah yang halal-halal aja gitu.
1: Bener.
0: Gak usah seberapa kali lah, 20.000, 50.000 itu kan sekali jajan udah habis.
1: Udah habis.
0: Gitu kan, tapi dosanya berkepanjangan.
1: Berkepanjangan.
0: Kan? Dosanya dosa jairiyah gitu ya, berkepanjangan. Hanya gara-gara mau 50 gitu kan, 100.000
1: yeah.
0: Gitu kan, nah, dosanya manjang gitu ya. Gak usah deh, mau gabung? Oh sebentar, iya halo RRI. Oh Anda disuruh gabung juga? Oh ada laporan, oke okay. Silakan, dengan siapa ini? Tiba-tiba kok udah nongol aja ya. Eh tunggu dulu bentar, mana suaranya? Oke okay, coba.
2: Halo.
0: Tunggu sebentar bang, sebentar, oke okay, coba.
3: Banjir.
0: Eh tunggu sebentar, sebentar. Salah angkat feeder kitanya. Bang yang ini bang, yang ini bang. Satu lagi, halo. Ini yang ini ya, oke okay. coba.
2: Halo.
0: Coba lagi, coba.
2: Halo.
0: Gak ada bang suaranya.
2: Halo.
0: Coba.
2: Halo.
0: Tidak ada.
2: Halo.
0: Halo. Gak ada.
2: Halo, halo Juliandi.
0: Iya.
2: Halo Juliandi.
0: Oke, okay. Tunggu, coba lagi. Coba
2: halo,
0: coba.
2: Juliandi.
0: Gak ada.
2: Juliandi.
0: Gak ada, gak ada, gak bisa, gak bisa, gak oke. Okay. Suaranya tidak oke, okay. Suaranya menggema. Saya tidak mau menaikkannya karena saya.
2: Ah ini.
0: Ah ya udah oke okay lah. Kan
2: ada
0: itu
2: ya?
0: Mic-nya
2: saya gak ada.
0: Raden. Oke, okay, itu kan mic-nya Raden ya. Oke okay, sudah.
2: Halo, nggak ada.
0: Sudah, oke okay. Sudah ada aduan. Mau menyampaikan
2: dulu.
0: Langsung tunggu sebentar lah.
2: Oh, iya.
0: Anda siapa tiba-tiba datang?
2: Oh, iya.
0: Di antara kami berdua gitu.
2: Iya. Ada Rudai.
0: Iya ada Syahrudi.
2: Syahrudi.
0: Iya oke okay, ada Syahrudi.
2: Oh tuh Bang Amin, makasih ya sarapannya.
0: Iya. Ya udah. Ya ini teman-teman pada happy loh bang, dibawain sarapan. Terima kasih ya Bang Amin ya. Oke okay, ya. Oke. Okay. Apa tuh bang aduannya bang?
2: Jadi begini, Ci Anggi,
0: yes.
2: Jumat lalu kita kan dapat laporan nih dari warga Patumba ya kan?
0: Iya. Tunggu bang sebentar, aku tahan bentar. Abang kan manggil Ci ya, Ci Anggi ya. Kalau Bang Amin manggil aku Lingling. Lingling kata Bang Amin ya. Ya Allah banyak ya julukannya ya. Oke lanjut. Di
2: jadi,
0: siapa tadi di Patumbak?
2: Jadi jumat lalu kita dapat laporan nih dari warga Patumbak. Selamat pagi kakak dan abang. Saya Pak Adi. Tinggal di Jalan Pertahanan Patumbak 2, Kecamatan Patumbak. Nah, saya ingin melaporkan bahwa jalan di Patumbak, Kecamatan Patumbak itu rusak berlubang serta gelap kalau malam hari karena kurangnya lampu penerangan jalan, terutama yang dekat dengan Polsek Patumbak.
0: Yeah.
2: Dan sering terjadi pembegalan dan perampokan. Tolong disampaikan ya bang ke pihak terkait.
0: Betul.
2: Untuk segera dipasang lampu penerangan jalannya. Di sini ada saya kirim videonya juga karena saya setiap hari lewati.
0: Ya.
2: Makasih ya kak dan abang, sukses selalu.
0: Ya, oh yang kemarin ini. Ya, ya
2: nah, itu
0: yang
2: kemarin. Kemarin kak.
0: Ya, ya.
2: Nah, tadi saya sudah telepon langsung dengan DPRD Deli Serdang,
0: ya.
2: Dengan Ustadz Abdul Rahman DS. Nah kebetulan beliau berhalangan tidak bisa on air untuk pagi hari ini, tapi beliau tadi kasih masukan bagaimana suruh kirimkan saja videonya. Nama lengkap sama nomor HP Pak Adi agar bisa segera ditindaklanjuti karena dia pengen tahu di dusun apa.
0: Oke.
2: Okay. Di dusun apa kejadian? Bukan kejadian ya. Di dusun apa tadi yang memerlukan penerang lampu itu? Yeah. Kemudian ada berapa banyak kira-kira yang dibutuhkan? Mm-mm. Agar segera ditindaklanjutin kan langsung kata beliau tadi. Jadi di dusun berapa bang? Nomor teleponnya bisa kami hubungi biar kita segera tindaklanjuti. Jadi nggak usah pakai yang order lagi lah katanya. Maksudnya nggak usah dia dihubungi lagi. Maksudnya biar dia langsung terjun ke lapangan katanya.
0: Oke, okay. Nomornya itulah dia kenapa kita butuh nomor WhatsApp Anda, gitu kan, supaya bisa kita save. Nah ini tadi maksudnya kalau kita minta untuk menghubungi melalui pesan WhatsApp ini tadi dia, karena kalau misalnya dari line telepon ya kita susah mendeteksinya ini kemana gitu kan untuk informasi lebih lanjutnya. Jadi kita sudah punya nomornya, nanti akan diriku teruskan kepada dirimu.
2: Siap,
0: ya bang.
2: Baik.
0: Oke. Okay. itu aja.
2: Jadi buat Pak Adi dan warga Patumbak Dusun 2 jangan khawatir. Informasinya sudah kita sambungkan ke DPRD setempat dan tadi katanya akan segera ditindaklanjuti ya. Jadi nggak pakai lama-lama nanti karena beliau tadi menerangkan
0: menyampaikan bahwa, ya
2: bahasanya baku kali ya,
0: berita online kali ya bahasanya ya.
2: Beliau menyampaikan bahwa
0: karena setiap hari itu ya, apalagi akhir bulan ya, itu tuh aja yang dilihat ya, yang menerangkan, yang menyampaikan, yang menambahkan. Iya,
2: kata beliau, kata amin ya.
0: Ya.
2: Jadi ada berapa lampu yang dibutuhkan, kita akan segera terjun ke lapangan.
0: Okay. Sudah kita sampaikan ya, Pak Adi ya, sudah kita sampaikan ke pihak terkait. Jadi kita nggak omon-omon.
2: Kita terima kasih dulu dong buat BPRD-nya ya, karena luar biasa ada Pak Abdul Rahman.
0: DS, ya. Terima kasih Pak Abdul Rahman DS untuk tindak lanjut cepatnya ya, untuk sudah merespon cepat gitu ya.
2: Nah untuk warga lainnya ada keluhan apa silakan ya.
0: Iya silakan lanjutkan.
2: Dan juga
0: ada Raden. Oke baik ya, sudah kembali Anda ke alam Anda ya. Silakan kembali Anda ke alam Anda ya, dan nanti akan kita hubungi kembali jika ada aduan-aduan berikutnya ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyampaikan ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik, mungkin infrastruktur jalan yang tidak memuaskan, bisa disampaikan melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943. Itu makanya kita sangat mengharapkan Anda menghubungi kami melalui pesan WhatsApp agar bisa kami save nomornya, kami tindak lanjuti. Jadi jika sudah melakukan pengaduan, kita kan udah punya nomornya nih, iya, Raden. Nah ketika kita tindak lanjuti, kita respon cepat, kita bisa hubungi kembali, mana tahu kita butuh informasi lebih lanjut. Gitu. Bukan kita gak mau dari line telepon biasa, cuman kalau dari line telepon biasa agak susah mendeteksinya gitu. Jadi kita arahkan untuk langsung sampaikan keluhan Anda melalui pesan WhatsApp di 0811 616 943. Iya. Ternyata di tes Anda bisa ya.
1: Dan juga kan kita kan buka di layanan WhatsApp kita nih Kak Anggi, juga bisa di DM Instagram kita, tentunya di @pro1 RAD Medan Channel Informasi dan Inspirasi.
0: Oke, jadi kita juga menerima aduan Anda melalui direct message ya, di Instagram Pro1 RAD Medan. Tapi kalau memang mau langsung nih, bisa ke WhatsApp Pro1 ya. Langsung kok, begitu diadukan kita langsung teruskan nih aduannya ya. Jadi jangan khawatir, kita juga akan menunggu nih tindak lanjut dan respon cepat dari pihak terkait aduan Anda. Oke, kita jeda lagi nih.
1: Boleh
0: untuk Raden ya, Anda.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Baiklah pendengar Pro 1 masih bersama Gila Rasati dan juga
1: Raden Ahmad Suandi di sini.
0: Di mana?
1: Di RRI, tepatnya di 94,3 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Di program apa?
1: Halo RRI dong. Oke, okay. Kak Anggi, kita bicara keluhan masyarakat dan pendengar. Mm-hmm. Kalau Kak Anggi sendiri tadi dari rumah nih menuju kantor berangkat kerja, ada nggak keluhan kayak di jalan gitu?
0: Karena Anggi tuh berangkatnya dini hari ya, jam 4:15 itu udah berangkat.
1: Oh iya.
0: Kalau subuh itu kurang lebih sekitar 10-15 menit lah berkendara ke RRI. Karena kan dari Mencirim tuh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi memang kalau pagi-pagi itu sebenarnya gini ya, kita ngerti ya kalau semua kita di hidup ini cari makan,
1: usaha
0: gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ya itu tadi gitu, maunya kalau kita cari makan, kita berusaha tuh jangan sampai ganggu orang. Jangan sampai nyusahin orang,
1: iya,
0: kan
1: pasti,
0: gitu ya.
1: Kan?
0: Kalau pagi sebenarnya sih enggak terlalu terasa, tapi kalau udah jam 7 pagi itu pasti macet.
1: Nah,
0: karena apa? Karena ada pajak di Kampung Lalang.
1: Tradisional gitu ya.
0: Pajak tradisional.
1: Okay.
0: Nah, kalau pagi itu kondisinya ya, pajak tradisional itu memakan setengah badan jalan.
1: Iya, biasa seperti itu memang. Banyak kan hampiran di Medan ini.
0: Jadi kita terpaksa pakai jalur lawan arah. Jalur yang sebelah kanan kita pakai, bukan jalur kiri. Kita kan berkendara pakai jalur kiri nih. Tapi karena jalur kiri dipakai
1: sebagian bahu jalan
0: semua,
1: tadi ya.
0: Semua jalur kiri itu dipakai. Jadinya kita harus ambil jalur kanan.
1: Jalur kanan.
0: Lawan arah. Nah, itu kan sebenarnya memang subuh-subuh ya, kondisi juga masih sepi. Tapi kan tetap berbahaya.
1: Iyalah.
0: Dan itu gak sesuai gitu. Ya kita sih sebenarnya ngerti juga, cuman ya kita semuanya juga cari makan, kita juga semuanya usaha untuk bertahan hidup.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Cari makan, usaha,
0: cari makan,
1: dan berdoa.
0: Tapi maunya jangan sampai nyusahin orang yang juga sama-sama cari makan gitu. Kita ngerti gitu kan. Ya mungkin bisalah menjadi perhatian pemerintah setempat, karena memang kalau sudah di Kampung Lalang itu sudah masuk ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Iya, sering sih sebenarnya ada petugas Satpol PP yang mengamankan, yang menertibkan. Tapi ya lagi kalau misalnya
1: lagi masih seperti sama,
0: sudah
1: sih
0: ditertibkan, sudah ke pinggir, sudah ke sudah apa ya, sudah tidak ke tengah jalan gitu ya. Tapi tetap nanti tiga hari berikutnya
1: ada tuh satu-satu mulai
0: iya,
1: seperti biasa
0: coba-coba ya. Gitu
1: coba-coba.
0: Uji lapangan kan. Iya kan. Gitu. Jadi kalau bisa tuh harus kayak Raden gitu kan, praktek kerja lapangan. Itu tertib gitulah. Kan sama kan,
1: sama,
0: praktek
1: bener,
0: kerja bener, lapangan kan.
1: Benar.
0: Pedagang kan juga begitu, praktek kerja lapangan. Jadi kita bukan gak menghargai, kita juga sangat membutuhkan keberadaan para pedagang tradisional di pajak-pajak. Itu sangat-sangat kita harapkan keberadaannya. Kita juga ngerasa terbantu gitu kan, karena kalau ada pasar tradisional kan kita jadi lebih mudah untuk belanja. Tapi kita juga mohon dong untuk para pedagang, janganlah mengambil badan jalan. Karena kasihan juga kan yang mau melintas tuh pagi-pagi tuh pada macet.
1: Apalagi masuk kantor jam 7.
0: Masuk kantor jam 8. Kan kasihan nanti jadi dipotong gitu kan.
1: Gajinya kan.
0: Gara-gara terlambat.
1: Iya.
0: Gitu kan, padahal udah bangun pagi-pagi kali nih gitu kan. Tapi ya tetap aja gitu kan, memang nasib kena jebak macet ya, kena jebak macet aja. Gitu kan. Nah, jadi kalau untuk kondisi di situ sih sebenarnya Raden, kalau pagi-pagi Anggi berangkat tuh berkendara tidak terlalu terganggu. Sepi kan, kondisinya sepi, gak banyak kendaraan yang melintas. Tapi kalau sudah jam 6:30 itu udah mulai.
1: Udah macet kali kan.
0: Sudah dahsyat.
1: Dahsyat kali.
0: Meskipun ada petugas kepolisian lalu lintas yang mengatur arus lalu lintas di situ, tetap aja macet.
1: Macet, iya.
0: Dahsyat lah pokoknya.
1: Kan kita tanamkan sifat kayak mutualisme gak sih,
0: saling menguntungkan.
1: Iya.
0: Saling menghargai
1: juga.
0: Saling menghormati para pengguna jalan gitu ya. Jadi jalan itu sebenarnya bukan buat berdagang.
1: Yeah.
0: Namun kita memang membutuhkan keberadaan pedagang. Maka dari itu saling menjaga sebenarnya. Yeah. Intinya saling menjaga dan jangan saling merugikan lah gitu ya.
1: Pasti, itu.
0: Karena kan yang melintas juga pada mau kerja, pada cari duit untuk anak istri gitu kan, untuk makan sehari-hari. Jadi kalau bisa saling menghargai, saling mengerti lah gitu ya. Anyway, tambah lagi nih Raden, kan lagi pembangunan BRT ya.
1: BRT.
0: Itu juga kalau udah pagi di Jalan Gatot Subroto daerah Kampung Lalang sana itu
1: itu kita harus jalan tikus-tikus ini. Kalau yang pakai roda 4 mungkin macet, tapi kalau roda 2 masih bisa tuh nyelip-nyelip. Gitu.
0: Karena kan itu untuk pembangunan BRT itu kan tengah-tengahnya itu kan diambil ya,
1: diambil
0: untuk pembangunan BRT itu kan. Terus kita cuma pakai jalur kecil gitu untuk lewat. Nah itu hanya untuk pas-pas satu mobil. Kalaupun ada kereta ya nyelip-nyelip lah kereta itu tadi ya kan. Nah sementara kita yang naik mobil ini udah deg-degan gitu kan, karena kan sempit, tambah lagi kereta gerasa-gerusu gitu ya kan. Aduh nanti kalau kena kayak mana gitu ya kan, kita juga jadi bingung. Ya mudah-mudahan sih segeralah berlalu, karena memang pembangunan BRT ini kan untuk kemajuan kota kita juga.
1: Kota kita juga bersama kan.
0: Betul, pastinya. Jadi sabarlah.
1: Intinya sabar.
0: Betul.
1: Pemerintah juga pasti ngasih yang terbaik kok.
0: Benar-benar, kita juga percaya semua yang diupayakan pemerintah saat ini adalah untuk kemajuan kota kita gitu. Jadi memang kita harus bersabar ya, memang agak mumet sih gitu, tapi ya gimana lah mau dibilang kan. Dulu juga waktu pembangunan underpass
1: Manhattan itu juga itu juga riwa juga, banyak yang komentar juga kan.
0: Dahsyat
1: kan. Tapi sekarang
0: coba.
1: Mantap kali jalannya kan.
0: Sekarang coba ya. Iya. Saya adalah orang yang setiap hari melewati underpass itu ya, dan saya senang itu ada gitu ya. Oke, terkait dengan BRT ini sudah ada masukannya dari Bang Andi Arif. Assalamualaikum Kak Anggi dan juga Bang Raden, minta tolong sampaikan ke Pemprov atau Pemko, tolonglah kalau pengerjaan proyek Jalan Gatot Subroto ini, baik pemangkasan pohon atau pengerjaan lainnya, dikerjakan pada malam hari di saat warga tidak beraktivitas. Kalau dikerjakan pagi hari sampai sore, buat macetnya luar biasa. Yang ada keperluan urgent jadi telat, apalagi jalan sekarang bertambah sempit kan, katanya. Oke, nanti kita sampaikan ya Bang Andi ya, kita akan sampaikan. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan respon dari pemerintah Kota Medan ya. Oke. Tapi memang Bang, kalau misalnya pekerjanya kerjanya malam aja gitu kan Bang, gimana? Gak ada waktu buat
1: ada waktu
0: istri
1: juga,
0: Bang
1: kan, untuk keluarganya kan. Kasian juga kita.
0: Gimana dong Bang? Gak ada waktu nanti buat istri dan anak.
1: Mungkin bisa diminimalis lagi waktunya, kayak di pagi, jam subuh atau apa gitu kan.
0: Mungkin kan ada pekerjanya yang memang gak bisa begadang malam gitu loh Bang. Gak bisa kalau tengah malam melek gitu, gak bisa Bang gitu.
1: Nggak kuat minum kopi.
0: kalau misalnya banyak-banyak minum penambah stamina, nanti takutnya gimana kan
1: drop.
0: Gitu
1: iya kan.
0: Nanti takutnya gimana-gimana, tapi nggak apa-apa Bang, kita sampaikan masukan Bang Andi. Mudah-mudahan kita dapat jawaban dari pemerintah
1: Kota Medan
0: ya Bang ya, untuk masukan Abang ini ya. Ya memang gitulah Bang, kita sabar-sabar lah Bang Andi ya, nggak cuma Bang Andi, cuma Anggi juga begitu Bang. Macet, tapi ya udahlah, dikeluhkan juga nggak guna, karena toh juga proyeknya jalan terus gitu. Jadi ya udah banyak-banyak istighfar di jalan aja gitu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah, janganlah sampai kena macet gitu ya kan. Mudah-mudahan gitu kan, ada teknologi terbaru, mobil bisa terbang gitu. Oke, baiklah, nanti kita akan kembali lagi
1: ya,
0: Raden. Tapi tunggu dulu bentar, tadi kan Raden udah nanya Anggi nih terkait dengan apa yang lagi ya, keluar-keluar lagi. Nanti dia akan tanya lagi nih sama Raden ya. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya.
1: Siap.
0: Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM,
1: kanal informasi dan inspirasi
0: di Pro 1 RRI Medan.

Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 FM Pro 1 RAD Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Raden dan tentunya ada Kak Anggi Larasati juga.
1: Di Halo RRI sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, untuk Anda pendengar yang punya keluhan, aduan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kota Medan ataupun di luar Kota Medan, silahkan sampaikan keluhan dan juga aduan Anda melalui pesan WhatsApp di mana Raden?
0: Di 0811-616-943.
1: Oke, 0811-616-943 bisa disampaikan kira-kira gitu
0: apa
1: ya.
0: Apa nih keluhannya ya?
1: Keluhannya apa? Apa yang perlu disampaikan? Atau mungkin Anda mengalami apa ya, pungli semacam pungli. Itu? Ada perbuatan yang tidak menyenangkan? Iya. Dari pelayan-pelayan publik gitu
0: juga
1: kan,
0: bisa.
1: Boleh disampaikan aja.
0: Iya.
1: Insya Allah kita akan tindak lanjut cepat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan respon cepat dari pihak terkait tentunya.
0: Iya. Dan itu
1: ya,
0: jangan takut pendengar untuk melapor kepada kami,
1: yes,
0: karena data diri Anda juga kami lindungi.
1: Betul, identitas kita amankan ya.
0: Pastinya.
1: Tidak akan kita sebar-sebarkan. Jadi aduannya kita keep, kita simpan. Tentunya harus disampaikan dengan santun ya.
0: Santun juga.
1: Gitu ya, yang memang tentunya kritik. Sarannya juga membangun,
0: iya,
1: gitu ya. Penyampaiannya juga tujuannya memang membangun gitu ya. Jadi memang harus menggunakan bahasa yang baik pula gitu ya. Oke, Raden,
0: iya.
1: Nah kalau Raden gimana nih? Tadi kan sudah tanya-tanya nih. Nah kalau Raden nih gimana nih? Apa sih keluhannya kira-kira ya sebagai masyarakat yang berlalu lalang di Kota Medan? Apa sih kira-kira yang mungkin perlu nih dibenahi?
0: Kemarin Raden, kalau Raden kan berangkat ke kantor kan di mes, jadi kan gak melewati beberapa jalan yang mungkin Raden lewati gitu kan. Tapi kemarin Raden sempat pulang kampung nih, daerah Raden di Langkat. Alhamdulillahnya nih, sekin purnamanya, jalan yang rusak kemarin yang dikeruk, yang digaruk itu, sekarang lagi perbaikan, di aspal kembali. Tapi masih belum semuanya, belum full, tapi masih sebagian, perlahan gitu.
1: Oh, selama ini rupanya jalannya kondisinya rusak, itu
0: rusak.
1: Di daerah mana?
0: Di Langkat itu, di daerah kecamatan Mata Dinai, Kabupaten Langkat.
1: Gitu. Rusak.
0: Rusak itu memang bukan rusak sih, lagi diperbaikan gitu kan.
1: Iya,
0: yang kemarin itu yang jalannya itu dikeruk gitu kan, Anggi. Itu kan belum diperbaiki tuh lamanya kan. Sekarang udah diperbaiki tapi belum semuanya, masih
1: itu kapan
0: bertahap.
1: Pulang kampungnya kapan?
0: Kemarin.
1: Kemarin
0: di hari Jumat.
1: Jumat pulang kampung.
0: Iya.
1: Ya, oke, alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Sudah bisa dilalui.
0: Iya, tapi masih sebagian
1: yang
0: di aspal. Oke.
1: Masih gitu. Dalam proses terus
0: masih
1: ya.
0: Masih dalam proses terus.
1: Baik, baik. Baik, kalau ngomong soal jalan memang enggak habis-habisnya ya Raden,
0: iya,
1: ya. Di daerah Mencilin juga gitu Raden. Kemarin itu baru di aspal, enggak kemarin lah ya, beberapa waktu lalu itu di aspal udah bagus, jalannya tuh udah mulus, kita yang melintas juga udah enak.
0: Udah enak.
1: Kalau jalannya mulus itu kan minim macet ya. Kadang-kadang justru yang bikin kita macet itu karena kondisi jalan itu rusak. Jadi mau tidak mau kendaraan yang melintas juga harus pelan-pelan.
0: Pelan-pelan.
1: Kalau enggak kan bisa gedebak-gedebuk gitu kan.
0: Bahaya juga pasti.
1: Bahaya gitu kan. Jadi orang yang melintas kan juga harus pelan. Nah, entah kenapa I don't know why gitu ya, nggak tahu kenapa ini sekarang kondisi jalannya sudah mulai bolong-bolong lagi.
0: Bolong-bolong lagi itu kayak melebar gitu apa gimana?
1: Bukan, ya bolong,
0: bolong
1: gitu
0: ya.
1: Berawal mungkin dari bolong kecil, lama-lama kan ya, namanya ya, dilewati ya. Kan kecil-kecil lama-lama gede, padahal itu baru di aspal. Bayangin coba, kita kan jadi bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya, bertanya-tanya kita.
0: Cepet kali bolongnya?
1: Kok cepet kali bolongnya, bapak ibu gitu kan, pemerintah desa setempat itu apa yang terjadi gitu, kenapa? Baru di aspal sudah rusak lagi gitu. Kenapa baru di aspal kok udah bolong-bolong lagi gitu kan. Nah jadi kita juga memohon perhatian lah, khususnya pihak terkait yang memang menangani infrastruktur jalan. Betul-betul lah di apa ya, betul-betul diperhatikan lah gitu. Karena kalau jalannya rusak itu memang sangat-sangat tidak enak kita untuk melintas. Ngaruh ke setiap sektor gitu ya. Iya benar gitu kan. Jadi kalau bisa di daerah Mencilin itu Pak Bu, tolonglah kalau bisa nih ya, udah aspal beton aja lah udah.
0: Iya kan, aman tentram.
1: Iya, soalnya di situ juga banyak dilintasi truk-truk besar.
0: Truk besar, angkutan-angkutan yang muatannya juga berat kan.
1: Truk besarnya tuh bukan tanggung-tanggung Raden. Truk kontainer, bayangin.
0: Lagi truk angkat truk lagi.
1: Iya, truk angkat truk. Nah, double truk kan?
0: Double truk kan?
1: Jadi kan
0: berapa
1: bukan
0: berat ton itu.
1: Itu double truk, kita double kill gitu kan. Iya kan? Nah, jadi dia udah sampai yang kontainer, bayangin kontainer yang kita lihat di pelabuhan-pelabuhan itu, yang kontainer panjang-panjang masuk ke jalan Mencirim yang kecil itu, bayangkan lah coba macam mana lah tak rusak jalan tuh tadi.
0: Kan?
1: Apalagi kalau kualitas aspalnya juga,
0: kurang.
1: Kualitas aspalnya juga kita bertanya-tanya, kamu nanya gitu ya. Ini kualitas aspalnya maksimal apa enggak nih kan, gitu nih kan, atau mungkin setengah maksimal, ya kan, kita kan nggak tahu.
0: Tanda tanya.
1: Ya kita nggak mau seujon sih.
0: Seujon nggak boleh.
1: Gitu nggak boleh. Jadi ya udahlah, kita berharap sebagai masyarakat yang sangat sayang dengan kondisi sekitar kita. Bapak Ibu tolonglah Pak Bu, kalau memang ada anggarannya cukup untuk aspal beton, ya.
0: Ditambah lagi.
1: Di aspal beton aja lah. Jadi mau truk kontainer yang lewat sekalipun aman.
0: Ini kan merupakan saran ya.
1: Iya, sama tuh kalau kayak Raden jalan-jalan ke SM Raja, itu kan aspal beton tuh.
0: Aspal beton.
1: Nggak rusak-rusak, dia udah berapa tahun tuh coba.
0: Kuat deh ya.
1: Berpuluh tahun itu usianya, dari yang dimulai sekolah masih kicik-kicik, kinyis-kinyis dulu ya itu.
0: Cute-cute ya, masih cute ya. Ya
1: cute-cute, kinyis-kinyis ya. Itu udah di aspal beton, bayangkan coba udah berapa tahun tuh masih bagus sampai sekarang.
0: Dan jauh dari kata banjir gak sih di jalan tadi?
1: Iya, gak becek-becek kan, karena dia gak ada bolong-bolongnya. Jadi kita berharap lah gitu juga lah kalau bisa gitu kan. Gak apa-apa lah mahal dikit Pak Bu, tapi yang bagus gitu kan, awet dia gitu sampai puluhan tahun gitu kan. Kecuali memang kepengen sering-sering aspal gitu kan.
0: Karena dia pepatah nih, ada harga ada kualitas.
1: Ya mana tahu kan, memang ya kepengen aja kita sering-sering aspal gitu kan, nggak apa-apa gitu. Mana tahu kan, nggak mau sekali ngaspal, kita pengen sering-sering ngaspal. Ya kita dukung juga, kita dukung kalau memang tujuannya itu baik untuk
0: baik
1: masyarakat.
0: Juga, kan?
1: Tapi sebagai masyarakat dari kalangan rakyat jelata seperti Anggi ini, harapannya itu adalah kalau bisa Pak Bu memang ada anggarannya aspal beton aja lah.
0: Beton aja.
1: Aspal beton jadi awet gitu.
0: Awet,
1: kita
0: tahan lama lagi kan?
1: Tahan lama, kita lewat situ juga bolak-balik. Gak ada masalah.
0: Gak ada masalah.
1: Gitu kan, gak ngeluh aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kan tau lah manusia ini rentan ngeluh kan. Pusing sikit ngeluh gitu kan.
0: Apalagi gak pernah duit.
1: Iya. Ya kan, gak ada duit sikit ngeluh gitu ya kan. Padahal masih bisa makan. Gitu kan, gimana ceritanya gak bisa makan sama sekali. Ya kan, jadi harus banyak bersyukur ya.
0: Iya, iya pasti lah itu bersyukur nomor satu. Iya, ya iya.
1: Baiklah Raden, gak terasa loh Raden. Sudah jam 10 pagi loh. Udah hampir. Udah hampir. Itu mungkin karena kita ketawa-ketawa.
0: Ketawa-ketawa
1: sambil
0: semangat pagi.
1: Iya, semangat pagi memang harus semangat. Kalau pagi-pagi udah gitu.
0: Ngejalani jam-jam berikutnya juga kita.
1: Ya kan kalau kita lemas, semangat gitu kan. Harusnya kan ngomong semangat gitu kan. Jangan semangat gitu ya. Semangat gitu kan.
0: Agak ber...
1: Ya kan? Gitu, jadi semangatnya tuh harus total. Semangat gitu.
0: Unstoppable. Bakar ya.
1: Ya, baiklah Raden. Terima kasih sudah menemani satu jam terakhir Anggi mengudara pagi hari ini. Habis ini akan ada
0: Gilang. Ada Gilang.
1: Gilang sang pengembara ya.
0: Sang pengembara.
1: Oke. Gilang sang hilang arah.
0: Iya, jangan dong.
1: Gilang pria hilang arah. Enggak. Gilang Setiawan ya. Kita impor langsung dari Gunung Stoli.
0: Nias gak sih?
1: Gunung Stoli. Iya, kita impor langsung. Dia dari sana dipaketin dia.
0: Baiklah. Ya.
1: Iya, ekspres. Langsung sampai di sini dia, bertahan dia di sini ya. Oke, baik, terima kasih Raden. Selamat
0: kasih
1: melanjutkan
0: kembali.
1: Perjuangan. Anggi Larasati pamit undur diri ya, pendengar Pro 1. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali sore jam 3 di Medan sore ini kalau tidak ada perubahan. Mana tahu kan kadang-kadang kita penyiar ini suka tukaran yuk gitu.
0: Ada aja ya.
1: Ada aja gitu kan, berubah lagi jadwalnya ya. Kalau tidak ada tukar-menukar, besok kita ketemu lagi jam 3 sore di Medan sore ini.
0: Sore ini.
1: Terima kasih Raden.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih pendengar, Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilad 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berkah dimanapun berada di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali bersama Anda di hari ini, di tempatnya di edisi tugas di hari Senin 12 Oktober 2026. Seperti biasanya, Pro 1 hadir dengan sebuah program yaitu Jelajah Inspirasi Wanita. Dan untuk hari ini telah hadir di studio yaitu seorang wanita cantik yang tentunya bisa menginspirasi para wanita-wanita di dunia, khususnya yang ada di Kota Medan dan sekitarnya. Dan tentunya ini sebuah perjalanan yang penuh inspiratif dari seorang ibu atau kakak, Afrina Eka Sri Ulina Sagala, MPSI psikolog ya. Iya. Langsung saja kita sapa, selamat siang ibu atau kakak nih.
1: Bebas mau panggil siapa aja.
0: Selamat siang kak.
1: Selamat siang.
0: Senang bisa bertemu di sini bersama kakak, apa nih panggilannya, Afrina. Eka atau Afrina?
1: Afrina.
0: Iya. Jadi pak, kalau misalnya biasa dipanggil Kak Afrin atau apa nih?
1: Kak Afri.
0: Gitu. Kak Afri gitu ya. Oke, Kak Afri kalau boleh tahu sebelumnya ini dari mana nih Kak Afri?
1: Asalnya? Iya. Asalnya ya. Mm-mm. Oh, saya lahir dan besar di Tanah Karo.
0: Oke, lahir dan besar di Tanah Karo.
1: Tanah Karo. Kemudian SMA saya merantau ke Medan, kuliah merantau ke Jawa, ke Jogja. Lalu setelah lulus saya kembali ke Medan.
0: Wah, perjalanan yang begitu banyak sekali, penuh dengan apa namanya, pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga ya. Dari dari desa ke kota, ke kota lagi lagi begitu ya. Dan akhirnya mengabadikan diri untuk menjadi atau juga ini sebuah panggilan hati gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini sebuah panggilan hati. Dengan topik kita di siang hari ini adalah kisah nakes
1: ODGJ
0: iya. Ya, bukan yang nakesnya ODGJ. Tapi kisah anak kesehatan yang mengabadikan diri, yang menjadi panggilan hati untuk bersama dengan
1: ODGJ.
0: Oke, baik. Kak, bisa diceritakan apa momen atau titik balik paling berkesan dalam hidup kakak yang akhirnya membuat kakak itu memutuskan untuk mendedikasikan diri merawat ODGJ, sebuah bisa dikatakan sebuah bidang

0: yang seringkali dihindari banyak orang sih sebenarnya gitu ya kan.
1: Gimana? Karena orang mungkin belum tahu.
0: Belum gitu. Tahu. Oke, kalau begitu mari kita kulik bersama.
1: Oke, jadi sih sebenarnya kalau awal bisa dibilang karena pekerjaan, kita butuh bekerja gitu ya kan. Nah, sebelumnya sebelum coba jadi melamar PNS di rumah sakit jiwa, saya sebenarnya mengajar.
0: Mengajar.
1: Sebagai salah satu dosen di Fakultas Psikologi di Medan ini, di USU. Kemudian sama mungkin dengan anak-anak lainnya ya, jadi orang tuanya pengen anaknya jadi PNS gitu ya kan. Nah, saya juga termasuk.
0: Sepulang dari Jogja.
1: Sepulang dari Jogja saya sempat bekerja ngajar, tapi kan itu statusnya tidak PNS gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi orang tua saya bilang cobalah gitu kan. Dan kebetulan rumah sakit jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildram waktu itu buka posisi untuk psikolog gitu. Jadi saya cobalah, karena syaratnya juga dulu tidak terlalu saya punya semualah persyaratannya gitu. Jadi mungkin takdir sih yang membawa saya ke rumah sakit jiwa, dan pada akhirnya saya jatuh cinta untuk bekerja di sana gitu.
0: Tahun berapa itu?
1: 2019.
0: Jadi sebelumnya mengajar, dan akhirnya keluarga mengatakan jangan cuma mengajar aja, coba PNS seperti begitu ya. Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya saya harus melepas salah satu. Saya harus, karena tidak boleh dua-dua bekerja di lembaga negara, pemerintah gitu kan. Jadi saya harus memilih salah satu, dan saya melepas USU waktu itu. Mengajar waktu itu.
0: Lepas mengajar, dan akhirnya memutuskan
1: saya akan berkarya di rumah sakit jiwa gitu.
0: Itu panggilan jiwa?
1: Sepertinya.
0: Pernah terpikir gak sih untuk akan berada di tempat itu?
1: Kalau dibilang pernah terpikir, gak pernah sama sekali terpikir untuk bekerja di rumah sakit jiwa gitu. Walaupun waktu kuliah saya sudah praktek ya di rumah sakit jiwa di Magelang beberapa.
0: Oh, pernah sebelumnya?
1: Iya, prakteknya di sana, residensial kami selama ngambil profesi psikolognya. Tapi setelah saya hubungkan gitu dengan pengalaman saya ke belakang gitu, memang sepertinya ini memang yang paling tepat untuk saya gitu, bukan mengajar gitu. Karena saya suka mendengarkan keluhan orang.
0: Oke.
1: Saya senang ketika bisa membantu orang gitu. Itu membuat kebahagiaan tersendiri buat saya.
0: Di saat orang tua mendengarkan Kak Afri akan memutuskan untuk berada di atau juga merawat mereka begitu ya, para pasien ODGJ ini, apa yang mereka katakan, orang tua dan juga orang-orang sekitar kakak saat itu?
1: Kalau orang tua support ya, karena
0: tidak kaget.
1: Enggak kaget, karena saya orang tua saya juga nakes ya, jadi sudah saya tumbuh dan besar di lingkungan puskesmas, jadi mereka nggak kaget dengan pilihan saya gitu. Jadi, tapi ada banyak orang juga, teman-teman, yang mengatakan sayang banget kamu meninggalkan dunia akademik gitu. Tapi lagi-lagi pilihan kan ada di kita.
0: Saat itu berarti ada yang yang mendukung dan ada yang tidak.
1: Iya.
0: Betul. Di saat itu, tapi memberanikan diri bahwa ini.
1: Iya, betul. Saya memberanikan diri bahwa ini pilihan saya gitu.
0: Kakak saat itu masih belum berkeluarga?
1: Sudah berkeluarga.
0: Sudah berkeluarga. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa lebih mendengarkan apa kata suami juga, berinteraksi dengan suami juga saat itu apa nih tanggapannya saat itu gimana?
1: Tanggapannya juga positif kok, gitu. Secara ini apa ya? Secara ada juga di awal-awal tuh saya agak berat. Aduh, kenapa kok saya bisa melepas ya jadi dosen? Ini kan kamu kan menghadapi anak-anak yang dunia akademik kita. Dunianya beda dengan dunia melayani ODGJ gitu ya kan. Gitu. Kayaknya jauh banget tuh kalau kita bisa bilang jaraknya gitu. Tapi memang pada akhirnya keputusannya adalah sepertinya saya memang harus milih di sini gitu.
0: Oke.
1: Itulah mungkin namanya panggilan hati.
0: Panggilan tadi. Hati tadi ya.
1: Betul.
0: Kayaknya memang harus menemani mereka nih seperti begitu ya, agar mereka bisa lebih sehat lagi dalam hati Kak Apri saat itu gitu.
1: Saya akan lebih banyak berguna kalau saya di sini. Mungkin saya lebih melihat ke diri saya sendiri sih sebenarnya ya. Saya akan lebih banyak melakukan sesuatu kalau saya di sini. Gitu.
0: Bagi seorang wanita untuk memilih terjun ke dunia perawatan kesehatan mental ini memiliki tantangan fisik ya, mental yang berat gitu, tantangan fisik mental maksudnya. Dan ketakutan saat itu terbesar apa? Ada ketakutan terbesar kakak yang mungkin dirasakan di awal perjalanan atau bagaimana pas berinteraksi dengan mereka gitu?
1: Kalau takut sebenarnya enggak ya, enggak ada rasa takut. Hanya saja walaupun sudah pernah berinteraksi lama gitu dengan
0: sudah pernah begitu ya?
1: Iya, waktu praktek di awal-awal pasti ada juga kaget gitu kan, ketika melihat tiba-tiba di samping kita atau kita melihat reaksi-reaksi yang masih dalam dalam gangguan gitu. Tapi pada itu hanya di awal aja sih gitu.
0: Tapi setelah itu mereka mengenal.
1: Bukan mereka mengenal, tapi saya yang mungkin lebih mampu menyesuaikan diri.
0: Keren sekali. Terus.
1: Kalau mengenal sih mungkin kan orang kan silih berganti ya di situ. Maksudnya perawatnya lebih banyak kan yang langsung menangani mereka. Saya menikmati momen-momen berinteraksi sama teman-teman di rumah sakit gitu sih.
0: Kebanyakan masalah mereka ini apa?
1: Macam-macam sih ya. Banyak juga yang pengaruh dari narkoba, persoalan-persoalan rumah tangga gitu. Kemudian pengaruh ini sih yang paling banyak yang saya lihat ya, Bang Gilang.
0: Ekonomi?
1: Ekonomi juga iya, betul. Seseorang yang sulit untuk mengekspresikan dirinya. Banyak kan orang pendiam gitu ya. Pendiam, semuanya ditekan, ditahan, disimpan, ditumpuk. Seakan-akan dia bisa semuanya mengatasi itu gitu kan. Sering gak? Di luar sana juga banyak kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi yang ditekan, semua didiamkan, ditahan. Itu yang membuat kita, yang sering saya temukan menjadi salah satulah ya, mungkin tidak
0: yang dialami mereka begitu ya,
1: yang dialami banyak yang memang saya lihat beda ketika orangnya ekspresif gitu, ceplos.
0: Mungkin salah satunya mungkin kenapa mereka buat bisa seperti itu karena memang tidak ada tempat cerita kali ya, atau tidak segala sesuatu ada problema masalah yang dihadapi mereka tidak mengungkapkan.
1: Bisa jadi tidak ada satu hal yang pasti ya, tapi bisa jadi tidak ada tempat untuk bercerita. Tapi juga ada tipe kepribadian orang gitu. Ada memang yang disuruh bercerita sama susahnya sama orang yang suka ngomong disuruh diem. Gak semua orang bisa diajak untuk menyampaikan gitu. Bukan dia gak mau gitu. Tapi memang gak bisa dia mau mengeluarkan, menceritakan gitu. Ada orang tipe kepribadian yang introvert namanya kalau dalam istilah psikologinya.
0: Jadi kakak di posisi saat ini adalah bukan sebagai perawat mereka, tapi sebagai psikolog.
1: Betul sekali.
0: Sebagai psikolog yang mendengarkan, memberikan apa namanya, jalan keluar, atau bagaimana?
1: Boleh saya cerita dari awal?
0: Boleh.
1: Jadi sehari-harinya di rumah sakit itu.
0: Di rumah sakit mana dulu nih?
1: Saya di rumah sakit jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem.
0: Di rumah sakit jiwa
1: Profesor Dr. Muhammad Ildrem.
0: Oke, begini ceritanya, silakan.
1: Begini ceritanya, jadi orang yang datang ke rumah sakit jiwa itu kan ada yang memang untuk rawat inap ya, dan ada yang rawat jalan. Kita bicara dulu untuk yang rawat inap gitu. Ketika orang yang rawat inap berarti udah dengan gangguan jiwa berat lah itu. Gangguan jiwa berat berarti mereka sudah punya gejala-gejala yang misalnya merusak, bisa menyakiti diri sendirinya atau lingkungannya, sudah mendengar suara-suara yang berisik di telinganya, atau bahkan melihat makhluk yang kita tidak bisa lihat menurut mereka gitu. Jadi ketika mereka masuk, dokter dan perawatlah yang menghandle mereka. Psikolog bahkan menurut sepengalaman kami belum bisa masuk di situ gitu.
0: Okay.
1: Sampai gejala-gejalanya itu turun. Kalau lagi gejalanya lagi kuat, simptomnya, kita bilang simptom lah ya, simptomnya lagi kuat, mau cakap apapun kita kan nggak masuk sama mereka gitu. Tapi ketika misalnya dia udah tenang, udah bisa diajak ngobrol, disitulah sebenarnya kami sebagai psikolog bisa masuk, mendengarkan cerita mereka, mengajak mereka berpikir gitu, menganalisa. Jadi mereka nggak menganalisa sendiri permasalahan yang dihadapinya. Kadang ketika kita cerita sama orang, kita kan juga nggak selalu butuh solusi ya. Bahkan sebenarnya solusi yang terbaik itu harus datang dari mereka. Gitu.
0: Cukup didengar aja mereka udah senang begitu ya.
1: Cukup didengarkan pengalaman mereka, kemudian bisa kita fasilitasi cara berpikir mereka. Gitu. Nah, itu kalau yang rawat inap.
0: Okay.
1: Kami juga melakukan sebagai psikolog, melakukan assessment untuk kira-kira kalau mereka bakatnya apa ya, minatnya apa ya, sehingga nanti ketika mereka pulang, mereka gak lagi gak diem aja, sehingga gejalanya muncul lagi, kan kayak gitu. Di rumah sakit jiwa kita melatih mereka gitu, dengan kegiatan-kegiatan vokasional yang banyak sih, bisa bikin telur asin, bisa nggak Bang Gilang?
0: Di saat mereka sudah pulih atau bagaimana tuh?
1: Mereka belum pulang tuh, tapi sudah tenang, sudah bisa diajak beraktivitas.
0: Setelah melakukan rentetan perawatan.
1: Betul.
0: Dan psikolog masuklah,
1: ya,
0: Kak Apri masuk ke mereka seperti itu.
1: Tapi okay. Bukan saya yang ngajari untuk bikin telur asin ya. Itu pun saya, gini rupanya begini. Ya gitu. Saya juga belajar.
0: Iya.
1: Tapi itulah yang dilakukan, kami lakukan gitu. Jadi kalau mereka minat, kami lebih ke menentukan mereka minatnya apa gitu.
0: Diarahkan.
1: Bukan lebih suka melakukan apa gitu. Itu tugas kami. Setelah itu nanti teman-teman yang lain, profesi yang lain melakukan tugasnya atau melatih membuat telur asin, membuat sabun cair, banyak banget kegiatan di sana, menjahit gitu. Banyak kegiatan mereka.
0: Okay. Itu setelah melakukan proses itu biasanya berbulan-bulan kah? Bertahun kah?
1: Oh, enggak lah. Kalau bertahun nanti enggak tertolong, enggak tertampung pasien yang lain kan. Gitu. Biasanya sih sesuai dengan peraturan BPJS 42 hari ya. Maksimal.
0: Sudah sembuh?
1: Pulih bisa dibilang. Pulih. Gitu. Setidaknya gejala-gejalanya itu sudah tidak muncul lagi. Jadi kita mencoba mendidik mereka, mengarahkan sih. Bagaimana ketika mereka pulang, mereka punya aktivitas, dan ketika mereka beraktivitas, mereka tidak, ya lebih produktif lah, gitu. Sehingga gejala-gejalanya itu terminimalisir.
0: Okay, Kak Apri. Pernah nggak sih ada satu pengalaman atau mungkin momen paling berkesan, baik yang mengharukan, menegangkan, maupun itu sebuah atau juga pesan yang membanggakan
1: bagi saya,
0: bagi ya, selama bertugas merawat pasien ODGJ ini?
1: Kalau ketika ditanya pertanyaan seperti itu, yang paling saya ingat ketika menangani pasien rawat jalan sih sebenarnya ya.
0: Okay, bukan rawat inap.
1: Ya, bukan. Yang saya ingat pas momen ini gitu, ketika saya menangani pasien rawat jalan yang depresi berat gitu, dan ketika saya melakukan terapi, saya bisa melihat gitu perubahannya dari awal sampai selesai terapi, dan beberapa bulan kemudian masih mengupdate, oh saya sudah begini loh sekarang gitu. Itu momen yang membuat saya merasa saya bisa membantu orang ya gitu.
0: Bangga.
1: Saya bersyukur gitu. Oh rupanya Tuhan tuh ngasih menempatkan saya di sini membuat bisa membantu orang, mungkin itulah ya tujuannya gitu. Dan itu buat saya sangat berkesan sih. Saya bisa melihat perubahannya dari sangat depresif di awal, masih dibantu sama dokter dengan obat, kemudian sudah stop obat, dia semakin mampu mencintai dirinya, menyayangi dirinya, mampu melihat dirinya berharga. Itu luar biasa sih buat saya.
0: Berarti sudah sekian banyak?
1: Banyak apa nih maksudnya?
0: Sudah sekian banyak pasien yang sudah apa namanya, yang merasa bahwa Kak Apri ini saya bangga akhirnya bisa mereka pulih begitu.
1: Banyaknya mungkin yang progresnya saya ikutin ya ada beberapa gitu ya. Kalau banyak kadang ada gini Bang Gilang, ada orang datang hanya untuk datang berkonsultasi itu menyampaikan keluh kesahnya satu dua kali kan bisa hilang gitu, belum finish pun bisa hilang gitu. Jadi kita tidak bisa melihat evaluasinya, putus di tengah jalan,
0: nggak lanjut
1: misalnya gitu kan, kita tidak tahu bagaimana progresnya gitu. Tapi ada juga yang begitu, tiba-tiba setahun lagi muncul lagi kayak gitu, muncul lagi dengan masih permasalahan yang sama.
0: Berarti bisa jadi bahwa itu akan kembali lagi. Jika mereka terjadi gangguan itu lagi, balik lagi seperti begitu ya.
1: Iya, tapi setidaknya gini, mereka tahu kemana mereka datang ketika mereka membutuhkan bantuan.
0: Itu ditemani sama keluarga mereka atau sendiri?
1: trennya sekarang anak-anak muda banyak yang memang datangnya sendiri.
0: Oke, ini enak nih ceritanya. Berarti yang kita tahu nih, kalau misalnya pandangan Gilang itu bahwa sebenarnya problem-problem masalah ODGJ ini, perekonomian dan segala macamnya, ternyata dari pernyataan Kak Apri tadi adalah anak remaja ada.
1: Oh banyak, lebih banyak malah anak remaja.
0: Anak remaja mereka justru ke situ. Mereka sudah tahu nih, ini ada sesuatu yang salah nih gitu.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Dalam hidup mereka.
1: Iya, betul sekali. Okay. Jadi banyak anak-anak remaja, anak-anak kuliahan yang datang ke psikolog, mungkin mereka sudah melihat di media sosial gitu ya. Mereka lebih aware dengan kesehatan mental sih sebenarnya gitu. Oh kayaknya aku butuh ke psikolog nih gitu. Banyak mereka yang datang untuk mengakses layanan psikologi.
0: Dari berbagai daerah atau ada yang di kota Medan?
1: Umumnya sih di kota Medan. Tapi kalau dari daerah ada beberapa itu yang konseling datang konsultasi itu online. Karena kami juga menyediakan telekonseling di rumah sakit jiwa. Jadi untuk orang-orang yang di luar kota, yang terbatas dengan jarak, kadang ada juga yang belum sanggup untuk datang langsung gitu. Sungkan, takut di stigma orang kalau datang ke rumah sakit jiwa. Banyak di antara mereka yang mengakses layanan telekonseling juga.
0: Oh iya benar, jadi kadang seperti yang Kak Apri tadi, mereka takut untuk langsung datang.
1: Ada yang begitu. Dan rata-rata itu semuanya adalah remaja sih, remaja ke dewasa awal lah.
0: Metode-metode yang kakak lakukan, apa nih metode-metode yang dilakukan, tahap-tahap seperti apa?
1: Ketika yang mana dulu nih, yang ketika konseling gitu. Kalau konseling biasanya kita membangun hubungan lah dulu ya, membangun rapot yang baik itu sih menurut saya kunci di awal ketika kita mau bercerita ke orang lain. Kalau kita belum percaya sama orang itu, kita nggak akan mau cerita. Nah jadi itu yang harus kita dapatkan dulu, kepercayaan bahwa kita mendengarkan ceritanya, bahwa apa yang dia sampaikan tidak akan kita sebarkan, dan tidak kita judge bahwa dia salah atau dengan apa yang dia ceritakan. Kemudian setelah itu mendengarkan sih, intinya sih lebih banyak mendengarkan, mendengarkan keluhannya. Kemudian setelah mendengarkan keluhan, mendengarkan permasalahannya, lebih kepada mengajak dia menemukan solusi untuk masalahnya sendiri sebenarnya.
0: Tapi Kak Apri, pernah gak sih terpikir, maksudnya ini kan menyerap begitu banyak energi juga ya gitu ya, dan emosi pasien setiap hari tentunya melelahkan juga bagi Kak Apri begitu ya kan. Tapi sebagai tenaga kesehatan sekaligus wanita yang juga memiliki peran personal, bagaimana cara kakak menjaga kesehatan mental kakak sendiri agar tidak kekelelahan juga menghadapi mereka gitu?
1: Banyak ketawa sih Bang Gilang.
0: Ketawa ya.
1: Tapi teknik yang saya belajar waktu saya kuliah itu berguna banget ketika menghadapi pasien langsung sih ya. Jadi meletakkan masalah klien itu sebagai masalah klien gitu. Dan tidak membawanya pulang ke rumah, dan tidak membawa masalah pribadi juga untuk masuk ke ruang konseling gitu. Ketika kita membawa permasalahan pribadi kita juga kan, itu tidak akan mampu kita mendengar kalau kepala kita ributkan dengan permasalahan kita gitu. Nah, membuat jarak, membuat apa, batas dalam diri sih, supaya kita gak terpapar. Begitu mendengar keluhan begitu banyak orang gitu, kalau kita tidak membuat jarak dengan masalah itu, ya lelah. Tapi kalau kita mampu membuat jarak, menurut saya sih gak melelahkan kok.
0: Oke, jadi dinikmatin ya.
1: Iya, menikmati dan tahu batasannya. ini permasalahan si A, dan nggak kita bawa pulang ke rumah gitu.
0: Oke, okay. Berarti berarti bisa disimpulkan bahwa perawatan-perawatan yang sudah dilakukan setelah itu jika sedikit sudah mulai ada titik pulihnya, berarti baru diarahkan ke Kak Apri seperti begitu ya, para pasien-pasien ODGJ ini. Jadi bukan di saat mereka lagi tantrum. Bukan di saat mereka lagi di situ ya.
1: Enggak.
0: Berarti harus di perawatan dulu.
1: Iya, betul. Perawatan dulu sama dokter, sama perawat, nakes yang ada di sana. Baru setelah mereka pada kondisi tenang, baru ke psikolog, ke saya dan teman-teman psikolog lainnya. Kami ada berempat loh di sana, rame.
0: Mereka dari beberapa pasien itu, ada yang menyadari, ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang apa nih?
1: Ada. Jadi ada pasien itu yang ketika sudah tenang, dia cerita, kemarin aku kayak gini ya, kak.
0: Kok aku gitu. Jadi sedih ya, maksudnya berarti ada yang menyesali dengan diri mereka sendiri gitu, dan kok bisa ya seperti itu?
1: Iya, ada juga kok yang begitu. Aku kemarin kayak gini ya kak, dia mengingat.
0: Yang sudah dilakukannya.
1: Yang dia lakukan. Itu kayaknya lagi ini kacau kali aku.
0: Lagi depresi berat begitu ya.
1: Lagi manik sih kalau istilahnya ya. Lagi apa, aktif banget gitu ya. Jadi tapi gak semua kan pasien-pasien itu punya kemampuan berpikir seperti itu gitu. Tapi ada pasien yang saya temukan tuh begitu. Kemarin tuh aku malu kali aku lah kak, katanya kayak gitu kan. Malu kali aku lah kak. Nah, rasa malunya itu kan yang kami sebagai psikolog bisa masuk gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak apa-apa. Kalau dia terus menerus dengan rasa malunya, maka kan dia nggak akan berani lagi untuk keluar kan?
0: Gitu. Iya.
1: Bagaimana kita mengarahkan dia atau bersama dia untuk mengatasi rasa malu. Oh enggak, semua orang pernah salah kok. Aku pun pernah salah.
0: Misalnya. Dilakukan pendekatan seperti ya, begitu ya.
1: Semua orang pernah salah kok. Semua pernah kok melakukan hal yang buruk. Kalau semua orang melakukan baik, enggak ada lagi lah yang buruk gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau pasien yang saya ceritakan tadi ini, Bang Gilang, dia sampai mampu menganalisa gejalanya udah muncul.
0: Oke.
1: Okay. Dan dia bisa bilang ke orang tuanya, udah muncul ini gejalaku. Bawa kalian laku ke rumah sakit jiwa. Nah, bagus kan?
0: Oke. Okay. Berarti ada yang seperti itu.
1: Ada. Gitu. Jadi
0: dia tahu.
1: Dia
0: merasakan.
1: Dia udah mengenali perubahan dalam dirinya tuh. Mengenali perubahan dalam dirinya. Oh, secara emosi aku udah begini. Aku udah enggak bisa tidur. Aku emosiku udah meledak-ledak nih. Sikit aja kalau istilah orang Medan senggol bacok katanya ya kan. Senggol sikit gitu kan langsung meledak dia marahnya gitu. Jadi bawa kalian laku ke rumah sakit jiwa daripada aku semakin kacau nanti, semakin capek kalian nanti kubuat katanya. Kesadaran begitu luar biasa loh Bang Gilang.
0: Oke, okay. Banyak kisah inspirasi yang bisa kita ambil dari Kak Apri ini tentang perjalanannya, tentang metode perawatannya juga. Jadi step by step ya Kak, dilalui begitu ya.
1: Iya.
0: Untuk dinikmatin. Tidak, tapi maksudnya dianggap sebagai teman merekanya, keluarga begitu ya?
1: Iya, teman.
0: Teman, oke. Dan terakhir nih, arti ketulusan dan kekuatan wanita bagi kakak pribadi, dan apa nasihat berharga untuk para perempuan di sana yang ingin memulai langkah besar membawa perubahan positif bagi sesamanya?
1: Oke. Ini jadi closing statement ini.
0: Iya.
1: Kan? Apa tadi Bang Gilang?
0: Jadi ini sebenarnya arti ketulusan ya.
1: Arti ketulusan ya.
0: Dan kekuatan wanita begitu ya. Mm-hmm. Bagi kakak pribadi, apa sih nasihat berharga untuk para perempuan di sana, di luar sana yang ingin memulai langkah besar seperti kakak gitu ya. Sudah memberikan apa-apanya. Ini tadi kan problema untuk masuk ke bagian ini kan. Kak. Tapi kakak memberikan sebuah besar maksudnya saya harus masuk ke sini untuk membantu sesama seperti itu.
1: Oke. Lebih kepada kita sebagai kebetulan saya perempuan ya kan. Mendengarkan banyak banget pandangan, mendengarkan banyak sudut pandang dari di luar dari diri kita, tapi kita harus berani memutuskan yang paling baik menurut kita itu apa gitu. Kita yang tahu yang paling tepat untuk kita, dan kita nggak punya kewajiban untuk menuruti atau membahagiakan semua orang di sekeliling kita. Kita punya kewajiban untuk membahagiakan diri kita pertama kali. Karena kalau kita gak bahagia, kita juga gak akan bisa membahagiakan orang lain gitu. Kita harus sayang sama diri kita, supaya kita bisa sayang sama orang lain. Dan yang paling utama, kita harus mendengarkan diri kita. Dan tidak hanya mendengarkan orang lain. Gitu.
0: Oke. Satu kata atau mungkin satu kalimat ya tentang ODGJ. Apa nih? Atau pernyataan, boleh.
1: Oke. Orang dengan gangguan jiwa yang selama ini kita beri label bahwa mereka tidak berguna lagi, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, atau misalnya tidak hanya jadi beban, enggak kok. Setelah saya berada di rumah sakit jiwa selama lebih dari 5 tahun, mereka bisa kok menjadi orang yang produktif kembali. Mereka bisa kok menjadi bagian masyarakat kembali gitu. Mari kita membuka diri juga, membuka hati untuk menjadi sahabat mereka, menjadi teman mereka, mau mendengarkan mereka, tidak mengasingkan mereka sebagai orang yang tidak berguna, orang yang menjadi beban, tapi merangkul mereka sehingga kita bisa bersama-sama untuk pulih. Mereka pulih secara psikologis, kita juga pulih dengan apa ya, ketika mereka tidak merusak gitu ya, kita juga kan sebenarnya diuntungkan ya.
0: Yeah.
1: Ketika mereka tidak destruktif, kita juga akan mendapatkan manfaatnya juga gitu.
0: Oke, baik. Sebuah kisah inspirasi wanita yang telah kita hadirkan di kesempatan siang hari ini, predikat bersama Kak Afrida Eka Sri Ulina Sagala, MPC psikolog ya. Dan tentunya banyak hal dan banyak cerita yang sudah kita kulik bersama Kakak Afri di sini. Dan semoga inspirasi bisa menginspirasi para pendengar kita di Pro 1 RRI Medan, Kak.
1: Baik, terima kasih ya. Bang Gilang.
0: Sama-sama.
1: Sama RRI Pro 1 Medan.
0: Sama-sama.
1: Mengundang saya untuk hadir di sini. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Kak Afri. Baik, pendengar, tentunya Jelajah Inspirasi Wanita atau Jelita baru saja kita hadirkan. Dan semoga kita bertemu lagi dengan kisah-kisah yang lain. Dan hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Baik, berkata dimanapun berada di kesempatan siang hari ini, selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun, kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Batim City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reason, enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus Mudana untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalan balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak. Sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara. Dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan.

0: tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
2: So I come directly to the track when I wake up.
0: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
2: The warm up and then we see if I can make the race.
1: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezeki musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka

0: pergi mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan. Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak dua gol. Sementara itu Kapten Persib Makluk menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal dua gol.
1: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
0: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya, kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin away ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1, 94,3, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan juga mendengarkan lagu, yaitu yang menceritakan tentang seseorang setelah melewati masa-masa sulitnya dan kegelapan dalam hidupnya. Melalui musik ini, lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa masa kelam telah usai dan fajar baru membawa kesegaran serta harapan yang cerah. Ini dia. Badai telah berlalu, Discorial Leliminoino BCL dirilis tahun 2023 dan diciptakan oleh Arya Aditya Ramadhania, Ilman Ibrahim, dan Anindyo Baskoro.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu Badai Telah Berlalu. Dan juga sekarang hari ini memutari lagu yang berjudul Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Nah, lagu ini tuh dirilis per tahun 2024 nih pendengar, dan diciptakan juga oleh Lalil Manino. Tapi sebelum itu, lagu ini tuh seperti menceritakan tentang eranya 80-an, yang dimana memang lagu ini tuh memiliki rasa sedikit romantis dan juga seperti lagu-lagu masa kejayaan, kayak perasaan-perasaan yang sedang mekar bunga gitu ya pada hati. Dan tentunya lagu ini juga bisa menggambarkan seperti zaman sekarang tuh bisa dibilang butterfly era. Iya, jadi gitu. Maka dari itu Raden akan puteri. Ini dia lagi Kupu-Kupu Tiara Andini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

masih bersama Raden di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga akan beralih dengarkan lagu nih dari Planet Lain yang dinyanyikan oleh Sal Priyadi. Nah, lagu ini tuh juga dirilis pada tahun 2024 dan diciptakan oleh Sal Priyadi juga. Nah, tapi lagu ini tuh juga bermakna tentang seperti seseorang yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kita. Jadi seperti kayak gak tahu entah dari mana asalnya, seseorang ini tuh datang tiba-tiba dengan kehadiran yang membawa suasana dengan rasa syukur dan juga baik dari seseorang ini. Maka lagu ini tuh bisa dibilang dan disebut dengan lagu yang berjudul Dari Planet Lain. Nah, jadi mungkin yang teman-teman pendengar di rumah yang bisa dan ikut merasakan juga seperti lagu ini, bisa mendengarkan juga ya yang Raden puterkan nanti. Oke, ini dia lagu dari Sal Priyadi, Dari Planet Lain.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

94,3 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Raden di Info Musik. Tentunya Raden juga akan mendengar memutarkan lagu, yaitu yang berjudul Tutur Batin dari Yura Yunita. Nah, lagu ini tuh dirilis pada tahun 2021 ya, dan juga penciptanya dari Yura Yunita sendiri dan Donna Amelia. Lagu ini tuh pendengar menggambarkan sebuah cerita tentang penerimaan diri dan juga keberanian, yang dimana bisa merayakan ketidaksempurnaan itu sendirian. Jadi dimana lagu ini juga bercerita tentang perjalanan yang menyembuhkan luka batin dan juga berdiri tegak menjadi diri sendiri tanpa perlu pengakuan dari orang lain. So ini dia Tutur Batin Yura Yunita.

0: Pendengar, saat ini sudah diinformasi pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami akan hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal dan pahala dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah SAW

Sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

0: Lagian kan kamu tahu sendiri, kalau karir aku lagi ada di puncak-puncaknya, gimana?
1: Gimana butuh cinta kamu, Carla? 5 tahun kita bareng. Kamu bisa bilang kayak gitu?
0: Iya, aku cinta sama kamu.
1: Jahat banget kamu, Carla.
2: Del, maksud aku gak begitu, Del. Della, dengerin dulu. Hey, Della!

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa sejarah teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikiri, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan Tim, teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahaha gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran, ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan satu bulan, dua bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era, di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Berikan tentunya masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan. Dan selanjutnya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Megatol.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan. Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan di antaranya. Sebanyak 14.000 wisatawan mancanegara menggunakan kereta api di Sumatera Utara hingga Agustus 2026. Polisi mengamankan 4 orang dalam penggerebekan yang diduga menjadi sarang narkoba di Padang Sidempuan. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kami awali berita yang pertama. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat sekitar 14.000 wisatawan mancanegara memanfaatkan kereta api untuk bepergian di berbagai daerah di Sumatera Utara selama Januari hingga Agustus 2026. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Total sudah sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat lebih dari 14.000 wisatawan mancanegara menggunakan layanan kereta api untuk melakukan perjalanan di sejumlah wilayah Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara, Anwar Yuli Prasetyo, mengatakan tingginya mobilitas wisatawan mancanegara di Sumatera Utara turut didukung oleh konektivitas transportasi yang menghubungkan Medan dengan berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara. Posisi Sumatera Utara yang relatif dekat dengan sejumlah negara menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu tujuan perjalanan wisatawan mancanegara khususnya dari kawasan Asia. Anwar menyebut stasiun Medan mencatat aktivitas wisatawan mancanegara tertinggi dengan lebih dari 4.000 pelanggan sepanjang periode tersebut. Hal ini sejalan dengan peran stasiun Medan sebagai pusat perjalanan kereta api dan salah satu simpul utama mobilitas masyarakat di Sumatera Utara.
1: Selama periode dari Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2026 ini, total sudah sebanyak 14.023 wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api untuk berkunjung ke sejumlah wilayah atau sejumlah destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara ini. Dan Danau Toba yang merupakan pariwisata prioritas merupakan salah satu destinasi yang paling banyak dituju oleh para wisatawan mancanegara.
2: Lebih lanjut, Anwar mengatakan, konektivitas antar daerah melalui transportasi kereta api menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan pariwisata Sumatera Utara, terutama dengan semakin beragamnya destinasi yang dapat dijangkau wisatawan dari Medan. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba dan mengamankan 4 tersangka ke Mapolres Padang Sidempuan, termasuk seorang pelajar. Berikut laporan Muafdan Zega.
3: Tim aparat gabungan menggerebek salah satu sarang narkoba di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidempuan. Dalam operasi itu, petugas menangkap 5 orang pria terduga pelaku narkotika. Setelah dites urin, petugas menetapkan 4 orang positif dan terindikasi menggunakan narkoba. Sementara 1 orang lagi dinyatakan negatif dan kemudian dibebaskan. Dari 4 terduga pelaku, salah seorang merupakan berstatus pelajar. Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan AKP Juli Purwono menyebut 3 pria dewasa terduga pelaku, yaitu berinisial AS 34 tahun, AL 30 tahun, dan I 36 tahun, dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sementara DL, pelajar berusia 16 tahun, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja.
4: Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres untuk melakukan grebek sarang narkoba, dan kami berhasil mengamankan 4 orang yang diduga positif narkoba, dan 1 diantaranya berinisial D, pelajar, ditemukan setengah gram narkotika jenis ganja dan urin positif ganja. Baik, untuk anak sekolah tersebut akan kami serahkan ke BNK, akan kami diatikan untuk dilakukan rehabilitasi. Dan untuk yang 3 orang positif langsung digoyong oleh Bapak dari BNK untuk di asesmen.
3: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tapanuli Selatan Peri Nasution menjelaskan akan segera melakukan tindakan asesmen kepada para tersangka. Asesmen diperlukan, kata Perry, untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan narkotika sekaligus menentukan bentuk penanganan yang tepat.
5: Dari BDN sendiri, tindak lanjut yang kita lakukan yaitu pemeriksaan asesmen untuk menentukan tingkat keparahan dan akan kita lakukan. Apabila tingkat keparahannya sangat berat dan akan kita laksanakan rawat jalan apabila tingkat penggunaannya ringan. Ini itu saja dari BDN.
3: Di kesempatan itu, AKP Juli dan Perry Nasution juga memastikan upaya pencegahan narkotika harus berjalan beriringan dengan penindakan. Keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, sementara sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Demikian Mofdan Jega melaporkan.
0: Sejumlah daerah di Kepulauan Nias berisiko mengalami tanah longsor seiring perakiraan curah hujan di atas normal sepanjang bulan Oktober ini. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
6: Yang berpotensi di wilayah Kabupaten Nias.
7: BMKG Stasiun Meteorologi Binaka mengingatkan masyarakat Kepulauan Nias akan potensi bencana tanah longsor akibat curah hujan yang bersifat di atas normal pada bulan Oktober ini. Hal ini disampaikan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Sandro Bima, saat dikonfirmasi RRI. Diungkapkannya, berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Geofisika di Liserdang, potensi tanah longsor bisa terjadi di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan. Di Kabupaten Nias Utara berpotensi terjadi di Afulu, Alasa, dan Namohalo Esiwa. Sedangkan di Kabupaten Nias Selatan berpotensi terjadi di Aman Raya, Gumo, Hilimegai, Lahusa, Lelematua, Lelewau, Mazel, Susua, dan Umbunasi.
6: Potensi tanah longsor di wilayah Kepulauan Nias itu yang berpotensi di wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Utara. Itu untuk potensi terjadinya tanah longsor. Kalau kita perinci lagi, di wilayah Kabupaten Nias ini ada 5 kecamatan, itu di Botomuzoi, Hili Serangkai, Mau, Sumbolomolo, Ulugawo. Kemudian untuk Nias Barat ada 4 kecamatan di Lolofitu Moi, Mandrehe, Mandrehe Utara, Ulu Maro.
7: Lebih jauh diungkapkan Sandro, dari rata-rata curah hujan bulanan dari tahun 2015 sampai 2025 terjadi penurunan dari bulan September, di mana pada bulan September angka normalnya selama 10 tahun ini 310,9 mm dan pada Oktober 270,8 mm. Namun di bulan Oktober tahun ini terjadi sedikit perbedaan. Justru untuk bulan Oktober diprediksi akan terjadi kenaikan curah hujan. Dengan demikian, ia mengatakan kejadian angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu yang lalu berpeluang terjadi lagi.
6: Bulan lalu itu kan sempat ada angin puting beliung ya kak ya, di daerah Nias Selatan. Nah mungkin kejadian serupa masih dapat terjadi lagi, tetap ada potensi. Oleh karena itu, untuk wilayah Kepulauan Nias, untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Nias itu harus tetap waspada.
7: Ia mengimbau masyarakat agar mengikuti informasi perakiran cuaca yang selalu diupdate melalui media sosial Stamet Binaka atau mengikuti informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nia Selatan merencanakan pembangunan permanen Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu pada 2027 melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan lahan. Berikut laporan Anoverly Solo.
8: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menargetkan pembangunan permanen Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu dapat direalisasikan pada 2027 untuk menjamin kelancaran akses warga di 3 desa. Bupati Nias Selatan Sehiatul Lalaya mengatakan pembangunan jembatan permanen tersebut tetap menjadi harapan pemerintah dan masyarakat agar akses vital di wilayah itu tidak terganggu akibat kondisi konstruksi yang lapuk dimakan usia. Sehiatul berharap pembangunan jembatan tersebut dapat dianggarkan melalui APBD 2027, termasuk dengan mempertimbangkan kemungkinan menggeser lokasi konstruksi agar jembatan lama tetap dapat dimanfaatkan selama proses pembangunan. Namun ia menegaskan rencana tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tahapan dan regulasi penganggaran pemerintah, sehingga dirinya tidak ingin memberikan janji berlebihan kepada masyarakat.
9: Kita lakukan pembangunan jangan sampai ini dibongkar, ya, supaya ini bisa dimanfaatkan, dan kalau bisa kita geser sebelah sini nanti pembangunan yang baru mungkin lebih bagus, supaya hal ini juga tidak terganggu, bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan tentunya biasanya kami tidak mau janji-janji mulu-mulu, tetapi bawakan dalam doa supaya di APBD tahun 2027 bisa kita kerjakan yang permanen di tempat ini.
8: Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Selatan Kasiaron Duru STMM menekankan bahwa syarat utama pembangunan jembatan adalah kesediaan masyarakat untuk menghibahkan lahan yang dibutuhkan.
10: Seandainya adanya kita mau kita bangun ini, maka lahannya dulu harus dibebaskan. Kemudian semua kelapa yang di sini, yang lima ini, dibebaskan. Kalau itu ada, maka kami pastikan kita mulai. Walaupun tidak selesai nantinya bertahap, maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Pak Camat dan seluruh kepala desa untuk mendukung dan memfasilitasi ini.
8: Selain jembatan Demba, Pemkapnya Selatan juga tengah mendorong penanganan jembatan lainnya di Onolalu, yakni jembatan Mufulu. Namun dengan keterbatasan anggaran melalui koordinasi dengan Dandim 0213 Nias, jembatan tersebut akan dibangun melalui program karya bakti TNI. Pengerjaan pembangunan jembatan Mufulu tersebut rencananya dimulai pada bulan ini. Demikian, Anover Lesulo melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba Audi Morpi Sitorus meninjau rekonstruksi dua ruas jalan guna memperlancar akses dan juga mendukung pengembangan kawasan wisata Sibodiala. Berikut laporan James Franciscus.
11: Pemerintah Kabupaten Toba terus meningkatkan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Saat meninjau rekonstruksi ruas jalan Sopo Surung, Hinalang, dan Sibodiala Gurgur kemarin, Wakil Bupati Toba Audi Morpi Ositorus menyebut jalan ini dapat memperlancar akses menuju kawasan wisata Sibodiala yang memiliki panorama Danau Toba. Rekonstruksi jalan Hinalang Sibodiala memiliki panjang 1,9 km, sedangkan ruas jalan Sibodiala Gurgur mencapai 3,5 km.
12: Pekerjaannya di sini ada dari CP Mindo Anugrah Persada, kemudian juga yang dari Sibodiala ke Gurgur dikerjakan oleh Pembangun Toba Sejahtera. Kita berbicara di sini bagaimana supaya mereka benar-benar serius dalam mengerjakan ini, karena mereka juga adalah penduduk di Kabupaten Toba ini. Bagaimanapun yang menikmati dan memanfaatkan jalan ini ikut juga mereka.
11: Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Toba mengingatkan pihak rekanan agar melaksanakan pekerjaan secara serius sesuai standar kualitas yang diharapkan. Persoalan teknis termasuk aliran air yang berpotensi mempengaruhi pekerjaan jalan diminta segera dilaporkan untuk dibahas bersama pemerintah daerah. James melaporkan.
0: Sekolah Luar Biasa Yapsi Gunung Stoli membuka layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Munieli Harifa.
13: Sekolah Luar Biasa SLB Swasta Yapsi Gunung Stoli tidak hanya memberikan layanan pendidikan formal, tetapi juga membuka layanan terapi khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Kepala SLB Swasta Yapsi Gunung Stoli Herti Ferawati Sitorus SPD menjelaskan layanan terapi ini tidak hanya dari siswa Luar Biasa Yapsi tetapi juga siswa dari luar. Jenis terapi ditentukan berdasarkan hasil asesmen atau observasi awal karena setiap anak memiliki penanganan yang berbeda sesuai kebutuhannya.
14: Jadi layanan terapi yang kita berikan itu ada namanya terapi okupasi, terapi sensori integrasi, terapi perilaku, terapi fisik, terapi akademik, dan terapi APT untuk yang tunarungu. Jadi untuk saat ini, sebagian dari kita juga menerima layanan terapi sesuai dengan kemampuan orang tua, dan ada juga yang sekolah dari luar, terapinya di sini.
15: Berarti dibayar ini ya?
14: Dibayar, Pak.
13: Ia menjelaskan sistem terapi dilaksanakan secara one-on-one atau satu guru menangani satu siswa. Proses terapi tidak memiliki batas waktu dan bersifat berkelanjutan hingga kondisi anak mencapai kemajuan sekitar 85%. Sementara itu, warga Kota Gunung Stoli Tahir Arifah mengapresiasi program yang dijalankan SLB Yapsi Gunung Stoli dalam menangani anak berkebutuhan khusus.
15: Di mana sekolah ini kan pada dasarnya ini adalah sekolah luar biasa yang menangani khusus anak-anak tentang disabilitas. Juga pengakuan orang tua murid ada saat program unggulan di Yayasan Yapsi itu, yaitu tentang terapi bagi anak-anak kebutuhan khusus begitu. Pengakuan daripada orang-orang tua murid itu bisa dikatakan hampir 80% ke 90% terapi ini berhasil dapat memulihkan keadaan anak yang khusus menjadi normal kembali.
13: Ia berharap kepada pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian terkait pengadaan mebeler untuk menunjang pelayanan terapi serta memperhatikan status guru yayasan agar diprioritaskan dalam pengangkatan P3K.

0: Laporan Raihan Putri.
1: Perkumpulan Rohaniawan Konghucu Indonesia Parakin menggelar peringatan hari lahir Nabi Kongse ke-2577 di Medan Minggu kemarin. Kegiatan yang diikuti umat Konghucu dari berbagai daerah di Indonesia melalui Zoom ini mengangkat tema di era kecerdasan buatan, agama Konghucu dibutuhkan sebagai penuntun moral manusia, pencipta dan pengguna AI agar tetap dalam koridor etika. Ketua Umum Parakin Johan Ajuan mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan keberadaan dan kesinambungan kegiatan agama Konghucu kepada masyarakat Indonesia. Menurutnya, meskipun dipusatkan di Medan, kegiatan tersebut ditujukan bagi umat Konghucu dalam skala nasional. Johan mengimbau umat Konghucu agar tidak ragu mengekspresikan identitas keagamaannya.
2: Kita selenggarakan khusus untuk umat Konghucu, ya, dan sebagai suatu momen untuk penyiaran. Jadi kita ingin menyiarkan kepada seluruh penduduk di Indonesia, seluruh masyarakat, bahwa agama Konghucu itu kegiatannya itu eksis dan berkesinambungan. Kita ingin menghimbau kepada umat Konghucu agar tidak segan-segan mengekspresikan identitasnya sebagai seorang yang beragama Konghucu di Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengajak umat Konghucu untuk meneladani ajaran budi pekerti Nabi Kongse dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan ajaran tersebut mencakup 8 nilai yang berkaitan dengan bakti, persaudaraan, kesetiaan, kepercayaan, tata krama, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Menurut Wong Chun Sen, nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3: Ini adalah rambu yang telah ribuan tahun kita tahu, dan dia mengajarkan tentang budi pekerti. Jadi sebagai manusia kita harus meneladani ajaran-ajaran beliau, di mana ini juga yang diajarkan oleh para pengurus Parakin, ya, perkumpulan rohaniawan Konghucu Indonesia. Jadi dia ada 8 budi pekerti. Namanya Xiao Ti Chung Xin Li Yi Lian Shi. Jadi ke-8 budi pekerti ini, inilah yang harus diteladani oleh seluruh manusia, baik di pemerintahan maupun negara.
1: Lebih lanjut, Wong Chun Sen berharap nilai-nilai yang diajarkan Nabi Kongse dapat terus diterapkan oleh masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu otak kau, judi aja otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk di mana-mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu aku kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Tau kau merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena gak bayar kontrakan, itu ajanya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, gak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu, pergi dari kontrakan saya.
1: Bang, kau

0: Sudah jam setengah 2 lewat 5 menit.
1: Setengah 2 lewat 5 ya. Lima.
0: Dan saatnya kita akan hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu
1: MLI Muteri Lagu Indonesia Mantap Kalibah.
0: Iya.
1: Bersama Raden dan Bang Gilang Setiawan.
0: Oke, okay. Ada Raden dan juga Gilang di sini pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung saja telepon. Sudah ada penelpon nih.
1: Boleh kita angkat?
0: Langsung kita angkat.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Halo.
1: MLI.
2: Halo.
3: Halo.
4: Bukan lagu Indonesia Mantap Kalibah.
3: Mantap Kalibah. Dengan Bapak siapa dan di mana nih, Pak?
4: Bang Irji Utagalung atau Prapa?
3: Bang Irji Utagalung atau Prapa? Ya. Atau okay. Prapa gimana Bang cuacanya hari ini, Bang, di sana, Bang?
4: Agak mendung.
3: Oh, udah mulai mendung, udah mulai hujan lagi ya, berarti ya?
4: Mendung. Pagi-pagi tadi hujan.
3: Iya, iya. Mau betul lihat dari pagi-pagi hujan ya? Tapi suara Bang RJ agak sedikit kecil nih, Bang. Boleh deket lagi, Bang, mic-nya, Bang?
4: Iya.
3: Oke, mantap. Dah terdengar suara dengan jelas ya. Iya. Bang RJ makan siang pakai apa, Bang, hari ini, Bang?
4: Makan.
3: Iya, makan siangnya pakai apa hari ini? Lauknya apa gitu?
4: Sambal
3: teri ya. Mantap kali itu ya. Iya.
0: Oke.
3: Oke.
0: Request lagu apa nih, Bang Utagalung?
4: Lagunya
0: ada Dewi Dewi dari dengan Kangen, ada Badai dengan Melamarmu, Langsung Pipi dari Raim Laode, terus ada GAC Seberapa Pantas, terus ada Budi Doremi dengan Tolong, Kau Yang Memilih Aku dari Pasto, Andaikan Kau Datang dari Noah, terus ada Payung Teduh dengan Akad, Bidadari Tak Bersayap, Anji, dan juga Judika Jadi Aku Sebentar Saja. Judika Jadi Aku Sebentar Saja.
3: Oke. Okay. Oke, okay, nanti kita puter ya, Bang RJ.
4: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bang RJ Rantau Perapat.
0: Yep. Masih langsung ya. Untuk yang berikutnya.
1: Oke. Okay.
0: Halo.
3: MLI.
5: Indonesia Mantap Kalibah.
0: Mantap Kalibah. Dengan siapa?
5: Ada Cynthia di Mabar.
0: Cynthia
3: di Mabar.
0: Di Mabar ya.
3: Lumayan dekat dari sini.
0: Iya. Gimana Cynthia?
5: Iya.
0: Gimana hari ini?
5: Hari ini kabarnya baik. Ini kabar Raden dan Gilang.
3: Alhamdulillah. Baik juga Kak Cynthia. Udah Kak. Udah.
5: Kita tadi udah juga makan pakai sop ayam.
0: Pakai sop ayam dia. Oke, okay, kalau Raden pakai sop kambing.
3: Sop buntut.
0: Kalau Gilang, sop-sopan.
3: Suap-suapan apa sop-sopan?
5: Sop-sopan sama pasangannya.
0: Oke.
5: Lagunya apa tuh lagunya?
0: Lagunya hari ini adalah ada Anji dengan Bidadari Tak Bersayap, terus ada Payung Teduh dengan Akadnya, ada Noah, Andaikan Kau Datang, ada Pasto, Kau Yang Memilih Aku, ada Budi Doremi dengan Tolong, ada GAC dengan Seberapa Pantaskah Ku Bayangkan, terus ada juga Rosa, Aku Baik-Baik Saja, ada Raim Laode dengan Lesung Pipi, ada Badai dengan Jadikan Aku
3: Yang Pertama.
0: Bukan ya? Bukan. Lagu Melamarmu itu gimana sih?
3: Jadikan aku yang...
0: Bukan. Jadi pokoknya Badai dengan pokoknya Melamarmu ya. Terus Dewi Dewi dengan Kangen, dan ada Once Mekel dengan Dialova.
5: Kangen dari Dewi Dewi.
0: Kangen dari Dewi Dewi.
3: Ya. Dewi Dewi kangen ya.
5: Kangen dari seseorang.
0: Ayo.
3: Siapa tuh?
0: Ayo.
5: Ada deh nanti.
3: Ada deh.
0: Om Burhan.
5: Enggak lah.
3: Om Joni.
5: Kangen ya
3: Ya pasti lebih baik daripada kami dua ya. Iya. Oke, Kak Cynthia, nanti kami puter ya.
5: Iya, Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kak Cynthia ini selalu setia ya.
6: Selalu setia dimanapun ada dimanapun berada.
1: Berada ya, di MLI pastinya.
6: Oke, okay, kalau begitu
1: ada lagi penelpon.
6: Oke, okay, terima lagi.
1: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. MLI.
7: Mutari lagi Indonesia. Mantap kali, Bra.
2: Mantap kali, Bra.
7: Assalamualaikum Mas Gilang, Mas Raden.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih, Pak?
7: Jangan pakai Bapak lah, adik-adik kok, Bapak.
2: Kok adik-adik?
7: Kami Mas Raden tahu itu kok.
2: Bang, ya udah, adik-adik siapa nih namanya?
8: Haris, bukan?
7: Adik-adik Unyil.
2: Adik Unyil.
8: Siapa ini? Raden lupa-lupa ingat namanya.
2: Namanya adik Unyil.
7: Mas Raden pun juga tahu kok. Siapa Mas Raden?
8: Bang Paris?
7: Hah?
8: Bang Paris?
7: Ya udah. Oh. Jadi kok nanya bapak-bapak siapa?
8: Iya kan, Raden masih lagi Bang Paris ya kan?
7: Iyalah bapak Gilang ya.
2: Ayah Gilang.
8: Ada Ayah Gilang di sini.
7: Sama. Raden.
8: Janganlah Bang Raden masih anak-anak.
7: Ya kan anak-anak juga kan.
8: jadi itu sama lagi gitu ya.
7: Itu lagunya di luar list nggak bisa?
2: Enggak.
8: Nggak bisa Bang Paris. Kita udah ada listnya gitu.
7: Ya ada apa lah?
8: Ada apa aja Bang Gi?
7: Ada apa dengan cinta?
2: Ada payung teduh dengan akad. Gimana lagu akad itu?
7: Kirai payung hitam kok ada lagu dangdut di sini
2: loh. Enggak bisa.
8: Iya.
2: Di Pro 4 itu.
7: Bilang rumahnya payung teduh ya kan?
8: Itu payung hitam.
2: Itu payung hitam.
7: Yang laki-laki lah, jangan yang perempuan.
2: Laki-laki kan payung teduh laki-laki. Gimana ya Pak Bang Paris? Terus ada juga Budi Doremi. Tolong.
7: Kangen apa-apa itu kuburannya enggak ada.
2: Apa?
7: Kuburan Ben enggak ada.
2: Enggak ada. Ada Pasto dengan Kau Yang Memilih Aku.
7: Apa tuh?
8: Dengan Aku Yang Memilih dengan
2: Kau Yang Memilih Aku.
7: Pasto itu ya. Terus
2: ada Noah. Andai Kau Datang.
7: Noah aja lah.
2: Noah
7: aja.
2: Oke. Okay.
7: Andai dia datang.
2: Baiklah.
7: Kali ya seharusnya aku yang datang. Kenapa enggak pulang datang kemarin?
2: Iya, semoga enggak datang-datang Bang Farisnya ya.
7: Saya nggak apa-apa lah, silaturahmi kan nggak apa-apa.
2: Iya bisa ngapal, bisa.
7: Kalau nggak apa lama yang datang. Tapi kalau silaturahmi kan nggak mesti laki aja.
2: Iya.
8: Boleh.
7: Ya, itu aja nolol ya.
2: Oke.
8: Oke. Oke.
7: Buatnya Ayah Gilang sama Om Raden.
2: Iya Om Raden.
8: Om Raden boleh lah.
7: Dede anak-anak kali. Om Raden aja lah ya.
2: Iya.
7: Nah banyak Om Raden. Apa? Jadi mari sopan dulu ya.
2: Terima kasih.
7: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada adik Faris ya.
1: Iya.
6: Baiklah kalau begitu kita hadirkan dulu lagunya.
1: Ada dari Bang RJ dari Ranto Prapat.
6: Iya.
1: Judika Jadi Aku Yang Sementara.
6: Sebentar saja.
1: Sebentar saja. Nah.

0: Oke, gitu nandanya ya. Nah, ada juga nih ya. Dari Cynthia.
1: Kangen.
0: Kangen Dewi.
1: Gimana lagunya?
0: Kangen Dewi. Yang penting kangen lah ya. Sama Bang Paris ya.
1: Iya.
0: Andai kau datang.
1: Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagunya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Okay, kita lanjut lagi ya, Den.
1: Iya, masih bersama kita ya, tentunya di MLI, Muteri Lagu Indonesia Mantap Kalibah.
0: Iya, benar sekali. Langsung saja kita terima penelpon berikut ya. Halo.
2: Halo.
3: Halo,
2: MLI. MLI, Muteri Lagu Indonesia Mantap Kalibah.
3: Mantap Kalibah.
2: Semua nikmat, asli ayam panggang.
3: Iya. Dengan Bapak siapa nih, Pak?
2: Dimakannya di malam hari. Saya suka dengan cocok tampan yang paling gagah dan tampan. Buat saya terpesona mendengarkan suara kita berdua.
3: Oke. Terima kasih. Bapak salah siapa
2: satu,
3: ini?
2: Salah satu di antaranya kayaknya Raden Raka.
3: Neraka? Raden Ahmad, Pak.
2: Ini pendatang baru nih.
3: Selamat datang pendatang baru, namanya siapa?
2: Oh, Khairul.
3: Khairul.
4: Bang Khairul.
2: Khairul ya.
3: Bang Khairul di mana ini posisi Bang Khairul?
2: Khairul ya. Tidak jauh-jauh dari sana.
3: Di mana tuh?
2: Seputar Krakatau.
3: Krakatau dekat lah.
2: Gak jauh kan? Kau jalan kaki jauh ya?
3: Jauh lah. Kalau naik motor 20 menit.
2: Kurang lebih kurang begitulah.
3: Iya. Bang Khairul di mana Bang siang ini? Kerja
2: kayaknya adem-adem ayam nih.
3: Adem-adem ayam. Lagi santai ya.
2: Ayam kayaknya buahnya mau makan ya.
3: Oh.
2: Termasuk makan hati.
3: Oke. Baik. Ini lagu apa nih yang akan kita putarin?
2: Apa yang belum tuh?
3: Yang belum.
2: Pastor Ri.
3: Ada Anji Bidadari Tak Bersayap.
2: Ah, janganlah aku takut.
3: Ada Payung Teduh Dengan Akad.
2: Ah, ya sudah akad nikah ya.
3: Akad nikah.
2: Iya, sudah.
3: Oke, baik.
2: Berdua sudah nikah belum nih?
3: Alhamdulillah sudah. Yang satu belum.
2: Satu belum, mudah-mudahan secepatnya ya.
3: Amin.
2: Biar tidak ada kemiringan gitu ya.
3: Kemiringan?
2: Apa? Ya, maksudnya masih berat sebelah. Yang satu udah, yang satu belum. Berarti kan kemiringan namanya.
3: Iya. Oke lah Bang Khairul ya.
2: Dapat orang sukses ya.
3: Amin.
2: Ya, benar kita selalu sehat-sehat. Selalu ya. Terima kasih, Radian. Satu lagi siapa tadi?
3: Siapa?
2: Rangga ya?
3: Iya.
2: Rangga,
3: Rangga siapa? Rangga Kutilang ya?
2: Rangga Dirga.
3: Iya.
2: Terima kasih, Pak ya.
3: Oke.
2: Okay.
3: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa tadi namanya?
1: Bang Khairul Dira. Krakatau.
0: Mm-hmm. Okay. Kalau begitu kita terima lagi penelpon berikutnya. Yang siapa ini? Halo. Siapa
3: ya? MLI. Halo.
5: Halo MLI. Muteri Lagu Indonesia Mantap Kali,
3: Pak. Mantap kali, Bang.
5: Kira tadi enggak diangkat.
3: Ini kan Abang siapa ini?
5: Dengan Basir nih, Bang, di Kesawan tempat kerja.
3: Oh, Basir di Kesawan.
5: Ya.
3: Oh, sering lewat Kesawan enggak, Den?
1: Sering.
3: Cuma Bang Basirnya enggak ada.
1: Bang Basirnya enggak ada.
5: Lagi Bruno di tempat kerja.
3: Oke, berarti Bang Basir lagi nyantai nih siang ini atau gimana?
5: Sambil kerja nih, Bang.
3: Sambil kerja.
5: Iya.
3: Iya, oke, semangat terus lah ya Bang Basir ya.
5: Iya, Bang.
3: Oke, mau kita putar lagu apa nih Bang Basir?
5: Slang cinta kita.
3: Gak
0: ada hari
3: lagi
0: ini.
3: Gak kita bang, masukkan ke
0: list. Iya, gak masuk dalam list hari ini slangnya.
3: Iya.
0: Hari ini ada Once Michael di Alova.
5: Ya.
0: Ada Badai dengan Melamarmu.
5: Ya.
0: Ada Raim Laude dengan Lesung Pipi.
5: Oke, Raim Laude aja Bang.
0: Raim Laude aja ya.
5: Baru juga saya kan Bang. Ya, itu aja Bang.
0: Oke Bang Basir.
5: Untuk Bang berdua, sehat selalu, tetap semangat siaran ya Bang ya.
3: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang siapa tuh namanya?
3: Bang Basir.
0: Di belakang Bang Basir siapa?
3: Ada Bang Khairul.
0: Ada siapa ini?
3: Oke,
4: ada siapa? Mantap kali, Pak. Assalamualaikum, Bang Gilang, Bang Raden.
3: Iya, waalaikumsalam,
4: waalaikumsalam. Hadir menyapa nih dari Bang Lumi.
3: Bang Lumi, Bang Lumi. Gimana kabarnya Bang Lumi di Lubuk Pakam?
4: Alhamdulillah sehat lah, dari Bang Gilang.
3: Alhamdulillah, kalau begitu.
4: Makanya mendung-mendung, tetap semangat terus masih ini,
3: Bang. Wow, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah. Aja sampai sekarang masih mendung aja, jadi ya bawaannya adalah ya kan. Semangat, iya. Dengan MLI itu tambah semangat.
3: Pasti. Iya, di sini juga mendung.
4: Iya, tadi tadi pagi ya kan. Ada matahari.
3: Oh iya. Oke, Bang Lumi.
4: Punya tadi Bang Gilang.
3: Yang mana?
4: Yang badai aja badai.
3: Badai, melamar mau.
4: Oh iya, itu aja.
3: Coba lagunya gimana?
4: Enggak tahu lagunya kayak mana.
3: Jadikan aku. Itu kan lagunya.
4: Ya itu kalau jadikan aku sih kasut nadanya kasih bayangan Bang Gilang.
3: Oh iya. Oke, okay, nanti kita hadirkan ya. Oke, baik.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Lumi di Pakam. Pakam.
1: Jauh pendengar kita ya. Bener. Tapi masih setia.
0: Masih setia MRI ya. Oke, kalau gitu Den, kita hadirkan dulu lagunya.
1: Boleh kita hadirkan.
0: Ada berapa nih yang sudah hadir?
1: Ada 3 orang nih. Yang pertama ada Bang Khairul.
0: A-a.
1: Krakatau request.
0: Dengan lagunya?
1: Lagu Akad Nikah.
0: Akad Nikah Pakai Payung Teduh ya.
1: Iya.
0: Terus
1: juga ada Bang Basir.
0: Dengan lagunya
1: di... Oh, Rahim Laude.
0: Rahim
1: Pipi. Pipi. Iya, okay. Dan juga Bang Lumi Lubuk Pakam.
0: Bang Lumi tadi request lagu apa tuh?
1: Badai Melamarmu.
0: Oke, okay. Ini enak loh lagunya.
1: Yang Badai Melamarmu iya. Ya.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung aja kita hadirkan.
1: Boleh, sikat.
0: Ini dia kita sikat lagunya.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

0: Esensi Buku RRI Medan. Jika ingin mengenal dan memahami orang lain, langkah pertama kita harus bisa memahami diri sendiri. Tak dipungkiri, bagaimana bisa kita memahami perasaan, masalah, dan berbagai hal dari orang lain kalau diri kita saja gagal melakukan hal serupa seperti itu. Cukup beri ruang pada diri Anda. Beri waktu luang untuk mengenal diri Anda dengan baik. Jangan terlalu terburu-buru. Jangan sampai terlalu sibuk mengenal dunia luar, sampai-sampai melupakan diri sendiri, apalagi saat sudah berumur. Kita akan bingung dengan keinginan yang ada. Memberi ruang menghadirkan berbagai masalah, peristiwa hidup seperti kegagalan, kesedihan, kecemasan, dan masalah-masalah lainnya yang sering dialami oleh seseorang. Sudahkah memberi ruang pada diri Anda hari ini? Buku Memberi Ruang juga menyajikan kutipan-kutipan pendek yang melekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Semua tulisan Mas Gun didasari oleh pandangan tentang pentingnya menjaga jarak dalam melihat kehidupan. Terkadang manusia terlalu reaktif dalam menghadapi sesuatu sehingga memberikan respon tergesa-gesa tanpa melihat secara objektif.
1: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus bersama Raden dan Gilang ya di yep. MLI muteri lagu Indonesia, mantap kali Bang.
1: Mantap kali Bang.
0: Iya, dan pendengar juga masih bisa telepon kami di layanan telepon di 061 846 3116.
1: Oke, jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh langsung saja ya di telepon di siang hari ini.
0: Iya.
1: Oke. Dan tentunya lagu-lagu yang masih belum di request adalah ada lagu dari Pasto dengan Kau Yang Memilih Aku. Kau yang memilih aku, itu ya. Kau juga yang sakiti aku.
0: Mungkin itu.
1: Iya. Pasto Kau Yang Memilih Aku, terus ada Budi Doremi dengan Tolong.
0: Oh, tolong. Bukan itu ya. Menerka-nerka ini ya, iya. Konsepnya ya.
1: Terus ada juga GAC Gabriel ini tahu GAC-nya?
0: Enggak.
1: Seberapa pantaskah?
0: Gimana
1: sih? Oke. Ada penelpon, kita coba terima lagi.
0: Boleh.
1: Halo. Iya. Mantap kali, Bah. Alhamdulillah kabar baik.
2: Boleh request lagu enggak?
1: Diulang lagi suaranya tadi enggak
0: kedengaran. Iya, ini dengan mama siapa ini?
2: Sama orang lah.
0: Mama orang. Iya, ibu cantik manja.
1: Ibu Ratni.
0: Dengan namanya sih. Oh, dengan Bu Ratni.
1: Iya. Bu Ratni di Martubung.
0: Martubung
1: digoyang.
2: Martubung goyang terus.
0: Iya. Mami Ratni, Mami Ratni, Ibu Ratni udah masak pakai apa ini? Makan pakai apa siang ini, Ibu?
2: Ini hari gulai ayam.
1: Gulai ayam.
0: Memang ya, kalau
2: sayurnya kacang panjang.
1: Sayurnya kacang panjang. Iya.
0: Memang kalau orang Indonesia ini enggak lupa sama lagunya itu ayam ya.
1: Iya.
2: Iya. Ayam, ikan, telur, ikan asin, itulah makan, apalagi tempe, tahu.
0: Iya,
2: ya kan Mas Gilang?
0: Enak itu Bu Rani.
1: Enak sekali.
2: Daging lembu mahal.
0: Iya. Oke, Bu Rani mau dengar lagu apa Bu Rani?
2: Lagu apa? Number 10 apa?
1: Lagunya ini ada Pasto dengan Kau Yang Memilih Aku, terus ada Seberapa Pantaskah. Apa?
2: Nomor 10 apa?
1: 10 ada Dialova Once Mekel.
2: Coba itu aja lah ya.
1: Dialova ya.
2: Karena kan Bu Radhi kan tanggal 10-an pun lahirnya, yang tak tanggal 10.
1: Oh iya, udah selesai dong ulang tahunnya.
0: Selamat ulang tahun ya Bu Radhi.
2: Sabtu kemarin.
1: Iya, ya Allah lupa kita ngucapinnya kan.
0: Sehat selalu, panjang umurnya.
1: Untuk Bu Ratni, walaupun udah
0: lewat 2 hari berlalu.
1: Iya, tapi kami tetap mengucapkan
0: selamat ulang tahun Ibu Ratni.
1: Semoga panjang umur,
0: sehat selalu. Dan yang pasti apa coba Bang Ilang?
1: Apa?
0: Masih setia bersama RRI Pro 1 di MLI pastinya.
1: Benar. Iya, dan masnya sehat selalu itu yang penting ya.
0: Sehat selalu ya, jaga kesehatan ya Bu Rani.
2: Sehat selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Oke.
2: Tunggu lagunya Mas Gilang, Mas Ade.
1: Oke, Ibu. Ntar kita putarin ya lagunya.
2: Makasih banyak-banyak.
1: Sama-sama
0: Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di Martubung. Martubung digoyang.
0: Baru kemarin ulang tahun ya.
1: Iya. Semoga segala sesuatu doa terbaik lah untuk Bu Ratni ya.
0: Dimudahkan ya.
1: Iya, dimudahkan apa ini?
0: Segala sesuatu usahanya, kegiatannya, semuanya.
1: Urusannya
0: ya, urusannya juga ya.
1: Benar. Oke, kalau begitu sambil menunggu kita hadirkan
0: dulu lagu dari Bu Ratni ya.
1: Yep.
0: Ada Dialova tadi.
1: Benar.
0: Ini dia.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Kamu yang aku butuhkan.

0: Oke, masih di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi nih, Den.
1: Iya, ada penelpon lagi sepertinya ya. Boleh kita angkat, Bang Gilang.
0: Oke, halo, MLI.
2: MLI, ngepulang Indonesia, mantap kali,
0: Bang. Mantap kali, Bang. Dengan siapa?
2: Bang Gilang ya?
0: Iya.
2: Bang Gilang sama siapa nih?
0: Sama Raden.
1: Sama Raden, ini Kak Ririn ya, bukan ya?
2: Oh, aku Ica.
0: Siapa?
2: Ica di Makassar.
0: Oh, Ica ya?
2: Iya.
0: Ica, Makassar. Jauh ya pendengar kita sampai Makassar ya.
2: Iya. Kita pakai digital.
0: Iya, Kak, di Makassar lagi gimana, Kak, cuacanya di sana, Kak?
2: Panas sekali.
0: Lagi enak sekali ya cuacanya ya.
2: Panas.
0: Sama, di sini juga lagi panas juga, cuman ini lagi redup aja gitu. Iya. Oke, Kak Ica ya, Makassar. Kak Ica, mau kita puterin lagu apa, Kak?
2: Ica aja, bukan Kak.
0: Iya, Ica aja. Oke, Ica aja.
2: Lagunya Niji bisa?
3: Enggak, kita sudah list lagunya.
0: Iya.
3: Tinggal pilih aja. Apa? Tiga lagu terakhir, ada Rosa, Aku Baik-Baik Saja, ada GAC, Seberapa Pantas, dan ada Budi Doremi dengan Tolong. Pilih yang mana nih?
2: Aku pilih Oca aja deh.
3: Oca aja. Oke, kalau begitu Kak Ica.
0: Ica aja. Tadi ada Oca aja, ini Ica aja.
3: Ya, oke. Oke, Ica.
2: Tunggu dulu. Bang Gilang. Nanti jam 3 siapa?
3: Jam 3 nanti ada Kak Desi Utami.
2: Aku baru mau nanya. Mana Kak Tami kok enggak ada?
3: Apa?
2: Baru mau nanya. Mana kok Kata Tami,
0: jam 15:00
3: yes.
0: Waktu Indonesia bagian barat.
2: Jumat Sabtu Minggu kok nggak ada?
3: Oh iya, Jumat Sabtu Minggu dia lagi off.
2: Ya udah deh.
0: Oke.
1: Oke, Kak Aja.
2: Apa sih ya, Bang?
3: Sama-sama.
0: Sama-sama. Ica, Makassar.
3: Oke, ada Ocha di Makassar.
1: Ica.
0: Ada Ocha. Ada Ica dengan lagunya Ocha.
1: Lagunya Ocha.
0: Teh Ocha. Aku ya? Baik-baik saja.
1: Emang lagu Teh Ocha ini enak kali ya.
0: Enak lagunya. Oke, Den. Kayaknya Ica sebagai penelpon terakhir dan ya. Kita juga harus pamit undur diri karena setelah ini akan ada
1: Kak Desi Utami. Tapi Raden tetap berada di sini.
0: Tetap
1: menemani
0: iya.
1: Kak Desi Utami.
0: Benar. Raden tetap di sini sampai nanti selesai di jam 4 sore ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti Gilang aja yang pamit. Raden tetap ya.
1: Tetap stay di sini.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Desi Utami yang bertugas di Medan sore ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber dari UMKM ya, karena kita di Dialog UMKM sore hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Eka Sibara. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar usaha kuliner beliau. Ini seputar dimsum versus kebab, mana nih yang lebih cuan? Untuk Anda yang ingin gabung bersama kami nanti di sesi pertanyaan, bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943 atau dari line telepon kami ya di 0618463116 atau 8463133. Sudah hadir bersama kami saat ini di studio RRI Medan ada Ibu Eka Sibarani. Halo, selamat sore Ibu, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah dari tadi Bu, lama di sini?
1: Baru
0: aja ya. Oke. Baik. Ya, hingga jelang pukul 16 ya. Kita ngobrol-ngobrol seputar bisnis kuliner, dimsum versus kebab, mana nih yang lebih cuan. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar produk usahanya, saya mau tahu kalau Bu Eka ini memang backgroundnya sebagai seorang pengusaha atau memang sebelumnya ada profesi lain ini Bu?
1: Sebelum terjun ke dunia usaha, saya bekerja.
0: Oke, ya. Bekerja di bidang apa itu? Boleh deket ke mikrofon kita? Iya.
1: Perbankan.
0: Oke.
1: Kebetulan perbankan di salah satu bank di Kota Medan.
0: Oke, di bidang perbankan pada waktu itu ya. Betul. Sampai sekarang masih, Bu?
1: Sudah tidak.
0: Ya,
1: karena sudah memilih untuk usaha.
0: Oke, berarti resign ya, Bu ya, dari ya, dunia resign. Perbankan, kemudian mencoba untuk bisnis kuliner ya,
1: iya,
0: pada
1: betul.
0: Saat itu ya. Kenapa kepikiran untuk bisnis kuliner gitu? Kenapa tidak bidang lain gitu?
1: Kebetulan pada waktu itu saya sering makan dimsum di salah satu mall lah yang terkenal ya, dimsum yang terkenal lah ya.
0: Iya.
1: Jadi kepikiran kalau saya buat atau belajar, alangkah enaknya buat di rumah. Pertamanya itu memang hobi makan gitu kan, jadi kepikiran buat di rumah dulu gitu, jadi ikut-ikut kursus lah pada waktu itu.
0: Oke, berarti memang hobi masak juga nih Bu Eka?
1: Ya nggak tentu juga sih kalau mau masak, tapi karena memang hobinya memang makan aja.
0: Oke, berarti berawal dari hobi yang seneng makan, terus karena memang makanan kesukaan ini ya, berarti
1: pastinya.
0: Ya dimsum ini ya, makanya coba mencoba untuk bisnis apa nih yang memang bisa menguntungkan gitu dari hobi makanan yang
1: betul.
0: Kita sukai begitu ya. Salah satunya itu dimsum. Oke. Nah, memang salah satu dimsum yang terkenal di Medan ini yang memang kita tahu sama-sama, kita enggak boleh sebut brandnya juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sepertinya kalau kita cari-cari di mana-mana tuh enggak ada ya, cuman adanya di Medan aja ya.
1: Iya, di mall.
0: Iya, di mall aja gitu. Dan harganya juga relatif mahal sih sebenarnya ya kan?
1: Iya, betul.
0: Karena kan rasa itu kualitas rasanya itu sesuai dengan harganya, katanya sih gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi apakah dengan adanya perspektif seperti

0: Iya kan, pengusaha dimsum tuh masih satu-satu.
1: Iya, iya.
0: Jadi relatif lah harganya ya lebih murah dari yang di mall kan gitu.
1: Iya, iya
0: kan?
1: Benar sih.
0: Betul. Mm-hmm. Jadi proporsinya tuh kalau mungkin di mall sekitar 40-an, saya di bawah standar dari itu, setengah harga lah. Dan sekarang sudah mulai menjamur, saya pakai yang itu mungkin yang premium ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya udah yang ekonomisnya ada. Jadi gitu, ada yang kecilnya. Jadi proporsinya tuh ada sekitar 10.000 gitu.
1: Okay,
0: lebih
1: baik.
0: Banyak lagi. Jadi kan bisa menjangkau semua.
1: Iya, benar-benar. Iya. Nah, ini sejak tahun kapan ini Bu Eka memulai bisnis di bidang kuliner ini, terutama di dimsum?
0: 2016, 10 tahun yang lalu kayaknya.
1: 10 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih bertahan ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Apa yang membuat Bu Eka tetap terus komitmen dan konsisten ini untuk mempertahankan bisnis dimsum ini? Karena memang mungkin udah banyak juga pelanggannya gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Atau ada alasan lain apa nih?
0: Pertama, namanya kita buka usaha, pastinya kita meraba. Itu pasti mencari konsumen itu dari orang-orang terdekat dulu.
1: Iya.
0: Dari teman, dari kerabat, dari saudara. Kan banyak tuh, ininya kurang pedes atau ininya dagingnya begini gitu kan.
1: Iya.
0: Setelah udah klop, udah bagus, saya pasarkannya itu udah mulai ke sekolah-sekolah, ikut bajar. Bajar-bajar di lapangan.
1: Iya,
0: nah, berteman dengan udah beda lagi untuk komunitasnya. Dulu waktu bekerja kan komunitasnya beda.
1: Iya.
0: Iya. Jadi untuk kalau setelah kita udah berjualan ke bajar-bajar ke sekolah-sekolah itu komunitasnya beda lagi. Jadi tetap itu. Pernah stuck pada waktu di COVID. Kita kan enggak boleh keluar.
1: Iya.
0: Tapi bener. Alhamdulillahnya saya buka di rumah pakai yang kayak seperti apa sih, pembelian yang melalui online itu.
1: Online ya.
0: Ya itu. Itu lebih banyak malahan.
1: Lebih banyak gitu ya.
0: Iya, lebih banyak.
1: Karena kan memang COVID itu orang semua di karantina ya kan.
0: Iya, betul.
1: Oke, lockdown lah pada kala itu, sehingga kita memang aktivitasnya di rumah aja gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Oke, tapi tetap bisnis jalan terus ya.
0: Alhamdulillah ya. Malah lebih banyak gitu.
1: Lebih
0: kan.
1: Banyak gitu ya dibandingkan dengan sekarang ya. Atau gimana nih? Justru sekarang ada peningkatan lebih lagi nih.
0: Sekarang malah lebih karena memang tetap saya konsisten untuk bajar-bajar juga. Ada reseller tertentu sudah ada di rumah. Dan tetap saya ikut-ikut bajar juga. Bajar itu memang dia duitnya dadakan kan, Mbak?
1: Iya sih ya. Karena kan tidak setiap hari ada bazar juga di Medan ini ya.
0: Betul.
1: Kalau ada event aja baru tuh nanti ada bazar kulinernya gitu kan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, tahun 2016 Bu Eka memulai usaha dimsum. Itu pertama kali dimsum. Kemudian ini ada kebab juga ternyata ya. Kebabnya apakah juga bersamaan di waktu yang sama atau mungkin setelah beberapa tahun baru mencoba untuk kayaknya seru nih kalau ditambah lagi dengan kebab gitu.
0: Iya, setelah beberapa berapa tahun kemudian saya sudah dimsumnya sudah enak nih. Sudah ada tidak yang berubah lagi untuk ininya. Kemudian kemarin itu saudara bilang kenapa enggak tambah kebab gitu. Kebab itu kan enggak menjamur juga pada waktu itu kan. Kebab biasa, memang kebab ayam.
1: Kebab ayam aja ya. Oke. Nah, untuk pertama kali produksi itu berapa banyak dimsum yang diproduksi pada saat itu?
0: Kalau awal-awal masih sedikit ya, Mbak?
1: Masih sedikit ya. Itu sistemnya dulu masih open PO juga kah atau memang 2016 itu juga sudah mulai buka gerai sendiri, ada toko sendiri, atau hanya ikut bazar-bazar aja gitu jualannya?
0: 2016 itu saya semua produksi di rumah. Jadi menjualnya tuh ya by apa ya, dulu masih BBM ya. Nawar-nawarin ke teman-teman lah.
1: Teman dari teman gitu ya, keluarga gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya sih, itu salah satu ini ya. Salah satu tahapan yang memang kita mau promoin ini ya, jualan kita gitu.
0: Jualan.
1: Ya, ke orang-orang terdekat dulu gitu,
0: betul.
1: Kan. Oke, nah Bu Eka, karena kan untuk menjadi seorang pebisnis ini kan butuh persiapan begitu ya, karena kan gak mudah juga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buka usaha itu kan harus ada modalnya dulu. Harus ada apa lagi ya kira-kira yang perlu gitu selain modal, mungkin dari lapaknya dulu. Nah, kalau dari Bu Eka sendiri pada waktu itu pernah kepikiran gak sih apa ya persiapan pertama yang perlu dibuat gitu, dan ketika mau usaha kuliner itu kan memang gak gampang juga kan, karena kalau misalnya nih kita kan kalau

0: lihat pedagang-pedagang itu kan ketika kita lihat, wah kasihan ya gitu, jualannya dari pagi sampai sore tapi masih banyak aja tuh stok makanannya. Nah itu gimana daya tahan dari makanan tadi gitu?
1: Alhamdulillahnya kebetulan kan dimsum ini kan dia frozen kalau saya jual.
0: Oh frozen.
1: Iya. Jadi kalau enggak tetap yang kayak yang di rumah tuh kan, yang di rumah tuh kan offline-nya lah ya. Jadi tetap saya informasikan itu ke teman-teman, ke suatu perkumpulan, saya ngikut-ngikut perkumpulan gitu kan. Jadi kalau mereka request mau dikukus, saya bantu kukus gitu. Jadi memang modalnya pertama itu memang keberanian, siap mental, karena beda pada waktu kita bekerja, kita yang didatangin orang. Pada saat kita usaha itu, kita yang mendatangin dan kita yang menawarkan, kan gitu ya.
0: Terbalik ya.
1: Iya, mental itu yang kita wajib, ini kan dari diri kita sendiri, jangan malu pastinya kita menawarkan kan gitu kan, itu ya pastinya. Yang kedua palingan untuk karena dia frozen itu kan freezer lah mbak, untuk disimpan di rumah, itu aja sih mbak.
0: Oke, berarti awal mulanya itu persiapannya adalah mental nih ya. Untuk pendengar di rumah mungkin ya, yang lagi di jalan juga lagi dengerin kita nih, mungkin persiapan awal untuk menjadi seorang pebisnis pemula itu adalah mental. Siap gak siap kita ya harus berani ya, modal nekat juga sih sebenarnya
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya
1: mbak.
0: Gak perlu modal banyak juga gitu ya, asalkan kita punya niat, tekad ya, mental yang kuat ya, karena kan kita harus tahu nih kedepannya kan pasti ada jatuh bangunnya juga ya kan, pasti. Sebagai seorang pebisnis gitu ya. Dan tentunya untuk usaha apa nih yang memang bisa menjadi minat dari setiap orang itu kan, ya itu tergantung dari ini ya, dari apa yang mereka suka ya. Kalau dari Bu Eka tadi kan dia memang suka makan gitu, suka makan di, apa, makan dimsum gitu, makanya ya mencoba peruntungan untuk bisnis kuliner yaitu dimsum dan juga kebab gitu ya. Oke, berarti dimsumnya dimsum frozen ya. Nah itu memang buat sendiri atau memang itu ambil dari produsen lain gitu kemudian jadi reseller dulu atau gimana nih?
1: Pertama memang ikut pelatihan waktu itu. Dan kemudian buat, otomatis kan belum langsung terbentuk ataupun rasa itu, namanya pertama kali kita buat kan ada aja ya.
0: Iya.
1: Terus tetap melatih, jadi ada aja masukan-masukan dari apa namanya saudara, ininya dikurangin, ininya dikurangin. Jadi memang kita buat.
0: Oke, berarti buat sendiri ya pada saat itu dan bertahan sampai sekarang. Ini berarti udah 10 tahunan ya bisnis dimsum ini ya Bu Eka ya.
1: Alhamdulillah mbak.
0: Nah itu berarti ngerjainnya sendirian atau udah banyak nih karyawan-karyawannya?
1: Udah ada karyawan.
0: Oh, udah ada karyawan sendiri, alhamdulillah ya. Oke, nah selama 10 tahun ini apa sih yang dirasakan oleh Ibu Eka sebagai seorang pebisnis? Pasti kan ada suka dan dukanya, ada jatuh bangunnya juga gitu ya. Apalagi sewaktu pandemi kemarin yang ternyata pendapatannya semakin meningkat begitu ya di pandemi ya. Nah mungkin ada suka duka lain begitu sebagai seorang pengusaha di bidang kuliner yaitu dimsum dan kebab ini?
1: Suka dukanya mungkin karyawannya.
0: Karyawannya? Kenapa nih karyawannya?
1: Karyawan kalau lagi banyak pesanan tuh kadang-kadang mereka gak dateng.
0: Oh gitu,
1: iya.
0: Mut-mutan ya orangnya ya.
1: Cari karyawan tuh yang susah memang. Yang memang apa namanya, yang loyal ya ke kita. Itu sih. Kalau untuk pembelian ya tergantung kita, makanya wajib mempertahankan rasa tadi. Rasa gak boleh berubah. Udah itu apapun yang terjadi, misalkan kayak ayam naik, ayam naik kan sempat sampai 50 kan. Tapi kita tetap mempertahankan rasanya itu, walaupun untungnya sedikit.
0: Oke, walaupun harga ayam naik ya, harga-harga bahan baku dari dimsum ini serba naik ya, karena kan semuanya sekarang serba mahal gitu ya Bu Eka ya.
1: Iya betul.
0: Tapi tetap harganya ini sama gitu ya.
1: Iya, tetap harga sama.
0: Harganya gak naik ya, kalau untuk dimsum atau?
1: Dari dulu 20.000 yang premium, per porsi sekarang 10.000 yang biasa, non premium.
0: Tidak mengurangi rasa dari dimsumnya, kemudian dari ukurannya juga nggak dikurangi ya?
1: Mungkin kalau yang premium tetap sama.
0: Oh tetap sama.
1: Tapi yang non premium itu kan, yang reguler biasa itu kan dia lebih kecil, ya 10.000 tadi.
0: Oke, itu ya. Nah itu sih tantangannya ya saat ini ya Bu Eka ya.
1: Nggak apa-apa, saya berpikiran gini, nggak apa-apa untungnya sedikit, tapi kalinya kali berapa?
0: Kali, iya sih, bisa kali-kali berapa gitu ya kan.
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi berkali-kali lipat ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ikhlas saja Mbak.
0: Iya, iya. Oke. Masih ingat gak pertama kali pendapatan dari dimsumnya ini berapa pada saat itu?
1: Per hari itu kalau gak salah saya kadang-kadang waktu pertama kali terjun ke dunia usaha itu, saya berpikiran gini, kok beda ya dengan penghasilan kita di kantoran kan gitu kan. Satu bulan tuh ya gak, belum sampai lah 1 juta atau 2 juta gitu, enggak lah. Per bulan.
0: Per bulan ya. Tapi sekarang?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah udah berkali lipat gitu ya.
1: Iya, dari, karena udah ikut-ikut baca.
0: Itu ya, apa namanya, salah satu tips dan trik juga sebagai seorang pengusaha begitu ya. Rajin-rajin ikut bazar itu ya, Bu Eka ya.
1: Mungkin kalau kayak saya ini kan masih pengusaha di bawah ya, saya pikirkan gitu. Jadi untuk mengembangkan dan orang mengenal brand kita, kita wajib ikut usaha ataupun bazar-bazar di setiap sekolah, di universitas atau di kampus-kampus atau di kantor-kantor. Jadi kan mereka kan sekalian kita kalau ada bazar itu kasih selipkan kartu nama kita. Dari situ kan mereka bisa tahu kalau misalkan mereka mau ada acara, bisa buat catering mereka kan gitu Mbak.
0: Oke, baik. Ya. Bu Eka dan juga pendengar di rumah yang lagi di jalan juga ya, kita break sejenak ya. Kita dengarkan dulu azan asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Selepas itu kita akan kembali lagi dalam obrolan dialog UMKM Medan sore ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, saudara pendengar, mana saja berada, kita lanjutkan kembali obrolan kita dalam dialog UMKM Medan sore ini bersama dengan Ibu Eka Sibarani, owner dari Dimsum versus Kebab, mana lebih cuan? Oke, masih bersama dengan Bu Eka.
1: Ya,
0: dan kita juga masih tungguin pendengar yang mau gabung memberikan pertanyaan seputar dialog UMKM sore hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811616943 atau dari line telepon kita di 0618463116 atau 8463133. Sesuai dengan pembahasan kita nih Bu Eka ya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga pengalamannya di bidang kuliner ini seperti apa, kemudian sudah dimulai sejak kapan gitu ya, dimsum versus kebab. Nah, mana nih yang lebih cuan nih Bu? Kalau dimsum dengan kebab ini, mana nih yang paling banyak diminati oleh pelanggan setianya Bu?
1: Kalau untuk dimsum dan kebab ini kan memang sudah punya apa ya, kalau ininya pembelinya sudah ada kan sendiri-sendiri. Maksudnya gini, kalangannya memang sudah bisa ke anak-anak, bisa ke dewasa, dan bisa ke remaja juga. Jadi kalau untuk jualan di lapangan itu atau jualan yang selama ini sih memang dimsum sih Mbak. Cuman kalau dia kan bisa ke orang dewasa, kalau dimsum. Terus kalau kebab ini memang lebih ke anak-anak.
0: Oh gitu. Iya, jadi memang banyak ini ya, banyak peminatnya sih sebenarnya ya, antara dimsum dan kebab. Dua-dua ini sebenarnya sih lebih cuan juga sih, mau dimsum mau kebab sama aja gitu ya. Tapi kalau dari segi minat ya, itu dari kalangan usia yang berbeda ya. Ternyata kebab itu banyak diminati oleh anak-anak gitu ya. Oke, Bu Eka. Nah, Bu Eka ini kan sering ikut-ikut bazar gitu ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu caranya bisa gabung di bazar-bazar UMKM gitu?
1: Biasanya itu ada komunitasnya. Jadi salah satu kebetulan kita juga ada komunitas dari binaan Sahrizki. Nah di situ Sahrizki itu singkatan di Sahabat Riko dan Jaki, Pak Wali. Jadi kebetulan setiap informasi bazar di situ ada. Di setiap ada acara Pemko, insya Allah kita ada di situ bazarnya. Jadi gitu. Memang kalau mau ikut bazar-bazar itu pastikan kita memang masuk komunitas.
0: Harus ikut komunitasnya dulu gitu ya. Kalau mau ikut komunitasnya tuh gimana? Ada persyaratannya nggak tuh Bu?
1: Tergantung kalau di perkumpulan masing-masing gitu. Biasa sih ada kan.
0: Berarti gitu ya, harus ikut komunitas dulu nih ya, supaya kita bisa banyak ikut bazar di event-event besar juga gitu ya Bu ya. Nah kalau memang kita sering ikut-ikut bazar ini, kemungkinan nggak nih Bu keuntungan ataupun mungkin apa ya, pendapatannya itu juga lebih banyak nggak sih Bu daripada kita open-open PO atau kita jualan di rumah aja gitu?
1: Lebih banyak, karena memang kan pastinya kalau bazar itu kan masanya lebih banyak. Iya, yang datang juga kan lebih banyak gitu.
0: Iya, berarti lebih menguntungkan juga sih sebenarnya gitu ya kalau ikut bazar ya. Oke, Bu, ini nama brandnya apa nih Bu? Dimsum dan kebab usaha Ibu ini ada mereknya nggak sih?
1: Eka Dimsum Medan.
0: Eka Dimsum Medan. Kalau ada yang mau order gimana caranya?
1: Bisa langsung WhatsApp saya langsung 0813-652-3131 atau langsung bisa follow IG kita Eka Dimsum Medan.
0: Eka Dimsum Medan. Ingat tuh ya, Eka Dimsum Medan. Kalau lagi lapar pengen dimsum, langsung aja order di at Eka Dimsum Medan. Nah Bu, tadi kan untuk harganya belum disebutin nih ya, untuk range dari dimsum, kebab. Nah ini dari harga berapa sampai harga berapa aja nih Bu? Dan untuk paketannya mungkin ya, nah itu dia ada paketan apa gitu?
1: Proporsinya kalau untuk yang kita jual yang biasa 10.000 untuk dimsum, kebab juga sama 10.000 untuk kebab ayam. Kalau per boxnya itu 50.000 frozen, bisa request untuk dikukus.
0: Gitu. Kalau dikukus dia sama nggak harganya? 50.000 juga kah atau?
1: Sama,
0: tetap sama. Mau dimakan langsung, siap saji, tinggal hub ya, harganya sama gitu, atau mau frozen juga bisa ya kan. Kemudian Bu, kalau untuk untuk sertifikat halalnya ini udah ada ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sudah ada.
0: Sudah ada izin usahanya juga.
1: Sudah ada. Hakinya juga.
0: Sudah ada hakinya juga.
1: Sudah.
0: Lengkap semuanya ya untuk Eka Dimsa Medan ini. Jadi nggak perlu khawatir. Sudah bersertifikasi halal. Sudah layak untuk dikonsumsi. Begitu. Baik Bu Eka, ini ada pertanyaan dari pendengar kita ya. Ada Pak Juniardi di Medan Tembung ingin bertanya. Selamat sore Bu Eka, saya penggemar dimsum nih Bu, tapi saya punya riwayat kolesterol. Nah, apakah untuk dimsum Ibu ini dimsumnya memang sehat atau ada campuran MSG atau seperti apa? Oke, boleh jawab Ibu?
1: Alhamdulillah, hanya untuk garam aja kita nggak pakai MSG.
0: Oke, ya, karena lebih memperhatikan ini juga ya, apa namanya, kesehatan juga gitu ya Bu ya. Karena kan sekarang kan orang lebih ke real food katanya gitu, ya kan, healthy food ya. Oke, berarti Pak Juniardi jangan khawatir, dimsumnya udah non MSG, jadi aman dikonsumsi ya untuk Pak Juniardi ataupun mungkin untuk pendengar lainnya yang punya riwayat penyakit ya, diabetes, kolesterol, ya jadi nggak perlu khawatir gitu. Selagi mengonsumsinya ini dengan batas yang wajar begitu ya. Oke, dari Bu Eka sendiri, Bu Eka pernah nggak dibuat pelatihan ataupun mungkin diundang gitu menjadi pembicara atau melatih langsung untuk para ini ya, para pebisnis pemula gitu Ibu, untuk dimsum dan kebab ini?
1: Pernah di kelurahan waktu itu melatih langsung,
0: melatih
1: mengajarkan
0: langsung. Okay.
1: Untuk yang berbisnis, ibu-ibu biasanya kan,
0: ibu-ibu rumah tangga ya.
1: Iya betul. Jadi sebagai inilah apa namanya, buka pelatihan kitanya di situ.
0: Oke, berarti udah sering ini ya kesana kemari gitu ya untuk pelatihan ya untuk ibu-ibu gitu ya, untuk dimsum dan juga kebab ini ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian ini ada Riri di Medan Marelan. Selamat sore Bu Eka, kalau untuk jenis dimsumnya ini jenis dimsum apa aja Ibu? Ada dimsum ayam kah atau ada macam-macam, ada dimsum mix juga kah?
1: Iya, untuk dimsumnya semua olahannya sama, cuman bentuknya aja mungkin yang beda.
0: Oke.
1: Ada dimsum rumput laut, dia dilapisi dengan rumput laut. Dimsum udang, dia bentuknya agak panjang. Kalau dimsum ayam, dia bentuknya agak bulat. Kalau adonan semua sama.
0: Semua sama
1: iya,
0: ya.
1: Itu aja. Lengkap sih. Ada lumpia kulit tahu.
0: Oh iya, macam-macam ya.
1: Sekarang yang terbaru ada dimsum keju lumer.
0: Oh, dimsum keju lumer. Kan sekarang juga banyak tuh Bu, dimsum mentai katanya. Nah, apakah ada juga di Eka Dimsum?
1: Dimsum mentai itu berarti sausnya.
0: Saus mentai.
1: Tambahan saus mentainya aja di atas.
0: Kalau yang tadi dimsum keju lumer itu dia dalamnya keju gitu.
1: Iya, keju.
0: Jadi ketika kita gigit, kejunya lumer.
1: Lumer, betul.
0: Kebayang gak nih kalian? Cuman bisa membayangkan aja ya. Iya, soalnya saya juga belum pernah nih Bu, dimsum keju lumer belum pernah coba. Ya mungkin nanti setelah ini kita bakal coba ya. Untuk pendengar juga di rumah mungkin yang mau order dan penasaran, langsung silakan order aja. Oke. Nah Bu, sekarang kan kalau kita lihat ya di Medan ini ya, ini kan banyak nih Bu ya orang jualan gitu kan, banyak pedagang kuliner, pebisnis makanan, macam-macam lah gitu ya. Nah, menurut Ibu apakah ini sebuah tantangan atau justru apa ya, jadi ini ya pesaing gitu Bu, atau gimana nih menurut Ibu menghadapi banyaknya ini ya pesaing gitu? Dan karena kan yang jualan dimsum kan nggak banyak juga, apa namanya, banyak juga nih Bu ya.
1: Iya pastinya.
0: Gimana nih?
1: Itu tadi saya bilang, kalau mungkin dulu jualan dimsum itu pengusaha masih sedikit. Iya kan. Jadi melihat yang sekarang, jadi saran saya sih cuman kualitasnya aja. Apapun yang terjadi di lapangan, tetap kualitasnya, rasanya tetap nomor satu. Dia akan balik lagi ke kita. Sebagaimana banyaknya pengusaha yang sudah ada, yang sekarang baru-baru mau yang lama, kita tetap konsisten itu aja.
0: Tetap
1: satu konsisten. Lagi kita kasih servis-servis. Kalau saya memang ada trik-trik tertentu. Misalkan dia beli, nah, 10 box saya gratiskan tuh satu box.
0: Okay.
1: Itulah trik-trik dari saya kan.
0: Trik-trik marketing
1: wajib. Kenapa? Dia kan langsung kalau balik lagi ke kita. Kalau kita pembeli dikasih bonus kan seneng.
0: Seneng.
1: Pastinya kan. Iya. Oh, beli di sana aja.
0: Iya.
1: Ada bonusnya kan gitu.
0: Benar. Saya juga suka bonusan, Bu.
1: Iya. Sama. Apalagi mama-mama ya.
0: Iya. Oke, itu dia ya salah satu triknya juga nih ya, bagaimana kita bisa tetap menarik perhatian pelanggan kita ya, supaya pelanggan kita ini enggak ini ya, enggak beralih ke pelanggan apa
1: lain.
0: Yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian Bu, dalam waktu dekat ini ada enggak sih kepikiran mungkin mau mencoba hal baru gitu selain dimsum dan juga kebab? Entah mungkin ada suatu makanan atau selain makanan deh, apa mungkin mau coba peruntungan di bisnis lain gitu, entah bisnis jasa atau bisnis fashion gitu.
1: Baru kemarin saya lihat kayaknya seru juga kalau jual kopi ya, karena di bazar-bazar tuh perempuan jarang yang jual kopi gitu. Jadi
0: cowok semua lagi, rata-rata
1: ya, rata-rata cowok kan pastinya kan, tapi saya salah satu penggemar kopi.
0: Oh, suka kopi juga.
1: Iya. Kebetulan suami memang di rumah pun maksudnya dia suka beli maksudnya suka bikin kopi sendiri, ada mesin kopi. Makanya saya kemarin bilang sama suami, "Boleh enggak ya saya belajar-belajar atau bajar, ikut bajar lah salah satunya kan, disandingkan dimsum dan kopi. Dimsum itu tadi itunya cemilannya gitu kan sama kebabnya." Terus saya pikir-pikir, saya lihat kayaknya enggak ada gitu di lapangan.
0: Iya, belum ditemukan gitu di bazar-bazar Medan ini gitu ya, cewek jualan kopi ya.
1: Iya, betul.
0: Boleh juga tuh, Bu.
1: Iya
0: kan, siapa tahu ya kan, makin banyak nih peminatnya ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan lah.
0: Iya, oke, kopi. Wah, pasti enak juga nih kopinya ya kan. Sore-sore minum kopi biar enggak ngantuk ya.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Kopi, ada dimsum, ada kebab lagi coba.
1: Cemilannya ya Mbak ya.
0: Iya. Oke, Bu Eka, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement dan harapan kedepannya untuk bisnisnya Bu Eka, silakan.
1: Pesannya kepada semua UMKM, tetap semangat apapun yang terjadi, konsisten untuk menjalankan usaha kita. Satu lagi, tetap berusaha dan ikhtiar.
0: Iya.
1: Selalu mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang ada yang disediakan oleh Kota Medan. Dan wajib kita tetap kreatif, beda dari yang lain. Wajib. Seperti itu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kedepannya semua kita sama, yang semua yang pengusaha ini terus berkembang dan maju. Dan konsisten itu paling penting.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, baik Bu Eka, terima kasih banyak Bu Eka sudah mampir ke RRI Medan ya Bu.
1: Sama-sama,
0: ya.
1: Sama-sama Mbak.
0: Sukses terus untuk usahanya, untuk dimsum, kebab dan soon kopi. Ini kita nanti undang lagi Bu Eka ya, gimana nih untuk
1: mudah-mudahan
0: first time perdana kali nanti di bazar mana nih Bu Eka menghadirkan kopi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Eka.
1: Ya,
0: sukses
1: sama-sama
0: terus ya, makin banyak pelanggannya ya.
1: Amin.
0: Untuk dimsumnya juga ini mudah-mudahan makin laris manis ya.
1: Amin, terima kasih Mbak.
0: Oke, baik.
1: Sehat-sehat untuk Mbaknya.
0: Iya, sama-sama, terima kasih Bu Eka. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak dialog UMKM Medan sore ini. Kita sudah ngobrol-ngobrol tadi seputar dimsum versus kebab. Mana yang lebih cuan? Ternyata dua-duanya menghasilkan banyak cuan ya. Jadi tunggu apa lagi, yang mau buka usaha, yang mau jadi pebisnis kuliner, silahkan. Tidak ada salahnya untuk mencoba begitu. Terima kasih Bu Eka Sibarani selaku owner dari Eka Dimsum Medan. Jangan lupa order, langsung hubungi di media sosialnya di Instagram @ekadimsummedan. Oke, terima kasih juga pendengar, dan kita akan jelang pukul 16 sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Sore. Tetap bersama kami.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini.
2: Yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram.
0: Sari Berita. Banjir melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara termasuk Langkat dan Medan dengan ketinggian air hingga 1 meter. Polda Sumatera Utara mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, sama saya, Desi Utami. Hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Utara, diantaranya Kabupaten Langkat dan Kota Medan dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 100 cm. Laporan selengkapnya disampaikan Raihan Putri.
3: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
3: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
4: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
3: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Polda Sumatera Utara mengamankan 37 orang dalam operasi grebek sarang narkoba di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang. Sebanyak 27 orang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urin, sementara 2 lainnya diduga terlibat peredaran narkoba. Laporan disampaikan Niswu Fitri.
5: Operasi grebek sarang narkoba atau GSN digelar Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bersama tim gabungan pada Minggu sore kemarin. Penggerebekan berlangsung di kawasan bantaran sungai Jalan M. Yusuf Jintan, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Operasi melibatkan BNN Provinsi Sumatera Utara, Polrestabes Medan, TNI, Pemerintah Daerah, dan Satpol PP. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Andi Arisandi menjelaskan, dari 37 orang yang diamankan, 27 orang positif menggunakan narkoba berdasarkan pemeriksaan urin. Sementara itu, 2 orang diduga berperan sebagai pengedar. Selain sabu seberat 100 gram, petugas menyita 5 mesin judi dingdong dan 3 kantong berisi koin permainan tersebut.
2: Yang kami amankan ada narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian ada 3 buah kantongan berisi koin dingdong, mesin judi dingdong 5 unit, ada uang tunai sebanyak 1.635.000, alat hisap bol sebanyak 52 buah, ada kaca pirex 100, ada mancis 25 buah, ada sajam jenis celurit 1 buah dan 3 buah pisau. Ada kami amankan juga 19 alat komunikasi, 1 unit tablet, 3 unit timbangan digital.
5: Kepala Desa Percut, Ashari Shah, menyampaikan apresiasinya atas operasi GSN tersebut. Ia mengatakan penggerebekan narkoba di desanya sudah beberapa kali dilakukan oleh aparat, tetapi aktivitas serupa kembali muncul.
6: Di sini saya selaku pemerintahan Desa Percut yang pertama mengucapkan terima kasih kepada tim yang setelah melaksanakan kegiatan grebek kampung narkoba. Karena ini juga adalah kemauan daripada masyarakat. Jadi harapan kita ke depan ini tidak hanya sebatas setahun sekali, bahwasanya terus menerus akan dilaksanakan grebek narkoba ini. Ini hal yang luar biasa. Jadi untuk yang lain mungkin dengar, segera hentikan tindakan kalian menjual yang namanya barang-barang narkoba.
5: Sebanyak 27 orang yang positif menggunakan narkoba akan ditindaklanjuti melalui rehabilitasi, sementara 2 orang yang diduga sebagai pengedar akan diproses sesuai ketentuan hukum. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi sarang narkoba dan mengamankan 4 tersangka ke Mapolres Padang Sidempuan, termasuk seorang pelajar. Laporan disampaikan Muaf dan Zega.
7: Tim aparat gabungan menggerebek salah satu sarang narkoba di Kelurahan Wek 2 Kota Padang Sidempuan. Dalam operasi itu, petugas menangkap 5 orang pria terduga pelaku narkotika. Setelah dites urin, petugas menetapkan 4 orang positif dan terindikasi menggunakan narkoba. Sementara 1 orang lagi dinyatakan negatif dan kemudian dibebaskan. Dari 4 terduga pelaku, salah seorang merupakan berstatus pelajar. Kasat Narkoba Polres Padang Sidempuan AKP Juli Purwono menyebut 3 pria dewasa terduga pelaku, yaitu berinisial AS 34 tahun, AL 30 tahun, dan I 36 tahun, dinyatakan positif narkoba jenis sabu. Sementara DL, pelajar berusia 16 tahun, dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja.
8: Sesuai dengan perintah Bapak Kapolres untuk melakukan grebek sarang narkoba, dan kami berhasil mengamankan 4 orang yang diduga positif narkoba, dan 1 diantaranya berinisial D, pelajar, ditemukan setengah am narkotika jenis ganja dan urin positif ganja. Baik, untuk anak sekolah tersebut akan kami serahkan ke BNK, akan kami tiatikan untuk dilakukan rehabilitasi. Dan untuk yang 3 orang positif, langsung diboyong oleh Bapak dari BNK untuk di adjustment.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNNK Tapanuli Selatan Peri Nasution menjelaskan akan segera melakukan tindakan asesmen kepada para tersangka. Asesmen diperlukan, kata Peri, untuk mengetahui tingkat keparahan penggunaan narkotika sekaligus menentukan bentuk penanganan yang tepat.
9: Dari BNN sendiri, tindak lanjut yang kita lakukan yaitu pemeriksaan asesmen untuk menentukan tingkat keparahan, dan akan kita lakukan apabila tingkat keparahannya dan akan kita laksanakan sama dengan apabila tingkat penggunaannya ringan. Ini itu saja dari BNN.
7: Di kesempatan itu, AKP Juli dan Peri Nasution juga memastikan upaya pencegahan narkotika harus berjalan beriringan dengan penindakan. Keluarga diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, sementara sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan edukasi serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Demikian Muaf dan Jega melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Dispora Sumut menjadi BLUD pada tahun 2028 agar mampu mengelola aset secara mandiri tanpa bergantung pada APBD. Laporan disampaikan Siti Salha.
11: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menargetkan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Dispora Sumut untuk bangkit menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD tanpa suntikan dana dari APBD di tahun 2028. Hal itu ia katakan dalam pembukaan Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Sumatera Utara periode 2026-2030 pada Senin 12 Oktober 2026. Bobby mengatakan, sebelum Dispora resmi menjadi BLUD, dinas tersebut akan diberikan aset terpisah senilai 3,2 triliun rupiah untuk dikelola. Ia berharap agar Dispora menjadi industri yang tidak hanya berfokus pada ekosistem pemain, namun juga pada aspek ekonomi.
12: Tapi secara perjalanan organisasi, kami ingin menjadikannya namanya Dinas Industri Olahraga. Jadi dia berputar, mulai dari organisasinya harus bisa layaknya seperti industri olahraga. Dia harus mengerti ekosistem pemain, tadi pelatih dan segala macam, sampai dengan menjadikan dia menjadi ekosistem ekonomi sehingga dia bisa menghasilkan.
11: Kepala Dispora Sumut Muhammad Mahfullah Pratama Daulay mengungkapkan, dinas tersebut merupakan yang pertama di Indonesia yang menjadi BLUD. Selain itu, Mahfullah mengatakan, Gubernur memberikan mandat kepada pihaknya untuk menyusun rencana bisnis di kawasan Sport Center.
13: Tentunya kita harus matang menyusun rencana bisnis yang akan dijalankan. 2027 itu kita akan diberikan peluang untuk membangun apa yang menjadi bisnis kedepannya, sehingga diharapkan 2028 kita sudah mandiri.
11: Lebih lanjut, Mahfullah mengatakan pembentukan Dispora menjadi BLUD akan dimulai pada minggu kedua bulan November 2026. Ia juga berharap anggaran BLUD ini dapat memberikan dukungan melalui hibah kepada KONI dan berbagai cabang olahraga. Siti Salha melaporkan.
0: Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendorong penyusunan perda sistem pendidikan yang mencakup perlindungan guru dan penguatan materi sejarah lokal bagi pelajar. Laporan disampaikan Andreas Purba.
14: Anggota Komisi 2 DPRD Kota Medan Afif Abdillah mendorong penyusunan peraturan daerah perda untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan. Ia menilai perlindungan tersebut penting untuk mengantisipasi perundungan, termasuk tekanan secara mental yang dapat dialami guru dalam menjalankan tugasnya. Afif yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan tersebut mengatakan, perlindungan terhadap guru perlu menjadi bagian dari sistem pendidikan yang diatur secara menyeluruh. Melalui perda tersebut, ia berharap pemerintah dapat membangun sistem pendidikan yang memberikan perlindungan bagi tenaga pendidik sekaligus mendukung proses belajar-mengajar yang lebih baik di Kota Medan.
15: Jadi sekarang yang dibully bukan lagi murid, guru pun dibully. Bahkan walaupun mungkin tidak secara fisik, secara mental. Jadi ya, kemarin dalam pembicaraan kita, bagaimana kita bisa membuat perda tentang perlindungan guru dan tenaga pendidik di Kota Medan. Perlu kita buat perda tentang sistem kesehatan kota dan bikin perda tentang sistem pendidikan kota. Jadi lebih menyeluruh.
14: Selain perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan, Afif juga mendorong agar sistem pendidikan di Kota Medan memuat materi tentang sejarah dan tokoh perjuangan daerah. Menurutnya, pengenalan sejarah lokal melalui bahan ajar bagi pelajar dapat menambah wawasan generasi muda tentang daerahnya sendiri. Oleh karena itu, ia berharap perda yang disusun nantinya dapat mengatur berbagai aspek pendidikan secara terpadu, termasuk penguatan muatan lokal. Andreas Purba melaporkan.
0: Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru dinilai mampu memperkuat perlindungan pekerja melalui pembatasan kontrak kerja, pengaturan outsourcing, serta peningkatan kesejahteraan dan pengawasan ketenagakerjaan. Laporan disampaikan Yopi Sarah.
16: Akademisi FISIP USU Agus Suryadi menilai Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober lalu dinilai mampu memperkuat perlindungan bagi pekerja. Hal itu disampaikannya dalam dialog aspirasi Sumut di Pro 1 RRI Medan, Senin 12 Oktober 2026. Agus menyebut batas kontrak kini telah lebih ketat dibandingkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menjelaskan kontrak kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu PKWT diatur paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang 2 kali. Selain itu, perusahaan juga dilarang menahan ijazah asli pekerja. Agus menambahkan dalam Undang-Undang terbaru, perlindungan pun diperluas sehingga pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online dan kurir.
17: Baru disahkan 6 Oktober kemarin itu, cakupannya malah lebih luas mengatur beberapa hal yang baru. termasuk bagaimana perlindungan pekerja formal dan pekerja platform digital. Sudah masuk dari situ teman-teman ojol, kurir, dan yang sebagainya lah yang berkaitan dengan platform digital. Kemudian hak cuti khusus pekerja perempuan, ya kan, dan perlindungan anti pelecehan. Kemudian perlindungan spesifik untuk peserta magang dan penyandang disabilitas. Dan yang keempat itu penguatan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, serta optimalisasi rasio pengawasan ketenaga kerjaan.
16: Sementara Ketua DPD KSPSI AGN Sumatera Utara, TM Yusuf, menyebut undang-undang ini lahir dari perjuangan buruh sekitar 2 tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada uji materil terhadap klaster ketenaga kerjaan tahun 2023. Yusuf menyoroti sejumlah poin yang masuk antara lain pembatasan outsourcing, upah tetap dibayarkan selama perselisihan belum selesai, dan cuti haid tanpa surat dokter.
18: Setelah kemarin kita kawal dengan ketat, jadi di situ di nasional dan Sumatera itu kita ada 4 kali aksi besar di bulan September, dan puncak yang kemarin kita di 6 Oktober. Jadi alhamdulillah, 8 hampir semua keputusan kita terakomodir, 8 hal yang terpenting itu terakomodir itu saya sudah share di seluruh media-media kita. Salah satunya outsourcing untuk pekerja dihapuskan. Outsourcing, jadi yang diperbolehkan itu hanya 4 item aja. Driver, security, prabu saji.
16: Yusuf mendorong agar dibentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang melibatkan serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, ia juga mengusulkan dana pendidikan, pelatihan, dan beasiswa buruh juga dianggarkan dalam APBN. Yopi Sarah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan merencanakan pembangunan permanen Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu pada tahun 2027 melalui APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan lahan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
19: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menargetkan pembangunan permanen Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu dapat direalisasikan pada 2027 untuk menjamin kelancaran akses warga

0: jangan sampai ini dibongkar ya, supaya ini bisa dimanfaatkan, dan kalau bisa kita geser sebelah sini nanti pembangunan yang baru mungkin lebih bagus, supaya hal ini juga tidak terganggu, bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan tentunya biasanya kami tidak mau janji-janji mulu-mulu, tetapi bawakan dalam doa supaya di APBD tahun 2027 bisa kita kerjakan yang permanen di tempat ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Selatan Kasiaron Duru STMM menekankan bahwa syarat utama pembangunan jembatan adalah kesediaan masyarakat untuk menghibahkan lahan yang dibutuhkan.
2: Seandainya adanya kita mau kita bangun ini, maka lahannya dulu harus dibebaskan. Kemudian semua kelapa yang di sini, yang lima ini dibebaskan. Kalau itu ada, maka kami pastikan kita mulai. Walaupun tidak selesai nantinya bertahap, maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Pak Camat dan seluruh kepala desa untuk mendukung dan memfasilitasi ini.
1: Selain jembatan Demba, Pemkabnya Selatan juga tengah mendorong penanganan jembatan lainnya di Onolalu, yakni jembatan Mufulu. Namun dengan keterbatasan anggaran melalui koordinasi dengan Dandim 0213 Nias, jembatan tersebut akan dibangun melalui program karya bakti TNI. Pengerjaan pembangunan jembatan Mufulu tersebut rencananya dimulai pada bulan ini. Demikian, Anover Lesulo melaporkan.
3: PSMS Medan takluk 1-2 dari PSPS Pekanbaru dalam lanjutan Pegadaian Championship musim 2026-2027 pada minggu kemarin setelah kehilangan satu pemain akibat kartu merah pada babak pertama. Laporan disampaikan Niswo Fitri.
4: Bertanding di Stadion Kaharuddin Nasution Pekanbaru, PSMS Medan kehilangan satu pemain sejak menit ke-31. Bek Rijar Nurpiat mendapat kartu merah setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan. Meski unggul jumlah pemain, PSPS Pekanbaru belum mampu mencetak gol pada babak pertama. Tuan rumah baru membuka keunggulan melalui Dimas Wicaksono pada menit ke-48. PSMS Medan kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Sundulan Javier Siperio memanfaatkan sepak pojok Pilerson Oliveira mengubah skor menjadi satu sama. Namun PSPS memastikan kemenangan melalui gol Hamzah Depa pada menit ke-82. Pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengapresiasi kemenangan PSPS. Ia menyebut timnya kesulitan mengembangkan permainan setelah kehilangan satu pemain.
5: Pertama, apresiasi buat PSPS Pekanbaru. Kita kesulitan di babak pertama, 30 menit kita sudah bermain dengan 10 pemain. Kita berusaha mempertahankan hasil seri, walaupun pemain sudah susah payah sampai menit terakhir dan kita tadi kecolongan lewat bola-bola servis. Tetap kita perbaiki ke depannya, pertandingan berikutnya melawan Semen Padang.
4: Evaluasi serupa disampaikan striker PSMS Javier Siperio. Ia menilai timnya tidak tampil buruk, tetapi kehilangan pemain sejak babak pertama membuat pertandingan semakin sulit. Siperio turut menyoroti persoalan kartu merah yang berulang. Menurutnya PSMS telah mendapat 3 kartu merah dalam 3 pertandingan tandang.
6: I think we didn't play a bad game, but it's very difficult when you get down to 10 men so early, minute 25 I think. I think we play good in the second half. We get the equalizer and then maybe because we were like trying to score the second one, we get a counter attack and we concede a goal.
4: Kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi PSMS sebelum menghadapi Semen Padang pada Sabtu 17 Oktober mendatang. Hasil tersebut membuat PSPS Pekanbaru naik ke puncak klasemen sementara grup A dengan 11 poin. Sementara itu PSMS Medan turun ke posisi kedua dengan 10 poin. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
3: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

93.3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore ini. Bagaimana kabar Anda sore ini? Masih semangat semuanya ya? Harus menerjang banjir di beberapa wilayah kota Medan karena kemarin malam itu luar biasa hujan deras mengguyur kota Medan dan masih ada sisa-sisa banjir hari ini ya. Dan semangat juga untuk Anda yang sedang berjuang di tengah kemacetan kota Medan sore ini, jam-jam pulang kantor, jam-jam pulang kerja semuanya pasti jalanan pada rame, macet, padat juga lalu lintas di sore hari ini ya. Ada yang ingin update informasinya silakan bisa sampaikan kepada kami untuk berbagi informasi seputar arus lalu lintas sore hari ini via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Di titik mana saja yang sudah mulai padat lalu lintas sore hari ini? Sudah banyak kemacetan di mana-mana yang Anda lintasi sore hari ini, di perempatan mana saja kah? Boleh ya, sampaikan informasi lalu lintas sore hari ini kepada kami dan juga informasi kondisi cuaca di daerah tempat tinggal Anda untuk sore hari ini.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Hari Abda dengan Cenaya menghantarkan kita pada pukul 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan sore ini bersama saya Desi Utami hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi seputar potensi sebaran asap pada hari ini 12 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera pada tanggal 12 Oktober hari ini, tidak terdeteksi asap di wilayah Sumatera Utara. Hasil pemantauan citra satelit pada sebaran titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober kemarin, terdapat 4 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Labuhan Batu. Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Aek Godang dan Stasiun Meteorologi Sila Langit menunjukkan pada tanggal 12 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat berkisar antara 8 hingga 10 km. Berdasarkan pemantauan kualitas udara konsentrasi PM2.5 atau partikel sangat kecil di udara pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Sumatera Utara berada pada kategori baik hingga sedang. Masyarakat yang berada di wilayah dengan jarak pandang rendah akibat kabut dan asap juga dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak pandang, dan menggunakan perlengkapan yang sesuai. Para kepala daerah juga dihimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial @info_bmkg_sumut. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan informasi Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui call center di 082168043653 atau email bbmkg1@bmkg.go.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Medan Sore Ini, saudara pendengar, kita masih terus hadirkan rangkaian informasi di Medan Sore Ini ya. Dan ada informasi dari Good News from Indonesia, di mana masyarakat Indonesia kini memandang pendidikan sebagai salah satu warisan penting bagi generasi berikutnya. Selain kekayaan dan aset keluarga, berdasarkan studi Sun Life Asia 2026 bertajuk Meneruskan Warisan, ketika warisan lebih dari sekadar kekayaan, sebanyak 65% dari 506 responden Indonesia menempatkan kesempatan pendidikan dan kekayaan sebagai prioritas utama dalam warisan keluarga. Sementara itu, tradisi keluarga menjadi prioritas berikutnya dengan persentase 47%. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa 61% responden yang berencana mewariskan kekayaan ingin menggunakannya untuk membiayai pendidikan, mulai dari sekolah hingga pengembangan keterampilan ya. Dan selain itu, sebanyak 74% responden dalam kelompok yang sama berencana menginvestasikan aset untuk pertumbuhan yang jangka panjang. Presiden Direktur Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo menilai warisan yang bermakna tidak hanya berupa materi tetapi juga mencakup pengetahuan finansial, nilai keluarga, pengalaman hidup, serta kesempatan yang membantu generasi berikutnya tumbuh mandiri dan merencanakan masa depan. Bagaimana dengan Anda, saudara pendengar? Apakah warisan prioritas utama bagi keluarga Anda adalah meneruskan warisan kekayaan, harta, atau pendidikan?

Bagi masyarakat Indonesia, hari hujan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan cuaca, tapi juga masuk dalam budaya dan tradisi. Di beberapa daerah, datangnya musim hujan disambut dengan ritual adat seperti sedekah bumi untuk mensyukuri kesuburan alam. Bahkan dalam kehidupan urban, hari hujan bisa mempengaruhi transportasi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Hari hujan adalah penanda penting dalam dinamika cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Informasi seputar maskapai Transnusa membuka rute penerbangan langsung Melbourne, Bali, dan Pasar yang mulai beroperasi setiap hari pada 19 Oktober 2026. Pembukaan

Rute ini menjadi bagian dari strategi ekspansi internasional Transnusa sekaligus memperkuat konektivitas Australia dan Indonesia melalui Bali. Grup CEO Transnusa, Datuk Bernard Francis, menyampaikan bahwa rute baru tersebut memberikan alternatif perjalanan bagi wisatawan dan pelaku bisnis dengan tarif perkenalan mulai dari $299 Australia atau sekitar 3,4 juta rupiah untuk kelas basic. Bersamaan dengan pembukaan rute Melbourne-Bali, Transnusa juga memperkenalkan layanan Premium Plus yang menawarkan fasilitas prioritas, tambahan bagasi, dan kenyamanan lebih dengan harga di bawah kelas bisnis. Layanan ini dibatasi sebanyak 20 kursi pada setiap penerbangan, di mana Transnusa juga turut mengembangkan konsep Beyond Bali yang memungkinkan wisatawan melanjutkan perjalanan dari Bali menuju berbagai destinasi di Indonesia, seperti Wakatobi, Manado, Bima, dan Lombok, serta destinasi internasional seperti Singapura, Phuket, dan Guangzhou. Langkah ini diharap dapat memperluas perjalanan sekaligus mendukung konektivitas pariwisata Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Esensi buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Masih menemani Anda di Medan sore ini, saudara pendengar, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa bayi di bawah usia 6 bulan wajib menerima ASI eksklusif dan belum memerlukan makanan maupun minuman tambahan apapun. Pemberian empasi secara umum baru dimulai pada usia 6 bulan sesuai panduan WHO. IDAI juga mengecam pemberian telur mentah atau setengah matang pada bayi dan anak. Selain tidak memberikan nilai gizi lebih, olahan mentah beresiko tinggi membawa bakteri salmonella yang menyebabkan infeksi pencernaan berat hingga komplikasi fatal. Dengan adanya informasi ataupun kasus bayi usia 24 hari yang meninggal diduga usai diberi telur mentah, tentu hal ini menjadi sebuah pembelajaran karena kasus bayi berusia 24 hari yang dilarikan ke ICU akibat diberi telur mentah menjadi perhatian publik. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia membeberkan panduan PASI dan resiko fatal bahan pangan mentah pada bayi yang tentunya ini patut diperhatikan begitu ya. Dan jangan sampai terjadi lagi ke depannya untuk usia-usia bayi yang masih rentan, dikarenakan dengan tradisi mungkin atau kebiasaan-kebiasaan ya yang justru akan mengakibatkan fatal pada kesehatan bayi.

Saudara pendengar, mana saja berada, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu pop Indonesia sore hari ini. Dan berikutnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi bernuansa islami, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya nanti juga akan kami hadirkan kajian penyejuk hati maghrib One Day One Ayat.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Sobat pendengar, dimana saja berada, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kajian One Day One Ayat yang akan disampaikan Al-Ustadz Randy Harefes PDI dan kawan-kawan dengan topik Jangan Lari Dari Masalah, Dekatlah Kepada Allah. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dr. Andes Syaifuddin Hasmi, Surah Al-Kahfi dimulai dari ayat 23 sampai 27. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat maghrib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan wa syukralillah, salatan wa salama ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin, atas karunia yang telah Allah berikan kepada diri kita, kenikmatan yang begitu luar biasanya, maupun nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk menikmati kehidupan dan kesehatan, rezeki yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, insyaallah kita semuanya menjadi umat yang terpilih menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama kali ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan yang senantiasa mendukung program One Day One Ayat, penyujuk hati, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini pembahasan kita telah sampai di Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, law yajiduna malja'an aw makhoratin aw mudakholal law ilaihi wahum yazmahun. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Alhamdulillah, sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita berbicara Quran Surah At-Taubah di ayat 57. Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang berada di tengah kaum muslimin. Ketika datang sesuatu yang menguji keimanan, mereka tidak memiliki keteguhan hati. Mereka selalu mencari alasan, mencari tempat untuk menghindar. Bahkan jika ada tempat perlindungan yang sangat jauh sekalipun, mereka akan segera berlari menuju ke sana. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan betapa kuatnya keinginan mereka untuk melarikan diri dari keadaan yang tidak mereka sukai, terutama ketika berhadapan dengan kewajiban dan perjuangan bersama Rasulullah SAW. Namun, ayat ini juga memberikan pelajaran yang sangat dalam kepada kita. Jangan sampai kita hanya kuat ketika keadaan nyaman, karena kualitas iman seseorang seringkali terlihat bukan seketika semaunya berjalan sesuai keinginan, tetapi ketika Allah memberikan ujian. Ketika rezeki berkurang, apakah kita masih bersyukur? Ketika usaha mengalami kerugian, apakah kita masih percaya kepada Allah? Dan ketika orang lain mengecewakan kita, apakah kita masih menjaga akhlak? Ketika doa belum dikabulkan, apakah kita masih mau berdoa? Disitulah keimanan kita diuji. Para pendengar setia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dengarkan inspirasi dari narasumber kita yang telah hadir. Ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil IKD Sumatera Utara. Kepada Ustaz kami persilakan.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan yang dirahmati Allah dan para sahabat da'i sekalian, di Surah At-Taubah ayat yang ke-57 ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, terutama yaitu sifat asli daripada orang-orang munafik. Ya, kalau bahasa sekarangnya, orang munafik ini lain di bibir, lain di hati. Manis sekali cakapnya, tapi di dalam hatinya kita melihat adalah penuh dengan onak duri. Jadi ayat ini membongkar kepalsuan dan ketidakjujuran orang-orang munafik di Madinah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpura-pura menjadi bagian daripada umat Islam dan ikut dalam barisan muslimin bukan karena keimanan, melainkan semata-mata karena rasa takut dan terpaksa. Jadi kita melihat ketika ada untuk bersiap-siap perintah daripada Rasulullah ketika negeri-negeri Islam di perbatasan dengan Romawi pada waktu itu dekat Syria, di daerah Tabuk telah diserang oleh orang-orang Romawi pada waktu itu, disuruh bersiap-siap untuk berperang. Nah, orang-orang munafik ini baru ketahuan di situ, ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam sejarah, ketika orang-orang beriman yang diimbau untuk mempersiapkan diri, kita melihat bagaimana itu Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Sampai-sampai Rasulullah menanya, apalagi yang tersisa kepadamu, ya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dengan yakin, dengan teguh mengatakan, hanya ada Allah dan Rasulnya. Karena yakin ya, kalau orang yang beriman itu yakin ya, pertolongan Allah itu tak susah bagi Allah. Kalau cuma untuk artinya memberi makan, minum, tempat tinggal bagi kita orang-orang yang beriman ini. Nah, jadi disitulah nampak ketika datang perintah untuk berjuang, maka dia berpura-pura. Dan kalau melihat pun orang-orang seperti ini berbahaya ini. Kalau kita baca sejarah daripada perjuangan kemerdekaan kita dulu waktu dijajah, yang membuat kita lama dijajah itu adalah karena orang-orang munafik seperti ini. Diajak berjuang mereka enggak mau. Yang di kepala mereka itu adalah keuntungan saja, ya. Kalau sekarang ini gimana? Itu tadi itu, ya, mereka itu telah disumpah pun akan berbakti demi Allah, saya bersumpah menjalankan amanah tugas. Rupa-rupanya korupsi dia. Nah, ini orang-orang yang bahaya kalau ada jiwa-jiwa munafik. Jadi sikap penuh ketakutan dan kepanikan orang munafik senantiasa berada dalam kondisi cemas dan panik. Jadi keberadaan mereka di tengah kaum muslimin adalah bentuk kepura-puraan demi menyelamatkan diri. Ya, bahaya orang-orang yang seperti ini. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang munafik menemukan tempat sembunyi. Kalau mereka menemukan ke tempat sembunyi, mereka seperti banteng yang apa, kita melihat kesurupan, mereka akan lari ke sana, ya, akan menyembunyikan diri. Ini persis juga seperti apa yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Perumpamaan orang munafik adalah seperti seekor kambing yang kebingungan di antara dua kawanan kambing. Ia bolak-balik mendatangi yang ini sekali dan yang itu sekali karena bingung dan ragu-ragu mana yang harus diikuti. Dia melihat mana yang paling menguntungkan. Inilah bahayanya orang-orang munafik itu. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin mengingatkan kita, ya. Jangan ragu kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada untungnya menjadi orang munafik itu, ya. Kita tetap dalam keraguan-raguan yang mana mau kita pilih. Jelas sekarang kita bagaimana? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita teguhkan iman kita. Bagaimana supaya kita bisa, walaupun kita tidak dalam berperang seperti yang diceritakan ayat ini, tapi kita sedang membangun negara kita. Ya, saya yakin kalau orang yang imannya kuat, dia akan membangun sungguh-sungguh. Tetapi bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka tadi itu dia akan memperkaya diri sendiri. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, sekali lagi kami menghimbau, mari sama-sama kita untuk bagaimana menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beriman kepada Allah dan kita akan berbakti kepada tanah air kita. Demikian, wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dan sampailah kita di kesimpulan Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-57. Ketakutan sering menghantui kemunafikan, takut terbuka kedok, menjadi munafik, tersiksa lahir batin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman, mungkin dalam hidup ini kita mungkin pernah merasa ingin lari dari masalah, lari dari masalah keluarga, lari dari masalah pekerjaan, lari dari kegagalan, lari dari utang, dan lari dari kekecewaan. Tetapi ada satu hal yang harus kita ingat, kita boleh mencari jalan keluar dari masalah, tetapi jangan pernah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah solusi, tetapi jangan tinggalkan sholat. Carilah pekerjaan, tetapi jangan tinggalkan doa. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, masalah mungkin membuat kita lelah, tetapi jangan biarkan masalah membuat kita jauh dari Allah, sebab ketika ke dunia terasa sempit, Allah selalu memiliki jalan yang luas. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Ustadz Rendy Harefa SPDI pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudara."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Benar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti kertas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Ya. Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
6: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
7: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala. Ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
6: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
8: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
6: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
11: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
9: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu. apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
10: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
12: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
13: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
12: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
13: Belum, Pak.
12: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
13: Masih proses ini, Pak.
12: Maksudnya proses gimana, Mas?
13: Masih penyidik itu.
12: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
13: Nggak ada.
12: Oke, makasih, Pak.
10: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
14: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
15: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
14: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
16: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
14: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
17: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
18: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
17: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
18: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
19: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
18: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
20: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
21: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini sudah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
20: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
22: Telah terjadi bencana banjir.

0: mm di pos hujan Bila Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
3: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya. Semoga sering-sering bikin kayak gini, biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
7: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: harapan saya Displanet ini sangat luar biasa karena Displanet ini muridnya berasal dari desil 1 dan desil 2 yang itu membuat anak-anak jadi terfasilitasi.
1: Yield 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia, terpujilah Buddha. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, saya akan berbicara berkenaan dengan keinginan dan tindakan. Karena ini perlu dipahami dengan benar bagi umat Buddha. Ada sebab, ada akibat. Nah, dalam hal ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, izinkan saya mencuplik sebuah cerita di negara Tirai Bambu yang mana menceritakan dua orang yang penuh keyakinan, dua orang yang berbakti. Ini dua sahabat baik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dua sahabat baik ini ada satu yang kaya, satu yang miskin. Bapak, Ibu, mereka adalah dua umat Buddha yang baik. Suatu hari timbul dalam hati pikiran yang miskin. Sebagai umat Buddha yang baik, dia ingin mengunjungi yang dikenal dengan Gunung Budo. Atau dalam bahasa Tionghoanya ada Puto San. Puto itu Budo, San Gunung. Jadi boleh katakan ini Gunung Buddha kalau diartikan ya. Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama, jadi mereka ingin berangkat ke Puto San. Keinginan ini sudah muncul dalam benak dua orang ini. Nah, suatu hari tidak sabar lagi, yang miskin menghadap sahabatnya yang kaya. Dia berkata, "Saudaraku, saya ingin pergi berziarah ke Gunung Budo." Nah, kemudian terhenti sebentar, lantas yang kaya ini berkata, "Bagaimana engkau harus pergi? Saya juga punya keinginan yang sama. Coba kamu bersabarlah. Keinginan ini udah lama muncul dalam diri saya. Jadi saya lagi mengumpulkan uang. Nanti saya akan beri kapal besar dan kita pergi bersama-sama." Lantas yang miskin ini kemudian bertanya, "Kira-kira kapan baru bisa berangkat?" Yang kaya ini mengatakan, "Loh, kalau untuk perjalanan yang cukup jauh ini, kita membutuhkan kapal yang memadai. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi kamu bersabar saja." Lantas yang miskin tidak sabarnya berkata, "Tidak, saudaraku, engkau tidak bisa menyebutkan kapan. Saya sudah tidak sabar. Saya ingin segera tiba di Gunung Budo." Lantas yang kaya ini kemudian berkata, "Perjalanan dari sini membutuhkan ribuan kilometer. Agak berbeda kalau kita naik kapal, kita lihat sungai besar, laut. Jadi melihat kapal tentu lebih gampang, waktunya lebih singkat." Nah, kemudian sang miskin ini berkata, "Saya tidak sabar lagi menunggu kapan. Saya kira untuk hal yang baik, kita tidak perlu menundanya lagi. Dengan botol ini dan mangkok ini, saya mengharapkan belas kasih orang dan air, tentu saya melalui jalan kaki, setapak demi setapak, perjalanan jauh pasti akan sampai juga." Jadi yang miskin ini dia mengharapkan belas kasih orang. Dari mangkok, orang berikan makanan pada beliau, beliau akan makan. Kemudian botolnya untuk mengisi air untuk kebutuhan minum beliau. Jadi inilah tekad yang miskin dan dia segera beraksi. Sementara yang kaya, dia hanya kepingin-kepingin tapi tidak pernah bertindak dengan sabar. Beliau tahu itu membutuhkan uang yang besar. Nah, beliau berharap memiliki rezeki yang besar dari usaha bisnisnya, usaha dagangnya. Tetapi keberuntungan masih tidak berpihak kepada beliau. Sementara yang miskin ini sudah melakukan aksi, memulai langkahnya selangkah, setapak demi setapak. Beliau menempuh perjalanan yang jauh. Mangkoknya mengharapkan belas kasih orang, nasi pemberian orang, makanan pemberian orang, dan botolnya mengisi
air. Tidak heran ibu bapak dan saudara-saudara, zaman dulu airnya masih jernih. Bapak ibu, apa yang terjadi? Lebih kurang 2 tahun lewat lagi, tiba-tiba si miskin ini, dia mengunjungi si kaya. Kemudian berkata kepada si kaya, beliau menceritakan perjalanan dilalui, susah payah beliau, dan ketika tercapai di Gunung Budo itu, pemandangan yang sungguh indah dan nuansa spiritual yang luar biasa. Di sana beliau juga belajar dengan para biksu yang di sana. Nah, demikianlah cerita si miskin panjang lebar kepada sang kaya. Sang kaya hanya mengagumi. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama, cerita ini menggambarkan kepada kita. Terkadang kita banyak keinginan, menunggu sesuatu yang baik, menunggu hari baik, menunggu kesempatan baik, menunggu waktunya tiba. Seiring dengan waktu, semua berlalu tanpa hasil. Di dalam agama Buddha penting bagi kita mengambil satu tindakan nyata untuk mewujudkan cita-cita kita. Kebanyakan kita hanya bermimpi tanpa bertindak. Cerita ini menggambarkan si miskin telah bertindak. Ibu bapak dan saudara-saudara, izinkan saya mengutip yang tertulis di dalam sebuah makam di Inggris, Hasrat Mengubah Dunia. Ini dikatakan ditulis oleh seorang biarawan ya, dan ini dicantumkan di makamnya. Ketika aku masih muda, aku bebas bermimpi. Aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-citaku kupersempit, lalu kuputuskan untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat untuk mengubah negeriku sendiri tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang yang paling dekat dengan diriku, tapi malangnya mereka juga tidak berubah. Dan kini sementara aku berbaring saat menjelang ajal, tiba-tiba kusadari, andaikan yang pertama-tama kuubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai panutan, mungkin aku bisa mengubah orang-orang terdekat denganku, keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mengubah negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan merubah dunia ini. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, di dalam agama Buddha kita juga mengenal hal yang demikian, yaitu ikrar seorang bodhisattva. Ikrar atau sumpah ini cukup populer yang dikenal dengan Catur Maha Pranidhana Bodhisattva. 4 ikrar agung bodhisattva. 1. Menyelamatkan para makhluk. Ini kita cukup saya kira yang poin pertama, menyelamatkan para makhluk. Bapak ibu dan saudara-saudara, terkadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kita menunggu saat yang tepat, menunggu waktu yang tepat. Tetapi kalau kita hanya berpikir demikian, ibu bapak, kita tidak akan memperoleh hasil. Para bodhisattva ingin menyelamatkan para makhluk. Sering ikrar mereka yang pertama ditambah, walaupun jumlah makhluk hidup tidak terbatas, aku bertekad menyelamatkan mereka. Jadi bodhisattva bercita-cita menjadi sama sang Buddha, yaitu menyelamatkan para makhluk, membimbing para makhluk agar dapat keluar dari lautan derita. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, aspirasi bodhisattva yang demikian agung, kalau kita hanya menghitung mungkin atau tidak, kalau kita hanya kepingin atau tidak, tidak akan terwujud. Kita lihat sendiri bahwa contohnya guru agung kita, Sang Buddha Gautama, ketika di kehidupan lampaunya sebagai pertapa Sumedha, pada saat Buddha Dipangkara muncul ke dunia, Bapak Ibu tentu dengan gaya bahasa karya sastra India terkadang menggunakan bahasa hiperbola,
Nah, dikatakan para bodhisattva menyelamatkan para makhluk, tidak meninggalkan satu insan sekalipun. Sebenarnya hal ini menggambarkan bahwa para Buddha, kendati belum mencapai Buddha, terkadang dianggap final. Mahayana mengajarkan sesungguhnya mereka bukan berhenti atau pensiun, mereka akan menjelma. Tapi kita batasi dulu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Kita lihat pemuda Sumedha. Pemuda Sumedha ketika Buddha Dipangkara muncul, beliau pada saat itu menyampaikan aspirasi bodhisattvanya ingin menjadi sama sang Buddha. Bapak Ibu, pada saat itu Buddha Dipangkara melihat bagaimana dengan aspirasi bodhisatta ini. Beliau kemudian melihat yang bersangkutan dapat menjadi Buddha. Maka pada saat itu Buddha Dipangkara menyampaikan disebut kepastiannya, ya karana. Yaitu beliau berkata, sadu, sadu, sadu. Sumedha, kelak engkau akan menjadi seorang Buddha yang bernama Gotama. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, Buddha Dipangkara mengatakan sadu, sadu, sadu. Seringkali orang hanya menerjemahkan kata sadu di Indonesia semoga. Tetapi di sini sesungguhnya bukan demikian. Beliau turut bersuka cita atas aspirasi yang begitu luhur. Jadi beliau mengagumi. Ini pemahaman yang perlu kita ketahui makna dari sadu itu. Bapak Ibu, kemudian beliau mengatakan kelak beliau akan menjadi sama sang Buddha Gotama. Jadi dalam kehidupan kita sekarang, di dunia kita saat ini, beliau dikenal Buddha Gotama, Buddha Sakyamuni, terlahir menjadi Pangeran Siddhartha yang menjadi guru kita. Jadi ini yang perlu kita pahami ibu bapak dan saudara-saudara, tidak semua yang menyampaikan aspirasi di depan Buddha Dipangkara beliau akan berikan pernyataan. Buddha Dipangkara tentu memiliki kelebihan sebagai seorang sama sang Buddha yang menyempurnakan paraminya demikian luar biasa. Beliau kemudian melihat individu yang menyampaikan, biasanya bagi mereka yang benar-benar bisa terwujud, beliau akan menyampaikan ya karana. Tetapi bagi mereka yang hanya menyampaikan penuh semangat, kemudian keinginan aspirasi mereka tenggelam, ibu bapak dan saudara-saudara, biasanya seorang sama sang Buddha tidak ada menyampaikan ya karana. Ibu bapak dan saudara-saudara, cerita ini tentu menggambarkan kepada kita, mereka menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan. Biasanya seorang Buddha melihat orang ini bisa konsisten, memiliki komitmen, terus menyempurnakan kebajikan, segala kemampuannya, kelak menjadi sama sang Buddha, beliau memberikan pernyataan balasan atas aspirasi seorang bodhisattva. Dalam hal ini ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita ingin mencapai sampai ke tujuan, penting sekali setelah menyampaikan keinginan ada tindakan, bukan hanya berangan-angan. Jadi dari kutipan yang terdapat di makam Inggris yang baru saya bacakan ibu bapak dan saudara-saudara, terkadang orang bermimpi terlampau besar. Tidak salahnya kita bermimpi besar. Sesuatu yang kita anggap tidak mungkin, seperti cita-cita bodhisattva menjadi sama sang Buddha, ibu bapak dan saudara-saudara, kita mengira tidak mungkin, tetapi kalau kita tidak pernah melakukan tindakan menuju aspirasi kita, terwujudnya aspirasi kita, tentu tidak mungkin. Di sini kita penting memahami sebab akibat. Ada menanam, setelah benih ditaburkan, kita tumbuh, kita perlu merawat dengan baik hingga ada hasil. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Jadi tidak hanya sekedar berkeinginan, tapi ada tindakan nyata. Tanpa tindakan nyata, semua akan sia-sia. Kalau tidak pernah menanam, jangan berharap hasil. Ini yang perlu kita pahami di dalam agama Buddha, cara berpikir secara buddhistik. Ada sebab, ada akibat. Tanpa sebab, tidak ada akibat. Di dalam agama Buddha, sangat penting bagi kita untuk pada saat ini menanam bibit-bibit yang baik,
bukan hanya menjadi satu karma baik, tetapi kita berharap ini menjadi parami atau menjita, sehingga hasilnya tentu luar biasa. Jadi inilah yang perlu kita pahami, bahwa di dalam agama Buddha kita harus memulai dengan keinginan, kemudian tindakan nyata. Jadi tindakan nyata ini kapan? Ya saat ini juga, sekarang dan di tempat ini. Terkadang orang suka menunda, hanya punya keinginan menunda. Ibu bapak, ini akan menjadi cerita kegagalan. Tapi kalau kita bertindak, ibu bapak, tentu ada peluang berhasil daripada tidak ada sama sekali. Inilah seperti cerita awal mengenai orang kaya yang hanya punya kepingin, ingin menunggu semua keadaannya baik, baru mereka berharap bisa terwujud. Ibu bapak, keinginan demi keinginan ternyata tidak sampai. Sementara si miskin telah melakukan action-nya, telah melakukan aksinya, sudah melangkah. Berarti melangkah, peluang keberhasilannya lebih tinggi daripada tidak ada. Tentu melangkah juga di sini punya tekad yang luar biasa, memiliki wiria. Kalau tidak, ibu bapak, kita banyak kadang-kadang tengah jalan kita ada gugur. Jadi kita kembali ke keinginan awal, sadar, kita tarik kesadaran kita pada misi kita, tindakan kita, apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tak memiliki komitmen, kita memiliki konsisten. Nah, perjalanan jauh, keinginan kita ini baru bisa terwujud. Tanpa hal ini, ibu bapak, kembali lagi ingat sebab akibat. Ini yang perlu kita pahami. Tidak menanam, tidak ada hasil. Setelah menanam, menabur benih, tumbuh, rawatlah dengan baik, pelihara dengan baik. Kemudian pada waktunya akan berbuah yang baik. Ini yang perlu umat Buddha pahami. Apalagi ini berkaitan dengan kehidupan duniawi. Sangat berbeda dengan para bhikkhu yang menanggalkan kehidupan duniawi. Mereka cukup serius untuk merealisasi nibbana secepat mungkin. Nah, umat Buddha awam, terutama kembali dan banyak kesempatan saya sampaikan, perlu kita memahami karma dengan baik. Karma ini sebab akibat. Ada tanam, ada hasil. Tanam, tabur biji benih yang baik. Nah, pada waktunya semua akan berbuah. Sesuai dengan dikatakan dalam kitab Samyutta Nikaya 1.2.27. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitu pula buah yang akan dipetik. Pelaku kebaikan akan menerima kebaikan. Pelaku kejahatan akan menerima kejahatan yang dilakukan. Taburlah biji-biji benih, kelak engkaulah yang menuainya. Jadi kita menabur, jangan lupa satu sisi juga merawat sehingga benih ini bisa membuahkan hasil yang matang, ya kelak kita akan menuai hasil. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, cerita ini menggambarkan kita, dan ini refleksi ke dalam diri kita, bahwasannya kita mampu, kita dapat. Kita jangan mudah menyerah, tapi lakukan yang terbaik dan terus-menerus evaluasi, kemudian laksanakan lagi. Nah, seperti si miskin sampai ke Gunung Budo. Inilah yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan cerita ini membawa manfaat bagi kita. Terima kasih, Suki Hontu, Namo Buddhaya.

saja berada, kita sudahi dulu kebersamaan di Medan malam ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Karena selepas ini akan ada Ricky Subandi yang akan melanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 94,3 Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Bro 1 di mana saja Anda berada. Selamat kembali bergabung dan berjumpa mendengarkan siaran malam hari ini. Senang sekali bersama Riki di ruang dengar Anda pendengar. Ada ragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Riki akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang telah kami siapkan untuk Anda. Tentunya bisa Anda ikuti dan dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastikan pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Bro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, mengawali pertemuan kita, kami hadirkan untuk Anda sandiwara mini drama radio produksi RRI Singaraja dengan judul Tarian Hati. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 12 Oktober 2006. Untuk Anda, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
2: Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: terus ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran Ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar, Bu? Ibu nggak bohong nih?
1: Enggak, Nak. Ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya, maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Seledet pong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Praba rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin. Menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nah, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Praba selalu egois ya. Ternyata tarian Praba masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Rese banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Braba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Yah, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih loh ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya loh Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

0: aku pergi bawa.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Medan malam hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda seputar kesehatan pendengar dari laman portal www.antaranews.com. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua agar mengutamakan keselamatan bayi ketika menghadapi perbedaan pola asuh dengan kakek nenek, terutama jika praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan rekomendasi medis. Ketua Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPA Subkardio mengatakan orang tua perlu menyampaikan penjelasan secara santun tentunya ketika menghadapi praktik pengasuhan turun-temurun yang berpotensi membahayakan kesehatan anak pendengar. Dan diingatkan juga bahwa ilmu kedokteran juga terus berkembang sehingga praktik yang dahulu dianggap baik belum tentu terbukti aman berdasarkan pengetahuan medis saat ini. Menurut Piprim, orang tua dapat mengajak kakek nenek berdiskusi mengenai cara merawat bayi dan berkonsultasi bersama dengan dokter anak apabila terdapat perbedaan pemahaman. Sebagai contoh, pemberian telur mentah kepada bayi mungkin dilakukan dengan niat menambah kekuatan atau mempercepat pertumbuhan. Padahal, telur mentah ini berisiko mengandung bakteri Salmonella pendengar ya, yang dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada bayi. Sebelumnya, melalui keterangan tertulis IDAI, Dr. Pipri menegaskan bahwa telur mentah atau setengah matang tidak dianjurkan untuk diberikan kepada bayi dan anak karena berisiko terhadap keamanan pangan. Sebenarnya prinsipnya tradisi yang baik tentu ini boleh dipertahankan, tetapi apabila suatu praktik berpotensi membahayakan kesehatan anak, maka keselamatan anak juga harus didahulukan pendengar ya. Dan Piprim juga menambahkan pengasuhan bayi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga yang terlibat dalam perawatannya. Karena itu, kakek dan nenek juga perlu dilibatkan dalam memperoleh informasi kesehatan yang tepat agar memiliki pemahaman yang sama dengan orang tua bayi pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata, gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami setia mendengarkan Medan malam hari ini. Informasi kembali mengisi ruang dengar Anda pendengar malam hari ini dari laman portal www.antaranews.com. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi meminta warga Indonesia mewaspadai tawaran bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang tidak wajar pendengar agar dapat terhindar dari tindak kejahatan dan juga pelanggaran hukum. Disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodeki Lustarini kepada Antara pendengar bahwa yang menyampaikan saat ini banyak sekali upaya penipuan yang dilakukan dengan kedok menawarkan pekerjaan di luar iming-iming gaji tidak wajar. Pelaku kejahatan kemudian membagikan tawaran pekerjaan semacam itu untuk melalui platform daring ya. Sebagai contoh, tawaran untuk bekerja sebagai tentara bayaran di Rusia yang pada September 2026 menjadi sorotan publik. Dan pemerintah Indonesia menyelidiki kemungkinan adanya tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi berkenaan dengan penawaran pekerjaan tersebut, pendengar. Mediodeki mengimbau warga yang sedang mencari pekerjaan agar jeli memeriksa sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri, pendengar. Dan Kemkomdigi juga membuka ruang pengaduan bagi warga yang mendapati konten digital berkenaan dengan lowongan pekerjaan yang dinilai mencurigakan. Selain itu, pendengar, Kemkomdigi juga berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain termasuk Polri dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani penyebaran informasi dan konten digital berkenaan dengan penipuan perkedok penawaran lowongan kerja, pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal yang kami rangkum di www.antaranews.com.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dengar setiap Pro 1 di mana saja berada ya. Ruang Rindu hadir pendengar mengisi ruang dengar Anda malam hari ini. Silakan bagi Anda pendengar yang mau gabung langsung di line telepon 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, dikit gimana?
1: Iya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Ada Cynthia di Mabar.
1: Ada Cynthia di Mabar. Apa kabar Cynthia? Sehat?
2: Baik,
1: saya alhamdulillah. Lagi di mana nih, Sin?
2: Di Purwokapu.
1: Purwokapu?
2: Udah makan malam.
1: Makan malam udah, alhamdulillah. Cynthia nggak bosan-bosan ini gabung di Ruang Rindu pastinya ya. Semoga terus...
2: Kasih Cynthia belum jumpa.
1: Oke deh. Cynthia mau dengar lagu apa, Sin?
2: Oh ya, nggak serius apa?
1: Boleh, boleh. Silakan.
2: Mau satu dua kota.
1: Kota judulnya
2: Masih Cinta judulnya.
1: Wis, kok tumben ini beda penyanyi malam ini.
2: Siapa?
1: Kok tumben beda penyanyinya malam ini?
2: Enggak apa itu jangan jadi kita buat.
1: Iya. Oke deh, ditunggu lagunya ya, Sin.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cynthia di line telepon malam hari ini ya. Kita buka lagi line telepon, silakan 0618463116. Tentunya di Ruang Rindu malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu, Rindu kali.
1: Dengan siapa? Di mana?
3: Perjin.
1: Dengan Perjin. Apa kabar Perjin, sehat?
3: Sehat
1: ya. Alhamdulillah, udah makan malam belum?
3: Udah.
1: Udah, pakai apa?
3: Tadi kok nasi goreng sama ikan teri.
1: Nasi goreng sama ikan teri, kenapa enak lah itu? Enak lah itu, mantap. Makanan ya, simpel sederhana. Kenapa?
3: Kayaknya gitu nih.
1: Iya, lo mau kemana lagi rupanya?
3: makan nasi goreng kan, ada ikan teri, terus ada hamburgernya itu
1: juga. Terlalu berlebihan, banyak kali juga.
3: Banyak orang bule. Ya. Enggak. Aku terus sisi kayak orang bule, buat yang mau mukanya mirip orang bule, makannya hamburger.
1: Gitu.
3: Mending susu, hamburger, apa orang bule.
1: Iya,
3: bule. Padahal aku sebenarnya enggak suka susu. Iya, aku sebenarnya enggak suka susu. Makan susu itu kan, aku nanti juga dikasih susu mau suka mau kan, enggak mana tuh, rasanya tuh, kayak gimana buat aku. Mau tunggu apa tuh? Kayaknya perasaan aku agak kayak bu agak gimana gitu, memuah aku minum susu tuh.
1: Iya kan, dia beda-beda, ada yang bisa suka susu, ada yang enggak, ada yang alergi gitu-gitu. Yeah. Dia macam-macam.
3: Iya, susu kasih aku. Nanti kan datang ke rumah temennya kasih kopi ya, minum kopi pakai susu dan enggak. Apa itu memuah aku. aku baru tahu tadi itu dan bapak tenaga kan. Baru juga nih. Oh, batang berapa tuh? Kalau mati aku, minum kopi kan. Minum kopi, dia beli fasetan. Fasetan ini. Kopi apa kopi campuran? Kopi yang kopi pakai itu. Enggak lah, yang kopi original aja. Aku udah suka, aku kayak gitu memang suka dulu kan gitu. Susu tuh memuah, aku tuh kenapa mau susu tuh. Bukannya pun kadang aku kemana.
1: Oke, mau lagu apa Bang Perijin, silakan.
3: Ikutnya, lagu dari, lagu ini, Leto.
1: Lagu siapa?
3: Leto Band.
1: Leto.
3: Sebelum cahaya,
1: oke. Ditunggu lagunya Bang Perijin ya.
3: Oke,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Denny Perijin di line telepon malam hari ini ya. Kita ke WhatsApp dulu deh. WhatsApp ada Mbak Suci di
4: masa laluku
1: Iya, ada Mbak Suci di Setia Budi mau dengerin lagu yang tersedia di line telepon, di line telepon, di WhatsApp katanya ya, di WhatsApp, di daftar putar ya. Kesalahan jadinya ya. Oke, halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Bang Iki.
1: Waalaikumsalam. Ada siapa di sana?
4: Andika Krakato.
1: Andika di Krakato. Apa kabar Bang Andika, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Riki, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa. Ya udah makan malam belum?
4: Makan tadi Bang.
1: Makan pakai apa malam ini?
4: Pakai telur dadar aja lah Bang.
1: Wis, telur dadar pakai cabai rawit gitu ya, potongan cabai rawit sedikit.
4: Sama kopi Bang.
1: Iya, nah kopi itu harus jadi pelengkap tuh ya.
4: Boleh Bang, tapi jangan tiap hari Bang.
1: Oh jangan tiap hari, kenapa?
4: Lambung gak kuna lagi.
1: Iya juga ya. Yeah. Oke, biar sambil istirahat, sambil dengerin lagu, menikmati secangkir kopi gitu ya. Mau dengerin lagu apa nih Bang Andika?
4: Lagu dari dirilis apa Bang?
1: Lagu apa? Yang dirilis?
4: Yang dirilis aja Bang.
1: Oke, yang dirilis ada Tri Utami, Aku Cemburu, ada Bass Jam Rindu, Trio Libels Gadisku, ada Helen Sparingga Antara Hitam dan Putih, dan juga ada Firza Nyaman.
4: Firza aja Bang, Nyaman.
1: Firza aja ya. Oke, ditunggu lagunya. Sama-sama Bang Andika. Salam sehat ya. Oke, baik. Pendengar tadi dari Bang Andika di Krakatau ya, udah dipilih lagunya malam hari ini. Buat pendengar lainnya yang mau gabung boleh silakan dari line telepon kami di 0618463116, juga WhatsApp di 0811616943. Dari WhatsApp juga boleh silakan pendengar langsung aja gabung di line telepon kami ya. Oke. Ah, kita sapa penelpon berikut ini. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu, rindu kali.
1: Halo. Berani gak bosan ya, semoga gak bosan dengar suara Riki ya.
5: Iya, seneng kali.
1: Seneng ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
5: Halo, sama Riki siaran.
1: Udah makan malam, Bu Rani, hari ini gulai lagi kah?
5: Iya kah?
1: Ya ampun, makan gulai terus ya.
5: Enak, kayak gua enggak enak sih, kering-kering.
1: Oh gitu, ya kan bisa ini sayur bayam rebus gitu.
5: Mana enak kering-kering enak.
1: Itu suara apa tuh berani kok berisik sekali tuh? Hah? Suara kipas ya?
5: Iya kipas angin.
1: Ya ampun, harus masuk angin lah Burani di depan kipas capan. Burani mau dengar lagu apa Burani?
5: Lagu Rano Karno.
1: Rano Karno, judulnya apa?
5: Judulnya Kau Yang Tersayang.
1: Ya, Rano Karno, lagu tahun berapa tuh Burani?
5: Tahun lama-lama lah, kayak tahun lama mesti mau tahun
1: berapa ya? Apa tadi judulnya?
5: Yang tersayang, gue gak salah.
1: Yang sangat kusayang.
5: Nah ya, yang sangat kusayang.
1: Oke, ditunggu lagunya Bu Rani ya.
5: Ya.
1: Ditunggu lagunya ya.
5: Ya, nomor berapa Bu Rani?
1: Oh, number 4, nomor terakhir lah.
5: Nomor terakhir, oke lah kalau
1: gitu. Apa-apa ya.
5: Tentunya Mas Riki ya.
1: Bu Rani, sehat-sehat.
5: Selalu, amin. Sama kita.
1: Ya. Berani ini suka ganggu aja ya. Oke.
5: Oke sih.
1: Sama-sama Bu Rani. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rani udah gabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu yang dari pilih pendengar Setia Pro 1. Nanti kita akan balik lagi untuk gabung di Ruang Rindu ya. Pastinya pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Balik lagi di Ruang Rindu pendengar, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kembali kami buka line telepon untuk Anda, silakan bagi Anda yang mau gabung di 0618463116. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu kali lah Mas Erik.
1: Rindu kali juga. Ada siapa di sana?
2: Arang Sembada.
1: Arang Sembada, ya ampun, udah lama gak kedengaran suaranya ya.
2: Iya.
1: Apa kabarnya?
2: Keluarkan diri dari radio sebelah.
1: Oh iya.
2: Tidak
1: di kopi. Ya ampun, janganlah kayak gitu. Apa kabarnya Bu Farida, sehat?
2: Alhamdulillah Ritu.
1: Udah makan malam belum?
2: Udah Ritu,
1: udah. Udah.
2: Iya ya.
1: Kenapa?
2: Beli.
1: Iya beli. Ya. Tahu aja. Bu Farida lagi apa nih kegiatannya?
2: Inilah yang nunggu-nunggu on air.
1: Oh, nunggu-nunggu on air. Iya. Oke deh kalau gitu ya. Mau denger lagu apa Bu Farida?
2: Lagunya lagu ini ya, lagu nostalgia.
1: Iya, boleh.
2: Apa? Tembang Kenangan ya?
1: Tembang Kenangan, benar.
2: Lagu inilah.
1: Siapa?
2: Si Inka Christy.
1: Inka Christy. Oh iya, udah lama tuh lagunya ya. Inka Christy. Judulnya?
2: Enggak, Gambaran Cinta.
1: Oh, boleh. Oke, ditunggu lagunya Bu Farida ya.
2: Enggak ada salam-salam ini ya.
1: Sama siapa mau salamnya? Salam lah.
2: Memang ada apa enggak?
1: Ada.
2: Ya. Salam-salamnya untuk yang tadi lah, enggak tahu aku siapa ya.
1: Ya, terus?
2: Salam-salamnya untuk...
1: Siapa lagi?
2: Untuk Uni Melba yang udah pulang ke Medan.
1: Iya, terus?
2: Karena aku kan jumpa.
1: Alhamdulillah jumpa lagi ya. Setelah iya. Sekian lama gak ketemu ya. Oke lah. Makasih banyak ya Bu Farida ya.
2: Kita mau masuk itu udah senyum-senyum dia kan. Kita gak kenal, lagi nyatet-nyatet nama situ ya kan. Kita senyum-senyum sampai masuk, dibilang cantik. Mbak Melinda udah pulang katanya. Muncullah dia ke dalam ya kan. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, temu kangen jadinya ya. Oke lah. Iya, ditunggu lagunya Bu Farida ya. Sehat-sehat selalu ya.
2: Jaga diri ya di Medan ini ya.
1: Iya ampun, amin.
2: Dari ayah dan omaknya ya.
1: Oke, selamat malam kembali Bu Farida.
2: Riksu, sering pulang enggak ke Labura?
1: Enggak.
2: Enggak ya?
1: Enggak.
2: Orang udah mandiri ya kan?
1: Iya. Oke, lah ditunggu lagunya Bu Farida ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bu Farida di line telepon ya. Kita sapa pendengar berikutnya. Halo. Oh, keputus ya. Oke. Dari WhatsApp di 0811. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu kali lah. Assalamualaikum Mbak Ritu.
1: Waalaikumsalam. Ada warga mana ini?
3: Warga Slipi.
1: Warga Slipi, apa itu Slipi?
3: Bang Lemon Pinggir.
1: Apa kabar Mamri, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Rik
1: sebut jaya gitu ya. Lagi di mana nih Mamris?
3: Biasalah.
1: Biasa
3: di perantauan.
1: Iya, di apartemen hari ini. Ya ampun, lagi apa ini kegiatan Mamris? Istirahat.
3: Udah istirahat.
1: Istirahat ya. Istirahat biasanya istikharah ya. Yang penting lancar-lancar kegiatan hari ini ya. Tadi hujan enggak di ini?
3: Ada, udah hujan.
1: Ada ya tadi. Pagi tadi ya?
3: Enggak loh.
1: Enggak, jadi
3: mau maghrib.
1: Oh, mau maghrib tadi. Soalnya soalnya tadi pagi kok enggak salah jam 11-an tuh udah mendung lagi ya kan.
3: Mendung, enggak ada nampak matahari.
1: Iya.
3: Dulu sebentar, habis-habis juhur nih, nampak mata.
1: Jadi jemuran Mamris gimana, kering?
3: Airnya nggak jemur, nggak nyuci hari ini.
1: Oh, nggak nyuci. Iyalah ya, kan yang penting
3: cari lah, nggak usah lah cuci.
1: Lagi males ya kan. Oke lah, Mamris, mau lagu apa Mamris?
3: Apa yang ada di list Bang Riksu?
1: Yang ada di list malam hari ini ada Ati CB Maafkan, Tri Utami Cemburu, ada Rita Antara Kita, Rano Karno Jangan Lagi Kau Menangis, Nia dan Niati Tak Seperti Dia, dan Meriam Belina Jangan Salahkan Siapa.
3: Nia dan Niati.
1: Nia dan Niati, boleh.
3: Tak Seperti Dia.
1: Nia dan Niati. Nia dan Niati Tak Seperti Dia, benar.
3: Tak Seperti Dia berarti seperti Bang Risu.
1: Aduh. Seperti itukah? Baiklah, ditunggu lagunya Mamris ya.
3: Oke.
1: Oke.
3: Makasih. Sehat selalu ya, Bang.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mamris di ruang rindu di line telepon malam hari ini ya, udah gabung tentunya. Pilih lagu dari Nia dan Niati. Oke. Berarti pendengar, lagu-lagu di ruang rindu malam hari ini masih terus hadir untuk Anda. Bagi Anda yang mau gabung, boleh langsung silakan di line telepon 0618463116, WhatsApp di 0811616943 ya. Kita baca lagi pesan di WhatsApp dulu deh sebelum kita gabung di lagu-lagu malam hari ini ya. Ada Papa di Jalan Panjang mendengarkan lagu dari Meriam Belina, Bang Riki, Jangan Salahkan Siapa. Boleh, lagunya ini terkhusus untuk pujaan hati. Biar gak asik-asik nyalahin aja, katanya gitu ya. Janganlah jadi berantem ya, kan gak boleh ya. Oke, okay. Okay, satu penelpon lagi silakan ya. Halo, halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
4: Rindu kali lah.
1: Rindu kali.
4: Abang Rizki.
1: Oh, iya, benar. Iya, ini dengan warga Percut nih ya.
4: Iya, Simpang Poli.
1: Simpang Poli, oke. Apa ya, kabarnya?
4: Apa tangga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang Riki?
1: Kabarnya baik nih. Bang Yogi lagi di rumah, lagi di luar, apa lagi di mana nih?
4: Baru pulang tadi.
1: Baru pulang?
4: Mm-mm.
1: Dari mana?
4: Ya, dari nengok kerjaan.
1: Oh gitu ya.
4: Iya,
1: iya udah sampai di rumah lagi nih berarti ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Mas Riki.
1: Iya.
4: Ini aku tuh tetangga Bu, siapa itu Ratmi mas, siapa itu yang di Martubung?
1: Bu Ratmi, heeh.
4: Iya, tetangga desa aja. Dia desa Martubung, apa? Desa Matang Johar.
1: Loh, emang deketan ya? Martubung
4: bukan. Desanya Pemat.
1: Heeh.
4: Iya, dia kan sebelahan sama desa awak, apalah nah, tetangga desa gitulah.
1: Oh ya deket berarti maksudnya nggak terlalu jauh jaraknya apa gimana? Karena Percut ya, karena setahu Riki Percut sama Martubung kan beda jalan ya, beda jalur ya.
4: Ya kita kan sampai ke belakang Bang Riki. Apanya? Desanya.
1: Gitu. Oh iya. Kalau Burani kan dia di Geria Martubung tuh.
4: Iya benar.
1: Dekat berarti.
4: Awak ke timurnya.
1: Oh iya. Kalau naik kereta berapa menit tuh kira-kira?
4: Kira-kira aja. 10-15 menit lah kalau macet.
1: Oh deket lah berarti.
4: Iya.
1: Mungkin nanti di lain waktu bisa silaturahmi kali ya Lebaran nanti ya.
4: Iya. Mudah-mudahan kita bertemu lah ya kan.
1: Iya. Oke.
4: Iya. Dari request lah Bang Riki.
1: Baik, boleh silakan Pak Yogi. Mau dengar lagu apa Bang Yogi?
4: Ernie Johan bisa Bang Riki.
1: Ernie Johan boleh. Senandung Rindu ya.
4: Okay, iya.
1: Baiklah, ditunggu lagunya Bang Yogi ya.
4: Iya. Terima kasih Pak Yogi.
1: Oh Pak Yogi.
4: Terima kasih Mas Riki ya.
1: Iya Pak Yogi, siap.
4: Selamat tugas.
1: Siap ya. Terima kasih. Oke baik, ada Pak Yogi di Simpang Poli Percut ya, udah gabung di ruang rindu malam hari ini. Mau dengerin lagu dari Ernie Johan, Senandung Rindu tadi katanya ya. Oke, pastinya pendengar di sepanjang malam hari ini Anda boleh gabung dengerin lagu dari line telepon Anda pendengar langsung di 0618463116, juga WhatsApp di 0811 616 943.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99, Bu. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit, itu dari remaja udah sering melihat apa saudara, abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh bisa sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu. Dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja, terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ. Jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu. Sementara ukurannya selalu tidak pas kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya, ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk memperbaiki pakaian orang. Satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas tidak terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.
1: Okay, let's go.
2: Balik lagi di Ruang Rindu, tempat berbagi rindu memori lewat lagu berkarya. Kembali kami membuka line telepon untuk Anda. Silakan di 0618463116. Halo, Ruang Rindu.
3: Kali, Pak. Mas Riki Sugandi.
2: Yes, rindu, Pak. Liba. Dengan siapa di mana?
3: Bang RJ Tagalung, Ranto Perapat.
2: Dengan Bang RJ Tagalung, dengan Ranto Perapat, ya. Iya, apa kabar, Bang RJ? Sehat?
3: Oh, sehat, Mas Riki.
2: Wis, mantap. Lancar di sana ini ya, cuaca ya.
3: Cuacanya mendung. Dari pagi sekarang agak mendung, ada panas.
2: Oh, iya. Tapi gak ada hujan?
3: Dari pagi hujan, gerimis. Nah, pagi.
2: Gitu pula ya. Yang penting aktivitas lancar tapi ya.
3: Lancar, Mas Riki. Bantu.
2: Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke lah, kalau gitu Bang RJ. Mau dengar lagu apa, Bang RJ?
3: Terlihat lagu. Rano Karno ya.
2: Rano Karno ada. Oke, okay. Rano Karno ya. Oke, okay. Ditunggu lagunya Bang RJ.
3: Terima kasih.
2: Siap, salam sehat, selamat beraktivitas Bang RJ. Oke, okay. Ada Bang RJ di line telepon kita ya. Silakan penelpon lainnya 0618463116. Halo, Ruang Rindu. Gabung lagi, ampun, apa langsung lagunya cepet?
4: Lagunya ini Tommy Jepisa ya.
2: Tommy Jepisa, judulnya?
4: Kota ini, nah itu ya.
2: Apa judulnya, sorry?
4: Di batas kota.
2: Oh, di batas kota ini, oke, ditunggu lagunya, ya, bye-bye. Iya, sama-sama ya. Gabung pula dia langsung ya. Nyerobos ya. Oke, baik. Pendengar lainnya yang masih mau gabung silakan langsung dari WhatsApp, boleh pendengar di 0811 616 943 atau di line telepon 0618463116 ya. Oke, halo Ruang Rindu.
5: Iya, ini juga gabung lagi nih. Nah.
2: Halo, kenapa?
4: Rida naik 2 kali ya?
2: Iya, lasa kali dia gabung-gabung aja kan.
4: Seneng dia.
2: Bu Rani juga kenapa nih gabung 2 kali, kenapa?
4: Hah?
2: Kenapa nih Bu Rani gabung juga? Bandel ya.
4: Ini, tadi nggak dapet.
2: Gitu. Tadi kan udah.
4: Makanya di... aku itu satu lagi.
2: Ya udah, mau lagu apa? Ayo, ayo, cepat.
4: Kalau ini mau lagu apa? Ayo,
2: kenangan. Lagu siapa?
4: Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, okay. Ditunggu lagunya Bu Rani ya. Bye bye. Iya. Oke, okay. Ya bandel-bandel ya ini pendengarnya ya. Halo. Ruang Rindu.
6: Halo.
2: Iya, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Saya Reza Palevi Nasution.
2: Iya, Bang Reza. Baru kali ini gabung di telepon apa gimana nih, Bang Reza?
6: Iya, saya baru gabung telepon.
2: Oh iya, oke lah. Salam kenal Bang Reza kalau gitu ya.
6: Iya, saya dari Labuan.
2: Oh, dari mana?
6: Dari Labuan Batu Utara.
2: Oh, Labuan Batu Utara. Icon Open ya?
6: Iya betul.
2: Oh iya, salam kenal bang siapa deh, Bang Reza tadi ya?
6: Iya sama. Iya,
2: gimana Reza. di Ekenopan hujan kah atau mendung atau cerah di malam hari ini?
6: Alhamdulillah hujannya enak, damai kok.
2: Oh, berarti hujan di sana?
6: Enggak, hari malam ini udah enggak.
2: Oh, malam ini udah enggak ya. Oke lah, Bang Reza mau dengar lagu apa, Bang Reza?
6: Aku mau mendengar lagu Penantian dulu.
2: Penantian dari? Halo?
6: Penantian. Iya.
2: Penantian dari?
6: Lagu Armada.
2: Dari Armada? Oke, baiklah.
6: Okay. Boleh salam-salamnya?
2: Boleh, mau salam sama siapa ini Bang Reza?
6: Aku ingin salam sama cewek.
2: Sama siapa?
6: Aku Maya Afina.
2: Oh, Maya Afina. Sama ini siapa ini?
6: Maya Afina. Sama Maya
2: Afina. Ini siapa ini?
6: Apa? Gimana?
2: Maya Afina ini siapa?
6: Cewek.
2: Oh.
6: Aku mau kirim lagu ini untuk dia.
2: Oh gitu.
6: Rasanya aku menanti diri. Kena ya.
2: Iya iya iya.
6: Sayang kali
2: ya. Ah ya ampun ya ya. Semoga sampai ya. Baik. Terima kasih banyak Bang Reza. Ditunggu lagunya ya. Oke, baiklah ya. Ada Bang Reza di Ikanopan, Labuhan Batu Utara katanya ya. Baik, kita tunggu lagunya, semoga sampai untuk yang bersangkutan tuh ceweknya katanya we. Oke. Waktunya pendengar lainnya yang mau gabung masih boleh ya. Masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang dari WhatsApp juga boleh langsung aja kirimkan judul lagu yang ingin Anda dengarkan. Pendengar langsung pastinya dari WhatsApp di 0811 616 943, lain telepon di 0618463116.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Bro, satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan sampai di sini pendengar pertemuan kita di Ruang Rindu. Karena sudah di penghujung waktu pendengar, akhirnya hari harus tutup dan juga pamit dari Ruang Rindu. Namun jangan khawatir pendengar, karena sajian lagu-lagu lainnya akan terus mengisi ruang dengar Anda, menemani istirahat Anda di Just More Music ya. Pastikan pendengar terus dengarkan Bro Satu Medan. Regi pamit dari Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Si istri sering mengomel pada suaminya. Namun suaminya tidak berubah. Capek marah-marah, si istri justru mulai mengganti cara dengan menyindirnya.
1: "Bagus sekali. Ada handuk basah di tempat tidur,"
0: ujarnya dengan suara sinis. Atau terkadang dia juga mengucapkan,
1: "Kapan handuk ini bisa berjalan sendiri ke jemuran ya?"
0: Apakah suaminya berubah? Tidak. Bahkan makin sebel dengan istrinya. Akhirnya si istri merasa capek. Marah sudah, menyindir sudah, tetapi tak ada hasilnya. Mengubah orang lain susah, apalagi untuk hal yang sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Akhirnya ia mengubah pikirannya sendiri.
1: "Baiklah, handuk basah ini akan menjadi permadani di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, maka semakin banyak permadani indahku di surga."
0: Setiap melihat handuk basah di kasur, si istri pun tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya bahagia. Apakah handuknya berubah? Tidak. Handuk basah tetap ada di kasur. Yang berubah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tersebut. Waktu berlalu, si istri terkejut. Tak ada lagi handuk basah di kasurnya. Ia sudah lupa sejak kapan ia tak lagi melakukannya. Rupanya melihat keikhlasan istrinya, sang suami tergerak untuk melakukannya sendiri. Kadang ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, maka ubahlah diri kita terlebih dahulu. Salah satunya dimulai dengan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi sesuatu. Bahagia, sedih, syukur, mengeluh, sesungguhnya semua itu adalah tergantung diri kita. Kitalah yang memilih.

Pendengar, sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara setiap pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Pada frekuensi yang sama, akhir kata kami bertugas di studio dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Selasa, 13 Oktober tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Dengar waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 4 lebih 55 menit. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki salah satunya adalah dengan berzikir. Zikir bisa membuat segala sesuatu yang kita kerjakan di pagi hari menjadi lancar. Zikir bisa dilakukan mulai dari waktu subuh hingga terbitnya fajar. Tentang zikir di pagi hari, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ajab ayat 41 sampai 42.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti segmen Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026 kali ini bersama dengan Ustazah Haja Estiva SAG yang tentunya akan membawakan tema Kaidah dalam Tazkiyatun Nufus. Untuk itu pastinya Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga dapat mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.

حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Kenapa kita perlu belajar atau mengupayakan diri kita untuk kita membersihkan hati kita. Kemarin telah kita bahas tentang akan ada hari ya tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak ya yang kita kumpulkan kecuali Allah hanya menerima hati yang suci, yaitu dengan cara kita tazkiyatun nufus. Demikian juga orang-orang yang mensucikan hatinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. Kemarin kita sudah belajar, demikian juga apa namanya, banyak sekali yang sudah kita pelajari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah di dalam kita apa namanya, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai lintasan-lintasan penyakit-penyakit hati, karena hal ini adalah penting. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa kaidah yang mesti kita perhatikan dari kita seorang muslim maupun muslimah dalam kita tazkiyatun nufus. Di antaranya adalah tentang sucinya jiwa kita. Sucinya jiwa seseorang itu berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang hati kita itu akan menjadi suci kecuali dengan kehendak Allah. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah berfirman tentang walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih ya hatinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila seorang ingin bersih hatinya, mungkin diberikan ketakwaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita ya. Contohnya dengan kita berdoa yaitu minta agar Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha wa maulaha. Itu doa untuk kita hati kita bersih. Kaidah yang kedua, kita tahu bahwa cara kita untuk mensucikan jiwa kita tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap cara, setiap kita jalan untuk kita ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas amalan tersebut tertolak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya petunjuk dari kami yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Semua yang membawa kita manusia ke dalam surga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga semua yang membawa ke neraka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelaskan. Begitu pula tentang cara membersihkan hati kita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah menjelaskan. Maka untuk itu di dalam Islam tidak ada istilah untuk kita membersihkan hati kita dengan cara mungkin kita bersemedi, bertapa atau mungkin meditasi dan sebagainya, ya. Demikian juga apa namanya, membersihkan berdasarkan ya apa perasaan atau adat istiadat atau kebanyakan orang ya. Tetapi tentunya penyucian jiwa kita bisa diperoleh hanya dengan menempuh petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga, bagaimana kita dalam mengupayakan agar hati kita, jiwa kita itu bersih. Maka wajib bagi kita seorang bersungguh-sungguh. Karena di dalam pertemuan yang lalu tentang mengapa kita harus perlu tentang tazkiyatun nufus, karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima orang yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih ya. Nah, maka kita tidak boleh menganggap dirinya hatinya telah bersih atau bersikap sok suci, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman

0: Kamu bimani takwa, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi dalam kita berupaya untuk kita menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam perbuatan maksiat, maka kita harus bersungguh-sungguh. Modal ya dari panca indera kita, kita sudah diberi akal, apakah kita tidak digunakan untuk berpikir ya, sementara kita semuanya memiliki tujuan yang sama adalah untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, yang keempat, bahwasanya penyucian jiwa itu harus dilakukan dengan dua perkara. Maksudnya apa dilakukan dengan dua perkara? Dalam kita membersihkan hati kita itu bukan hanya di dalam saja hati kita, tetapi lahir dan batin. Maka kita wajib untuk membersihkan dirinya, baik lahir maupun batin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersih darinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, apa menyucikan jiwanya, bersih jiwanya adalah membersihkan jiwa kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat. Maka Allah dalam ayat yang lain berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Ya, di sini menunjukkan bahwa pakaian kita itu dicuci dengan air. Dan Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kita memperbaiki akhlak kita. Dan ayat ini, pendengar yang dirahmati Allah, mencakup bahwa semua orang Muslim harus membersihkan jiwanya tadi, dirinya itu secara lahir dan batin. Ya, hatinya bersih dari noda dosa-dosa syirik dan yang lainnya, ya, membersihkan pakaiannya pun, membersihkan untuk ia beribadah, demikian juga untuk membersihkan akhlaknya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, dan upaya untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam dosa, maka adalah kaidah berikutnya adalah kita menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari kita berupaya mensucikan jiwa kita. Maka seorang muslim, dia harus berhati-hati menjaga dirinya dari fitnah yang bernama fitnah syahwat, ya, fitnah subhat yang masya Allah di zaman sekarang begitu banyak, ya, hampir semua orang semua terkena fitnah, ya, melalui kemajuan teknologi, dan hampir setiap kita memiliki itu fitnah dari sosial media, ya, masya Allah. Maka kita pun harus menjaga diri. Maka apabila seseorang itu malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, malas untuk menuntut ilmu, sholat lima waktu, ya, dan lainnya, maka hati-hatilah, ya, jangan sampai ia terjerumus kepada lemahnya kita, ya, lemahnya akal kita, sehingga kita terjerumus dalam fitnah syahwat. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, kaidah yang berikutnya adalah pentingnya kita memilih tenang. Kenapa dalam kita mengupayakan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, kita perlu memilih teman? Karena teman itu sangat sangat sekali berpengaruh di dalam upaya untuk kita membersihkan hati. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan memilih teman itu seperti seorang penjual minyak wangi. Ya, masya Allah, kalau dia berteman dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi, hanya berteman saja ia sudah mendapatkan kebaikan wanginya, ya, padahal dia bukan penjual, beliau juga mungkin tidak membeli, tetapi ia akan mendapatkan aroma wangi daripada minyak wangi tersebut. Demikian juga berteman dengan orang yang buruk, ya, Berteman dengan orang yang buruk, di dalam hadis dikatakan seperti berteman dengan seorang pandai besi, ya, di mana ia memiliki aroma yang tidak sedap, ya, hanya duduk sebentar saja, subhanallah, ya, mungkin baunya tidak enak, mungkin akan terciprat dari apa namanya, petikan api yang bisa membuat lubang di pakaian. Nah, inilah kita harus apa namanya, untuk kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit tadi, pilihlah teman yang baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mewanti-wanti kita, ya, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan engkau bergaul kecuali dengan orang-orang mukmin. Jangan engkau makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Beliau juga bersabda tentang ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhallil. Seorang itu akan dilihat dari agama temannya. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa ia berteman. Maka di sini pendengar yang dirahmati Allah, kaidah kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ya, yang kita lakukan secara zahir maupun secara batin, perlu adanya teman. Karena teman itu sangat-sangat sekali berpengaruh, ya, dalam upaya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kita mengupayakan membersihkan hati kita, maka perlu kita ketahui bahwa hidup dan bersihnya hati itu merupakan pokok dari segala kebaikan. Ya, adapun mati dan gelapnya hati, pokok dari segala keburukan. Maka kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk kita membersihkan hati kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat dengan kita bersungguh-sungguh untuk kita apa namanya, mempelajari. Dan insya Allah kita di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri hati yang mati, hati yang sehat dan sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah sebagai mukadimah kita tentang kaidah kita dalam apa namanya, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit, ya, ataupun dosa dan maksiat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Begitu Kak Salsa, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya telah disampaikan dalam mutiara pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda semua pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung di mutiara pagi kali ini untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
3: Dengan Bunda Dona, Jalsa Budi, Mbak.
2: Iya, silakan Bunda Dona pertanyaannya kepada Ustazah.
3: Iya, Bunda mau nanya, Ustazah tadi kan ngasih apalan doa, doa supaya hati kita bersih, supaya jiwa kita bersih, apa yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Tapi karena baca doanya itu terlalu cepat, jadi Bunda nggak bisa nulisnya. Jadi kalau kita buat bahasa Indonesia, kayak mana itu, Mbak? Itu aja pertanyaan Bunda, Mbak. Makasih ya, Mbak. Mbak siapa nih?
2: Dengan Salsa, Bunda.
3: Oh, Mbak Salsa. Makasih ya, Mbak. Bu Aja juga ya. Assalamualaikum, Mbak Salsa, Bu Aja.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Silakan, ya. Ustazah. Bisa dijawab baik pertanyaannya.
0: Terima kasih, Ibu Dona. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Saya tadi membacanya memang cepat karena memang itu hanya selingan, ya. Maksudnya bahwa dalam upaya kita dalam membersihkan jiwa kita, ada kaidahnya di antaranya adalah bahwa bersihnya hati kita itu semuanya adalah karena karunia Allah, ya. Kalau bukan karena Allah, karunia Allah, mau sepintar apapun kita, maka tidak akan bersih hati kita. Maka di antaranya kita dalam upaya kita membersihkan hati kita, iringi setiap kali usaha kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya adalah kita meminta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini mungkin bagi Ibu Dona juga masih terlalu cepat ya. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepadaku jiwa kami, jiwaku adalah jiwa yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha, dan ya Allah, bersihkanlah ya Allah, ya. Hati kami, nafsi kami itu bersihkan ya Allah. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik ya yang membersihkan jiwa ya dari setiap jiwa-jiwa yang kotor. Engkau adalah pembersih ya. Anta waliyuha wa maulaha, dan wahai Rob, engkau adalah benar-benar pelindung dan penolong kami. Maka dengan berdoa itu, Ibu Dona, insya Allah dalam kita mengupayakan tazkiyatun nufus ya, kita akan mengiringinya itu dengan doa, dan doa itu silahkan kita baca. Boleh ya di dalam sholat, ketika sujud, ketika sebelum salam, atau mungkin kita bisa membacanya atau berdoa itu di waktu-waktu yang ijabah. Begitu Ibu Dona ya, mungkin bisa nanti dilihat di apa namanya, bukling mungkin ya, Allahumma ati nafsi ya, taqwaha. Begitu, barakallahu fiik, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Ibu Farida Hanum di Sembada. Assalamualaikum Ustazah. Doa apa yang bisa kita lafalkan untuk menghilangkan lalai dari segalanya? Silakan dijawab Ustazah.
0: Oh, Masya Allah. Baru kalau Ibu Farida, begitu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan, doa berlindung dari apa, lalai ya. Kita meminta kepada Allah, boleh ya, yang biasa mungkin pendengar yang dirahmati Allah biasa membacanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu diantaranya doa boleh. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk. Seorang hamba kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan tersesat, ya. Entah jalannya, entah pemikirannya, entah semuanya, ya. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Dan aku meminta kepadamu at-tuqa, itu adalah ketakwaan. Wal-afaf, ya, demikian juga wal-afaf. Afaf ini artinya adalah penjagaan. Ya, kita senantiasa dijaga oleh Allah. Wal-afaf wal-ghina. Dan aku meminta kepadamu, ghina itu artinya adalah kecukupan. Ya. Maka orang kalau sudah dia senantiasa oleh Allah, dia diberi ke apa namanya, petunjuk ya, kemudian ketakwaan, kemudian afaf, penjagaan, ghina, kecukupan, maka seorang hamba sudah dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimudahkan dalam semua urusannya. Begitu Ibu Farida, wallahu a'lam bishawab.
1: Dan tentunya pendengar dan juga sahabat budaya, Anda juga bisa turut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustazah, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani yang bertanya, Ustazah, saya punya anak yang sekarang ini sudah mulai beranjak dewasa. Kalau dinasehati, jawabannya terkadang membantah. Dan bagaimana Ustazah kalau misalnya kita sebagai orang tua mengendalikan emosinya, dan bagaimana cara kita mendidik anak tanpa juga menggunakan emosi dan tanpa membuat si anak terluka? Silakan dijawab Ustazah.
0: Masya Allah. Ibu Nani, barakallahu fikum ya, ketika kita memiliki seorang anak ya yang mungkin ia sudah beranjak dewasa. Memang dalam pelajaran apa namanya secara psikologis paling berat dalam mendidik anak itu adalah di fase ia mau beranjak dewasa ya, remaja menuju dewasa. Mereka sudah menemukan jati dirinya ya, mereka menganggap semua apa yang ia lakukan itu benar ya. Kemudian apa namanya, kita harus perhatikan bagaimana cara kita apa namanya mendidik atau dalam mendidik anak yang mungkin tadi ya anak tersebut dia banyak sekali membantah. Dari awal ya syariat Islam telah memerintahkan ya di antaranya adalah muru auladakum bisolati wa hum bi sab'i sinin wadribuhum wa hum bi 'ashri sinin ya wa farriqu fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu salat ketika ia berumur 7 tahun. Lalu pukullah ketika ia berusia 10 tahun ia belum melaksanakan salat. Subhanallah. Dari perintah salat ini ya banyak sekali dikatakan dalam ayat Al-Quran tentang bahwasannya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka dalam kita mendidik anak kita, ya tentunya pertama adalah pendidikan agama yang baik, pendidikan agama yang akidah yang baik, ya maka insya Allah kedepannya dia akan baik. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba ya, masya Allah anak itu di usianya dia mulai membantah. Maka sikap orang tua memang yang pertama adalah ia bersabar. Dan kesabarannya hati, kita tidak bisa bersabar secara instan. Sabar itu butuh latihan, butuh terus ya belajar tentang sabar. Hingga ujian apapun yang menimpa mereka, dia mampu untuk mengendalikannya. Ya, di sini kita harus belajar bukan saja sabar terhadap anak untuk bisa mengendalikan emosi. Kalau kita mendapatkan ujian-ujian lain, ya sebelum datang ujian itu datang dari anak, ya yang subhanallah, orang tua ketika mendapati kenakalan ataupun tadi bantahan dari anak, itu orang tua akan merasa sakit sehingga tidak sedikit ada orang tua yang ia marah sehingga ia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka kalau toh kita sudah terlanjur, ya kita tidak membiasakan usia 7 sampai 10 yaitu di fase 3 tahun ini ya, maka tetaplah kita berupaya untuk apa namanya belajar ya tentang bagaimana apa namanya ia bersabar mengelola emosi ya, kita ingat bahwa anak itu semuanya adalah amanah ya. Perlu kita ketahui bahwa ujian yang datang dari anak sejatinya semua itu adalah teguran dari Allah ya. Teguran dari Allah untuk para orang tua ya. Satu ya, mungkin ini agar orang tua bersabar, agar orang tua terus berdoa, agar orang tua terus meminta kepada Allah ya, agar menjadikan anak-anak yang soleh. Memintanya tidak akan pernah berhenti ya. Jadi bagaimana cara mengendalikan emosi? Nah, ini kita sedang belajar ya. Insya Allah kita belajar ke depannya, di antaranya adalah melatih diri kita sabar, ridho dengan ketetapan Allah ya. Demikian juga semakin kita bertambah ilmu, semakin kita tawadhu, tawakal kita kepada Allah. Nah, nanti Ibu Nani bisa terus kita pelajari hingga selesai kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus di beberapa pertemuan yang akan datang, karena di situ akan dibahas tentang tata caranya lebih mendetail. Begitu Ibu Nani, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi kita jawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Ada Bapak Andi yang bertanya, Ustazah, belakangan ini saya sudah berusaha untuk memperbaiki ibadah saya, tapi kenapa ibadah saya belum membuat hati saya setenang yang saya harapkan? Apa benar Ustazah ada tanda bahwa seseorang itu benar-benar sedang mengalami proses dari tazkiyatun nufus? Silakan dijawab Ustazah.
0: Ya, masya Allah. Barakallah Bapak Andi ya. Bagaimana dengan ibadah yang masya Allah ya, kita tidak bisa khusyuk, kita tidak bisa menghadirkan proses kita untuk tazkiyatun nufus. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa belajar tentang tazkiyatun nufus itu hendaklah dipelajari itu sepanjang hidupnya ya. Manakala kita sudah mulai futur, kita belajar lagi tentang membersihkan hati kita, bersihkan hati kita, karena hati kita sedang tidak baik-baik saja. Belajarnya seumur hidup, latihannya itu adalah setiap waktu. Ya, karena apa? Karena ujian yang Allah berikan kepada kita, datangnya itu Allah berikan kepada kita, berpindah dari satu waktu ke waktu, itu hakikatnya semuanya adalah ujian. Kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, maka kita akan hadapi setiap ujian itu dengan emosi, tidak sabar, marah, ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, karena keuntungannya itu, Masya Allah ya, di antaranya adalah kita bisa meraih ibadah sholat itu dengan khusyuk, ya. Nah, ini Bapak Andi tentang ibadah yang sedang semuanya kita lakukan. Allah katakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita al-maut. Ibadah kita lakukan sampai ajal menjemput. Demikian juga tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, ini pun kita lakukan sampai ajal menjemput. Begitu Pak Andi, warakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Andi tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus telah kita pelajari. Ini sebagai pendukung kita untuk meraih hati kita bersih. Di antaranya bersih adalah bersih dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat. Walaupun tidak ada orang yang terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat, karena setiap hari seseorang itu, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita tahu tentang pentingnya kaidah, nanti macam-macam hati dan pintu-pintu masuknya penyakit hati itu. Semoga kita bisa menahan diri kita dari perbuatan kekejian dan kemungkaran, ya. Ini tujuan kita belajar tentang tazkiyatun nufus. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haji Estifa yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita edisi Selasa 13 Oktober 2026 kali ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan. Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Ini kan masih platform undang-undang yang kemudian harus diimplementasikan.
2: Semoga Kongres ini menghasilkan kepemimpinan terbaik dan membawa sepak bola Sumatera Utara.
0: Sari berita, buruh didorong kawal penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sumarji resmikan Kongres Pemilihan Ketua PSSI Sumut. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Salsabila Rania. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Sumatera Utara mendorong buruh mengawal penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru untuk memastikan aturan turunannya melindungi hak dan kesejahteraan pekerja. Berikut laporan Yopi Sarah Saragi.
3: Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea, KSPSI AGN Sumatera Utara, TM Yusuf mengingatkan para buruh agar tetap mengawal Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Pengawalan itu menurutnya harus tetap dilakukan setelah Undang-Undang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober lalu. Hal tersebut disampaikan Yusuf dalam dialog aspirasi Sumut di Pro 1 RRI Medan pada Senin kemarin. Ia menyoroti dalam regulasi tersebut muncul sejumlah pasal yang ia sebut sebagai pasal siluman. Adapun isi dari pasal siluman tersebut menurutnya adalah jam kerja pekerja yang tidak sesuai dengan tuntutan. Selain itu, ia juga menggarisbawahi terkait diwajibkannya surat dokter bagi perempuan yang mengambil cuti menstruasi.
4: Bahwasanya dalam satu pekan buruh itu bekerja 45 jam. Sementara ikat buruh meminta 40 jam. Kemudian kemarin itu juga masuk pasal siluman, kalau seumpamanya para kaum buruh kita yang wanita yang sakit, mohon maaf, berhalangan atau menstruasi, yeah, wajib ada surat dokter. Nah, tentunya hal-hal ini bakalan mempersulitnya dan membuat buruh itu semakin tergodohkan. Maka orang yang sudah sakit harus dicek, divalidasi lagi, diverifikasi lagi. Itu ada hal-hal yang sepele yang kami rasa.
3: Sementara, Agus Suryadi, Akademisi FISIP USU menilai, undang-undang ini masih berupa kerangka dan harus diimplementasikan lewat aturan teknis. Menurutnya, peraturan ini menjadi aturan turunan yang akan menentukan apakah perlindungan buruh dapat terwujud di lapangan.
1: Ini kan masih platform undang-undang yang kemudian harus diimplementasikan, yeah, yang diatur secara teknis. Nanti ada PP-nya mungkin, kemudian ada permennya lagi nih. Bagaimana kedua aturan di bawah yang teknis ini bisa menjawab kebutuhan para teman-teman karyawan atau buruh di lapangan. Jadi kan masih perjuangan teman-teman juga untuk bagaimana kemudian mengimplementasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada teman-teman buruh. Gitu.
3: Agus berharap melalui Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, para pemangku kepentingan dapat lebih menyejahterakan pekerja baik di tingkat nasional hingga daerah. Yopi Sarah melaporkan.
0: DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Tanjung Balai meminta pemerintah daerah meningkatkan perlindungan bagi nelayan, terutama kepesertaan BPJS dan upah nelayan. Berikut laporan Niswu Fitri Sirait.
5: Wakil Ketua DPC HNSI Tanjung Balai, Rido Damanik mengatakan dalam keterangannya kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah Kota Tanjung Balai. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Wali Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim. Aspirasi yang disampaikan mencakup jaminan ketenagakerjaan, pelatihan keselamatan saat melaut, serta penetapan standar upah yang sepadan dengan risiko pekerjaan nelayan. Rido berharap Pemkot Tanjung Balai mendorong nelayan memperoleh perlindungan jaminan ketenagakerjaan.
6: Ya benar bahwa semalam kami melakukan audiensi kepada pemerintah Kota Tanjung Balai. Kami dari DPC HNSI berharap bahwa pemerintah kota dalam hal ini terlibat untuk mendorong semua nelayan kita tercover dengan asuransi. Agar ada jaminan bahwa nelayan kita ini bisa berusaha dengan adanya jaminan ketenagakerjaan seperti itu.
5: Selain perlindungan sosial, HNSI Tanjung Balai juga menyoroti belum adanya aturan standar baku mengenai besaran upah nelayan. Rido menyebut nelayan mencakup sekitar 43% pekerjaan di Tanjung Balai. Karena itu ia berharap nelayan memperoleh pendapatan yang sepadan dengan risiko pekerjaan mereka.
6: Kemudian juga kami ingin memastikan bahwa mengenai pendapatan, gaji, kami ingin pemerintah ini membuka mata bahwa saat ini sistem penggajian terhadap nelayan kita itu tidak ada aturan yang baku gitu. Jadi kami ingin kepada pemerintah benar-benar hadir untuk menetapkan standar gaji atau standar upah yang bisa didapatkan oleh nelayan kita. Sehingga ini bisa setidaknya menjadi sebuah titik cerah lah bagi nelayan kita bisa mempunyai pendapatan yang sepadan dengan risiko yang mereka kerjakan.
5: Dalam audiensi beberapa waktu lalu, Rido didampingi Sekretaris HNSI Tanjung Balai Iskandar Lobo dan sejumlah pengurus lainnya. DPC HNSI Tanjung Balai saat ini dipimpin oleh Slamet Caniago. Kepada pemerintah kota Tanjung Balai, HNSI juga mengusulkan pelatihan penyelamatan dan keselamatan kerja bagi nelayan saat melaut. Nispo Fitri Sirait melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan investor membangun kawasan UMKM dan kuliner di Blok Petisa. Pembangunan ini diharapkan menghidupkan kembali aktivitas pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha lokal. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Pemerintah Kota Medan berupaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di pasar tradisional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan kawasan UMKM dan kuliner Blok Petisah. Hal tersebut diwujudkan melalui groundbreaking pembangunan Blok Petisah yang secara resmi dilakukan Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas pada Senin kemarin. Riko mengatakan pasar Petisah merupakan salah satu pasar ikonik di Kota Medan yang memiliki nilai historis. Namun, perkembangan pasar modern dan pusat retail menjadi tantangan bagi pasar tradisional untuk menarik lebih banyak pengunjung. Riko berharap pembangunan Blok Petisah mampu menghadirkan pasar kreatif yang menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kawasan ini direncanakan menjadi ruang berkumpul sekaligus tempat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk mengembangkan usahanya. Riko menyebut pada tahap awal kawasan tersebut direncanakan dapat menampung sekitar 200 UMKM.
7: Mendorong bagaimana pasar-pasar kita ini bisa dibangun lebih baik lagi, ya, dan juga bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa berjalan semakin baik. Ini memang mudah-mudahan bisa menciptakan pasar kreatif yang nantinya akan disukai tentunya pada masyarakat ataupun anak-anak muda, ya, menjadi target juga. Tapi secara keseluruhan masyarakat tentunya ini ada tempat berkumpul, ya, mudah-mudahan bisa mendorong para UMKM kita semakin baik.
3: Sementara itu, Direktur Utama PUD Pasar Medan, Anggia Ramadan, mengatakan pelaku UMKM asal Kota Medan akan diprioritaskan untuk mengisi kawasan Blok Petisah. Pihaknya berkomitmen memberdayakan UMKM lokal dan tidak memasukkan pelaku usaha dari luar daerah maupun usaha yang telah memiliki branding besar. Anggia menjelaskan, biaya sewa tempat akan disesuaikan dengan karakteristik UMKM agar tetap terjangkau. Selain membangun kawasan kreatif, PUD Pasar juga memastikan penataan pedagang lama menjadi bagian dari proses revitalisasi. Anggia menjelaskan pedagang kuliner yang telah berjualan sebelumnya akan diprioritaskan, sementara pedagang di lantai 2 yang terdampak pembangunan telah melalui proses zonasi dan relokasi.
8: Untuk pedagangnya itu khusus untuk pedagang Kota Medan, UMKM Kota Medan kita prioritaskan. Jadi tidak ada UMKM yang dari luar atau dari Jakarta atau yang sudah punya branding itu tidak kita masukkan. Jadi komitmen kita dengan para investor itu adalah bagaimana kita bisa memkaryakan pelaku-pelaku UMKM Kota Medan. Jadi kalau biaya sewa ini ya karena dia kelasnya UMKM, ya artinya ya sangat murah lah, kan begitu. Artinya tidak kelas yang pasar modern, tapi ini memang kita seperti semangat Pak Wali juga mendorong UMKM Kota Medan ini.
3: Adapun pembangunan Blok Petisah ditargetkan selesai sebelum Ramadan sehingga berpotensi mendorong aktivitas kuliner dan ekonomi masyarakat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba meninjau rekonstruksi 2 ruas jalan menuju kawasan wisata Sibodiala. Perbaikan ruas jalan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan pariwisata daerah. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pemerintah Kabupaten Toba terus meningkatkan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Saat meninjau rekonstruksi ruas jalan Sopo Surung, Hinalang, dan Sibodiala Gurgur kemarin, Wakil Bupati Toba Audi Morpi Ositorus menyebut jalan ini dapat memperlancar akses menuju kawasan wisata Sibodiala yang memiliki panorama Danau Toba. Rekonstruksi Jalan Hinalang Sibodiala memiliki panjang 1,9 km, sedangkan ruas jalan Sibodiala Gurgur mencapai 3,5 km.
10: Pekerjaannya di sini ada dari CP
11: Mindo
10: Anugrah Persada, kemudian juga yang dari Sibodiala ke Gurgur dikerjakan oleh Pembangun Toba Sejahtera. Ya, kita berbicara di sini bagaimana supaya mereka benar-benar serius dalam mengerjakan ini, karena mereka juga adalah penduduk di Kabupaten Toba ini. Bagaimanapun yang menikmati dan memanfaatkan jalan ini ikut juga mereka. Oleh karena itu, dari situ kita menilai cukup satu alasan bagi kita, mereka bekerja lebih serius. Dan tadi kalau ada kendala-kendala juga kita sampaikan, segera disampaikan. Mungkin sebelumnya itu tidak terdeteksi dari PPK ataupun pada waktu menyusun perencanaan dari pembangunan jalan ini.
9: Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Toba mengingatkan pihak rekanan agar melaksanakan pekerjaan secara serius sesuai standar kualitas yang diharapkan. Persoalan teknis termasuk aliran air yang berpotensi mempengaruhi pekerjaan jalan diminta segera dilaporkan untuk dibahas bersama pemerintah daerah. James melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kongres Luar Biasa PSSI Asprov Sumatera Utara untuk memilih ketua periode 2026-2030 digelar di kantor Gubernur Sumatera Utara Senin kemarin. Pelaksanaan kongres tersebut diresmikan oleh pelaksana tugas Ketua Badan Tim Nasional Kombespol Sumarji. Berikut laporan Siti Salha.
13: PLT Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Kombespol Sumarji meresmikan Kongres Luar Biasa Pemilihan Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Asprov Sumatera Utara periode 2026-2030 di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin 12 Oktober 2026. Sumarji menegaskan pelaksanaan Kongres ini menjadi momentum penting dalam menentukan masa depan sepak bola Sumut. Ia berharap ketua terpilih nantinya dapat mendorong sepak bola yang semakin cemerlang di provinsi ini.
2: Semoga kongres ini menghasilkan kepemimpinan terbaik dan menjadi awal dari langkah nyata untuk membawa sepak bola Sumatera Utara menuju masa depan yang lebih baik.
13: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumut, Hatunggal Siregar, meyakini siapapun yang terpilih dalam kepengurusan baru PSSI Sumut akan mampu meningkatkan prestasi sepak bola dan futsal daerah.
14: Saya harapkan dengan kepengurusan yang baru nanti siapapun nanti yang terpilih agar dapat mengangkat harkat dan martabat sepak bola maupun futsal nasional.
13: Selain itu, Hatunggal juga mendorong agar atlet sepak bola dari Sumut juga mampu bersinar di timnas guna mengharumkan prestasi bangsa di level internasional. Siti Salha melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli berupaya meningkatkan transparansi informasi penyaluran LPG 3 kg kepada masyarakat. Informasi jadwal penyaluran diharapkan membantu warga memperoleh kepastian mengenai distribusi gas bersubsidi. Berikut laporan Ida Rahmi Telambadua.
15: Pemerintah Kota Gunung Sitoli terus berupaya memberikan transparansi informasi terkait penyaluran gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Melalui akun resmi Facebook Pemerintah Kota Gunung Sitoli, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karyahalawa, menyampaikan pihaknya setiap hari menyiarkan informasi ke pangkalan-pangkalan mana saja gas LPG disalurkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti lokasi pangkalan yang menerima pasokan gas pada hari tersebut. Pemko Gunung Sitoli mencatat terdapat sekitar 254 pangkalan yang tersebar di wilayah Kota Gunung Sitoli. Sementara untuk pendistribusian, hanya terdapat 3 agen resmi. Ketiga agen tersebut hanya mampu mendistribusikan gas LPG 3 kg ke sekitar 40 pangkalan dalam satu hari, sehingga sistem penyaluran dilakukan secara bergantian setiap harinya ke pangkalan-pangkalan yang ada.
16: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Facebook Pemerintah Kota setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas.
15: Jumlah tabung yang diterima setiap pangkalan pun bervariasi. Ada yang menerima 100 tabung dan ada yang menerima 80 tabung. Tergantung permintaan yang diajukan pangkalan berdasarkan logbook yang memuat nama-nama penerima manfaat. Terkait hal tersebut, pemilik pangkalan Mawar Gas, Suryani Zebua, membenarkan penyaluran di pangkalan berjalan lancar. Ia menambahkan pasokan gas untuk pangkalannya rutin masuk setiap hari Senin.
11: Informasi dari Mawar Gas, alhamdulillah penyaluran gas dari pangkalan ke ejen lancar ya setiap minggu. Kami rutin menerima 100 tabung. Kita masuk setiap hari Senin. Jadi dalam satu bulan 400 tabung. Itu kuota yang kami terima.
15: Dengan sistem penyaluran bergilir dan transparansi informasi dari pemerintah, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.
0: Sejumlah pedagang konvensional mengeluhkan penurunan omset di tengah maraknya transaksi melalui toko online. Persaingan perdagangan digital menjadi tantangan bagi pedagang yang masih mengandalkan penjualan secara langsung. Berikut laporan Lia Nasution.
17: Pertumbuhan ekonomi digital mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin banyaknya toko online yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara online. Ririn, pedagang pakaian di Pasar Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan semakin menjamurnya toko online belakangan ini memberikan dampak yang besar bagi pedagang konvensional seperti dirinya, karena masyarakat akan mencari sarana yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak menampik dengan kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi usahanya, bahkan imbasnya menggerus omset 50% hingga 60% akibat menjamurnya toko online belakangan ini.
18: Di sini masih ramai di sekarang, apa kayak spesifik itu, karena banyak yang beli di online. Kadang itu kayak barang itu dikasih harga yang
17: Ririn juga khawatir perkembangan bisnis online akan terus menggerus keberadaan pedagang konvensional. Ia berharap pemerintah sebaiknya lebih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang konvensional agar ekonomi pedagang konvensional dapat kembali stabil. Deliana Nasution melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Tio, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Terima kasih Kak Ramsrio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkiraan cuaca Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1. Ia akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah ringan hingga sedang di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Pakpak Barat, Sibolga, Humbang, Sundutan, Deri, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Medan, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin berputar selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot pantauan tanggal 12 Oktober 2026 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau pada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat titik kilat atau petir dan angin kencang di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara. Ini dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat di tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Tio untuk info perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, tentunya kami masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Pendengar, sedia akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu, Pak Gundi, persilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, terima kasih Bu Salsa. Pada perbandingan pagi hari ini ya, setelah kemarin kita melihat ada tekanan jual yang begitu besar pada harga cabai merah ya, yang hingga menyentuh Rp50.000 per kilo ya, dari hasil pemantauan di banyak pasar tradisional di Kota Medan gitu ya. Ini pagi hari ini kita melihat harga cabai merah yang kalau kemarin itu fluktuasinya tajam ya, dari kisaran angka 80 ke 50.000, pagi hari ini relatif stabil di kisaran angka, kalau saya lihat nih, 62 hingga Rp75.000 per kilogram. Artinya ya harganya sudah turun ya. Dan memang kalau dibandingkan dengan kemarin ya agak sedikit mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya pun masih relatif terbatas ya dibandingkan dengan kekhawatiran kita bahwasanya setiap awal pekan itu harga bisa melompat hingga ke 80 atau Rp85.000 per kilogramnya. Selanjutnya kalau kita lihat harga ini turun sedikit ya, di kisaran angka 70 kilogram, cabai hijau turun cukup signifikan nih dari 52 ke Rp47.000 per kilogram. Ya, cabai cabak kalau kita lihat ini turun sedikit dari 85 ke Rp84.000 per kilogram. Artinya tekanan harga cabai itu penurunannya itu cukup cukup signifikan sih kalau kita bandingkan dengan potensi yang terbentuk pada setiap awal pekan gitu dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Nah, kondisi seperti ini memang cukup solid ya, nantinya kita akan lihat harga cabai ini sangat berpeluang justru itu tidak menyumbang inflasi besar atau bahkan dengan potensi di mana cabai bisa saja menyumbang deflasi Oktober ini. Bawang merah berada di angka 27.000 ya, ini sama bawang putih di angka Rp28.000 per kilo, ini juga masih bergerak sama ya. Menyusul kemudian ada harga daging ayam, ini setelah turun sekitar 3.000, ini masih bertahan ya, di kisaran angka 38 hingga 45 atau Rp3.000 per gramnya. Selanjutnya harga daging sapi 140 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang bergerak di kisaran angka 1.600 hingga Rp2.200 per butir. Jadi kondisinya itu stabil ya, dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya dan diproyeksikan ya untuk komoditas sumber protein ini khususnya untuk telur ayam daging sapi masih bertahan hingga tutup tahun, tetapi untuk daging ayam sangat volatile. Kita masih menanti nih bagaimana harga yang terbentuk karena memang minyak sumber belakangan ini. Selanjutnya ada harga beras yang sama Rp15.000 per kilo. Justru kemudian harga minyak goreng curah Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram ini bergerak turun sebenarnya ya. Tetapi masih dalam rentang angka yang sama. Penurunan di beberapa pasar itu menunjukkan adanya koreksi sekitar Rp250 per kilo ya. Tetapi itu hanya sebentar ya. Dan melihat harga CPO belakangan ini berbalik arah ya, mengalami ke atas kenaikan gitu. Selanjutnya ada harga gula pasir. Nah, ini di beberapa pasar sudah mulai naik ya. Ini yang seperti kita khawatirkan, harga gula pasir walaupun masih di kisaran 18 hingga 19.000, tetapi trennya sudah terlihat kenaikan di beberapa pasar tradisional, beberapa pedagang. Memang belum merata. Nah, diproyeksikan ini karena demand-nya tinggi di akhir tahun setelah musim panen yang telah kita lewati, potensi naiknya itu cukup terbuka. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp28.000. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, ya. Selanjutnya ada harga ikan gembung yang berada di kisaran angka Rp42.000 per kilogram. Udang ada di kisaran angka Rp80.000 per kilogram atau masih bergerak stabil nih sejauh ini untuk semua komoditas tersebut. Dan dari komoditas pangan hortikultura jenis sayur-sayuran ini berada di kisaran angka kilo. Sama kentang stabil di kisaran angka Rp9.000 per kilogram. Buncis berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama ya. Di sul kemudian ada harga wortel Rp13.000 per kilo. Ini juga masih sama. Daun sopri berada di kisaran angka Rp24.000 per kilogram atau naik dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp22.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga tomat yang hari ini di kisaran angka Rp15.000 per kilo atau masih sama dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya ya. Jadi secara keseluruhan kita melihat perkembangan harga kebutuhan pokok kita dengan hari ini bergerak relatif stabil ya dibandingkan dengan kita tekan dengan harga kita untuk secara jadi ini. Pikir untuk harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar
1: Yes.
0: tersebut pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Gun.
1: Selamat pagi.
0: Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak yang tentunya akan menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
5: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak